0: 93.1.
1: Kita goyang lagi, bro.
2: Kita goyang lagi bareng-bareng pagi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati hari Minggu tayangku. Sederetan enak-enak siap lagi dihadirkan di kesempatan pagi kali ini. Sudah masuk hari Minggu 11 Oktober 2026. Jangan lupa ya hari ini ya. Hari ini boleh kumpul yuk ke Studio 1 Radio Trirama FM. Karena ada cek kesehatan gratis hari ini. Kasih terus yang enak-enak biar kamu makin semangat. Bareng sama Putra terus di Madu Jelly. Come on.

Sorry banget keluarga semuanya, di kesempatan pagi kali ini kita terus bersatu dan bareng-bareng di hari Minggu di tanggal 11 Oktober 2026. Sepertinya kalau kalian lihat di luar nih keluarga semuanya, bakalan mendung kah hari ini atau bakalan cerah kah seperti hari-hari sebelumnya? Tapi biasanya kalau jam segini tuh mataharinya sudah mendongol banget ya. Tapi kalau di luar saat ini seperti masih ada redup-redupnya keluarga semuanya. Apapun itu ya cuacanya hari ini, semoga kamu dalam keadaan baik tentunya. Kemudian juga yang terus beraktivitas, aktivitasnya terus lancar. Aku cuman selalu mengingatkan keluarga semuanya agar terus dikonsumsi susu kambing Etawanya. Jangan sampai nggak dikonsumsi ya. Karena susu kambing Etawa ini kalau diminum setiap hari akan memberikan asupan energi cepat banget. Apalagi buat kamu yang butuh energi ekstra untuk beraktivitas di hari ini. Selain itu, ini nutrisi di dalam tubuh kamu akan terus tercukupi ketika kamu selalu minum, konsumsi, minum dan juga konsumsi susu kambing Etawa Premium. Serta juga mendukung kenyamanan sistem pencernaan untuk mengawali aktivitasnya lebih maksimal lagi. Maksimalkan semua energi kamu untuk bisa terus beraktivitas di hari ini keluarga semuanya. Maksimalkan juga, maksimalkan niat-niat baik kamu juga untuk di kesempatan pagi hari ini, hari Minggu tentunya. Masih di gelarannya Madu Jelly dari jam 7 sampai dengan jam 8 bareng sama pasukan Goyang Mania di Madu Jelly. Come on.

bareng sama susu kambing Etawa ya. Bareng sama pasukan goyang di kesempatan hari Minggu ini, keluarga semuanya makin semangat terus untuk terus bisa bergoyang dan juga bisa menyelesaikan segala aktivitasnya. Kita juga masih terus bergoyang bareng sama susu kambing Etawa. Sudah banyak orang yang tahu bagaimana khasiat daripada susu kambing Etawa, apalagi susu kambing Etawa premium ya, yang sudah tersedia semuanya di seluruh jaringan Trirema FMnet. Keluarga semuanya, ini salah satunya bisa menjaga kesehatan tulang dan juga gigi, karena kesehatan tulang dan juga gigi ini juga penting banget untuk kehidupan kita, keluarga semuanya. Apalagi kita sudah sama-sama tahu kandungan daripada susu kambing Etawa ini mempunyai kandungan kalsium dan juga fosfor yang sangat tinggi, jadi bisa membantu memperkuat massa tulang dan juga gigi setiap hari. Pokoknya gak ada salahnya dan wajib banget nih keluarga semuanya untuk konsumsi yang namanya susu kambing Etawa setiap hari ya. Bisa dikonsumsi saat pagi hari boleh, dikonsumsi saat siang hari boleh, dikonsumsi saat malam hari sebelum tidur juga boleh, sangat baik sekali ya. Apalagi keluarga semuanya, buat kamu yang memang aktivitasnya banyak banget, aktivitasnya padat, harus menggunakan energi yang ekstra, konsumsi susu kambing Etawa premium setiap hari untuk memaksimalkan dari dalam tubuhnya. Kemudian di luarnya bisa menggunakan Zigo Magnesium Cream atau Sigma. Yang suka nyeri otot, yang suka pegel linu nih pas banget, karena pegel linu ini bikin aktivitas kamu terganggu. Kalau kamu pagi ini bangun tidur ngerasain bau terasa pegal, kemudian juga otot terasa kaku setelah bekerja, atau bahkan badan terasa kurang nyaman setelah beraktivitas, yuk sekarang aku kasih tahu nih keluarga semuanya, sekarang ada Sigma Magnesium Cream. Ini adalah produk terbaru dari kita, namanya Sigma Magnesium Cream atau Zigo Magnesium Cream. Ini bisa membantu memelihara sensasi sehat untuk keluarga semuanya, karena bisa membantu memberikan sensasi nyaman saat memijat pada area otot yang terasa pegal. Ini praktis banget digunakan keluarga semuanya, bisa untuk perawatan sehari-hari ya, bisa dipakai berkali-kali juga, nggak cuma sekali doang, tapi berkali-kali bisa dipakai, aman sekali, cocok untuk melengkapi rutinitas setelah kamu beraktivitas padat ya. Kalau aktivitasnya padat harus menggunakan energi ekstra, apalagi yang angkat-angkat beban nih, cocok banget ya untuk menggunakan Sigma Magnesium Cream

bisa diatasi ya. Dapatkan sekarang juga Zigo Magnesium Cream, hanya tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Selamat menikmati hari Minggu. Jangan lupa sekali lagi, hari ini ada cek kesehatan gratis loh di Radio Trirama FM. Kamu bisa datang ke studio satunya di Jalan Kauman, Taman Negeri Kecamatan Wai Bungur, Kabupaten Lampung Timur, dari jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore. Kita tungguin WhatsApp-nya, sama kita kasih lagi yang enak-enak. Masih bareng Putra, bareng sama pasukan goyang juga di Madu Jelly. Come on.

yang masih terus dibandengin sama keluarga semuanya. Sampai dengan jam 8 pagi nanti, keluarga semuanya, kita masih terus bergoyang asik-asik bareng sama Susu Kambing Etawa Premium yang masih ada promo setiap pembelian 3 box ini hanya Rp200.000, yaitu Susu Kambing Etawa Premium Etawasi. Ini masih tersedia semuanya di seluruh jaringan Andre Rama FM Net. Keluarga semuanya, hari Minggu gak kemana-mana, buruan datang langsung ke seluruh jaringan Andre Rama FM Net untuk bisa mendapatkan produk-produk promo. Yang pengen dianterin hari ini juga boleh, silakan aja ya. Langsung ketik format order, kirimnya ke CS kita, siap melayani kamu setiap hari ya. 0831 760 600. Pesan produk hari ini maka akan diproses

Akses hari ini juga ya, pembeliannya boleh via transfer. Nanti kalau kamu pengen ditransfer, ini pembayarannya kamu bakal ngedapetin gratis ongkir ya. Kemudian kalau untuk pembayaran di tempat, ini kamu berarti dapat bonusnya saja, tapi harus bayar di tempat ongkirnya. Gitu nih keluarga semuanya. Jadi sekali lagi ya, 0831 760 600. Sarapan dulu keluarga semuanya yang sudah mau beranjak untuk bisa beraktivitas di kesempatan hari Minggu ini. Yang biasanya sarapan, jangan suka ninggalin sarapan ya. Walaupun yang tidak suka sarapan pagi, setidaknya kamu juga harus tahu kira-kira porsi tenaga kamu yang dipakai hari ini kira-kira gede apa enggak ya. Kalau misalkan memang harus menggunakan tenaga ekstra, aku mewajibkan kamu untuk sarapan dulu walaupun kamu jarang sarapan setiap pagi ya. Ini penting banget keluarga semuanya. Setidaknya karbo yang kamu konsumsi setiap hari ini dijadikan energi untuk bisa beraktivitas ya. Jangan setelah kamu sarapan kamu molor, tidak boleh. Yang sudah pada masuk di 08 12 12 12 9 310 pagi ini. Selamat pagi ya putra untuk para pasukan Goyang Mania. Om Rizal Bekam, apa kabar dari Tanjung Kesuma? Digoyangin untuk warga Tanjung Kesuma 1. Selamat beraktivitas semuanya. Terima kasih ya Om Rizal Bekam. Kemudian ada Mas Budi, apa kabar Mas Budi Motor? Dari kawasan Toto Harjo sudah ikutan gabung bareng sama pasukan Goyang Mania di Trirama. Asoy banget lewat programnya Madu Jelly setiap pagi Mas Putra. Siap Mas Budi. Selamat menikmati hari Minggu pagi ya. Pak Cupli, apa kabarnya Pak Cupli? Selamat beraktivitas hari ini. Hari Minggu. Hari Minggu mau kemana Pak Supri? Kayak aku dong, rewang. Selalu panteng ya bareng sama pasukan Goyang Mania. Siap Pak Cupli, terima kasih Pak Cupli. Tunggu kedatanganku ke rumah ya Pak Cupli ya. Mama Andre, apa kabar pagi ini Mama Andre dari kawasan Tulang Bawang? Hadir bareng sama pasukan Goyang, happy weekend semuanya. Jangan lupa sarapan pagi untuk mengawali aktivitas ya. Sarapan pagi ini menunya menunggu ya, karena kacang panjang dipendekin sama teman-temannya. Memang harus dipendekin Mama Andre. Kalau nggak dipendekin agak ribet makannya ya. Selain ribet, ini bisa menjadi keloloten. Selamat beraktivitas untuk Mama Andre, semuanya lagi pada banteng di 88,4 Bima Radio Tulang Bawang semuanya. Ada tayangku hari ini, kopiku warnanya putih seputih harapanku. Au. Gaya banget Bunda Oleng ini. Harapanmu apa hari ini Bunda Oleng? Apa harapannya coba? Terima kasih ya Bunda Oleng ya. Dari kawasan Banding Sukadana. Kemudian lagi apa kabarnya putra juga untuk Bunda Ulfa dari Sedampah Liwa. Walaupun hari Minggu tetap obrak-obrak Mas Putra. Sama, walaupun hari Minggu juga aku tetap siaran ya. Mama Inur Hasana, apa kabar pagi ini? Wow, amazing sekali ya. Sudah siap untuk bisa sarapan pagi, mantap. 1, 2, 3, 4. Ada yang rewang lagi gak juga hari ini kayak Putra? Ternyata Mama Mama Inur Hasana juga rewang hari ini ya. Selamat pagi semua yang lagi bawa rewang. Kita masih terus bergoyang bareng sama Madu Jelly. Come on.

0: Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit pinggang? Awas, jangan langsung dipijat. Pijat sembarangan jika disebabkan oleh tulang keropos, saraf kejepit, atau kerusakan tulang belakang malah justru akan memperparah sakitnya dan bisa menimbulkan peradangan. Jika keluarga mengalami sakit pinggang dikarenakan saraf kejepit, kerusakan tulang belakang, atau osteoporosis, langsung saja konsumsi susu kambing Etamed dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa dan mengandung senyawa kurkumin, ibuprofen, dan germacron yang mampu menekan radang sendi, membantu meredakan rasa sakit, serta sebagai anti radang dan menghambat pembengkakan pada tulang dan sendi. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi sakit pinggang dan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan

0: masuk angin. Itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele. Kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa. Itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Si Lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Si Lambung di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pesan antar atau COD, serta bayar di rumah.
1: Bokte Samila, bokte.
2: Jinji, enten nopo, Pak Mislan?
3: Kulo badhe tangklet, Zigo Cream wingi, raose pripun nggih?
2: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel, pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
3: Oh, nggih, nggih.
2: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak oleh si Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya ora teng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
3: Saya temenan nggih.
2: Zigo Cream pancen pas.
3: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
2: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
3: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
4: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
5: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
6: Keluarga sehat, apakah Anda mengalami mata terasa lelah, merah, atau tidak nyaman setelah beraktivitas seharian? Saatnya lebih peduli dengan kesehatan mata. Agarilus Bright hadir sebagai produk yang dipasarkan untuk membantu menjaga kenyamanan dan kesehatan mata, terutama saat mata terasa kering, lelah, atau mengalami iritasi ringan, serta membantu meringankan keluhan seperti mata minus plus, katarak, serta glukoma. Jangan tunggu sampai keluhan mata mengganggu aktivitas. Konsumsi Agarilus Bright 3 kali sehari. Agarilus Bright bentuknya kapsul, bukan tetes. Lebih efektif untuk penyembuhan dari dalam. Dapatkan Agarilus Bright yang asli di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Informasi konsultasi dan pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Agarilus Bright, solusi kesehatan mata Anda.
2: Sini cobain ini.
7: Apaan, Bu?
2: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
7: Susu kambing? Bau kambing nggak?
2: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
7: Ternyata enak juga.
2: Nah, kan enak. Besok bikin sendiri ya.
7: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
4: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari.
8: Kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu si pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
9: Loh, belum tahu. Madu si pahit itu bukan sekadar madu biasa.
8: Memangnya apa yang bikin beda?
9: Karena madu si pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
8: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
9: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu si pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
8: Kalau begitu, madu si pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
9: Nah, tepat. Madu si pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu si pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu si pahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
10: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
3: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
10: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
3: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
11: Madu Jelly, mainkan DJ-nya.
12: Mainkan DJ-nya.
11: Enak sekali.
13: Kita goyang lagi, bro.
14: Terima kasih ya keluarga semuanya. Kita masih terus bergoyang asik-asik pagi kali ini bareng sama Suskaming Etawa tentunya. Keluarga semuanya jangan lupa hari ini ada cek kesehatan gratis loh ya di Radio Trirama FM dari jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore nanti. Ditunggu kehadirannya keluarga semuanya untuk bisa ikutan. Dan terima kasih kemarin yang sudah pada hadir untuk ikutan cek kesehatan gratis di Inovasi Radio Lambung. Semoga apa yang jadi keluhan keluarga semuanya ini bisa teratasi semuanya. Kemudian juga yang terus konsumsi produk dari seluruh jaringan Trirama FM Net ini semakin sehat, semakin tidak ada keluhannya ya. Yang pengen diantrin hari ini silahkan keluarga semuanya hubungi CS kita ya, sekali lagi di 0831-760-600. WhatsApp kita masih banyak pagi ini, nanti bakal aku bacain lagi ya. Kamu tetap panteng aja dan asal lokasi yang enak-enak. Masih di Madu Jelly, come on!

Selamat datang di dunia goyang untuk pasukan-pasukan TikTok mania pagi ini ya. Wow, sudah langsung rame. Aku sebentaran doang live-nya. 12 menit doang, nggak apa-apa ya. Jamal, apa kabar? Sidus dari Ponorogo, Jawa Timur ya, hadir aja. Vian, apa kabar Vian? Kemudian ada Mas Andi Travel ternyata ya. Terima kasih Mas Andi. Sikatin lagi dong biar makin semangat ya di kesempatan pagi ini. Kita masih terus bareng sama Susu Kambing Etawa juga keluarga semuanya. Masih terus mendengarkan Madu Jeli sampai dengan jam 8. Kamu bisa pantang di seluruh jaringan Trirema FM Net atau di www.radiotriramafm.net. Atau yang lagi pada pantang lewat live TikTok juga selamat datang semuanya. Mama Rehan, apa kabar Mama Rehan? Selamat pagi banding cetar. Pantang sama Dede Luna. Dede Luna udah wangi. Siap Dede Luna, selamat bergoyang ya pagi ini ya. Yang siaran udah mandi belum, cek dong live TikTokku ya. Aku abis ini mau rewang Mama Rehan. Jadi aku sudah wangi. Walaupun aku gak rewang, aku juga wangi sepanjang hari. Bang Arif, terima kasih Bang Arif. Mas Asep Supiana, terima kasih ya. Mama Lydia, apa kabar Mama Lydia? Pagi ini sudah sarapan ya. Mas Putra, sarapan pakai pindang ikan patin. Mantap sekali Mama Lydia sarapannya ya. Selamat sarapan, semoga lancar aktivitasnya hari ini. Kemudian lagi Mbak Supana dari kawasan KNPI Tulang Bawang. Tadi juga sudah mendongol ya di live TikTok.

Dayang. Tolong Dayang. Hai, apa kabar Mbak Sina, Setio, Mas Kiu, Mbak Yuan, selamat bergoyang ya. Ada Yuni. Apa kabar Yun? Kamu Yun, pagi ini Yun. Udah baru enggak butuh. Selamat bergoyang ya Yun. Ada Mas Gendut, apa kabar? Dari kawasan Lampung Barat, pagi ini cuacanya kabut. Wow, di sana kabut, tapi di sini lumayan agak redup sih. Biasanya jam segini tuh udah cetar membana ya. Syukur kumismu tayang besok lah. Ini udah lewat hari Jumat soalnya. Udah hari Minggu tayang, Bu. Tolong Mama Anissa. Makasih ya, Ma. Mama Anissa udah wawa belum? Oh, udah ternyata ya. Mbak Italiana Nasution juga selamat bergoyang ya. Wow, panjang banget nih. Panjang banget wawanya ya. Pagi tayang, pagi juga. Mbak Imamius bukan ini. Aku geli-geli aw.

Mbak Italia Nana Sutiana, apa kabar dari kawasan Tebet? Wow, Teluk Betung, mantap. Oke juga ya, kayak di Jakarta ya, Tebet ya. Selamat berhari libur untuk semua pasukan goyang mania tanpa terkecuali bareng sama keluarga tercinta. Untuk Bang Putra, semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya serta makin sukses sama-sama bareng sama pasukan goyang ya. Makasih sekali untuk Mbak Italiana Nasution. Kemudian apa kabarnya Putra untuk Rancang Purwoni Mbak Ami kalau nggak salah ya. Mbak Ami, apa kabar Mbak Ami? Apakah Mbak Ami masih di tempat yang sama dari seputaran Rancang Purwo? Semoga Radio Trirama FM makin mantul. Keluarga Mas Putra sehat selalu, lancar, berkah, digoyang untuk semuanya. Ah bener Mbak Ami. Halo Mbak Ami, selamat bergoyang lagi bareng sama pasukan goyang. Ada Wayu Endra dari Sebutiraman, terima kasih sekali. Ada Mbak Daryati Raman Utara, sarapanku pagi ini minum cucu etawasi biar akunya sehat. Makasih ya Mbak Kutayang ya. Ada Mas Yudi dari Variagung, apa kabar Mas Yudi dari Dusun 8? Terima kasih sekali ya, sudah pantang OTW nganter nyari kawul. Hati-hati ya. Siapa ini? Salam dari Tubaba. Halo Tubaba, terima kasih ya. Aku agak susah nyamaan-namaan nyebutin namanya. Mas Putra Kumisan. Iya Bu Muslimah. Ayu, apa kabar dari Bumi Nabung? Hai Ayu, selamat bergoyang ya Ayu. Semua yang ada di kawasan Bumi Nabung tanpa terkecuali.

Alhamdulillah aku dede saja ya. Dek ada ape-ape. Makasih ya Kang Fatan ya. Kemudian ada Mang Asep. Apa kabar Mang Asep? Kacau, kacau, kacau mania. Kasihan amat, kacau, mancing jauh-jauh, tetap makannya sama kangkung ya. Mas Juki gak bisa request Mas Juki. Nanti requestnya di jam 8 sampai jam 10 ya. Pak Margono apa kabar, masih mengintili aku terus ya. Terima kasih Pak Margono. Mbak Wartet dari Gisting, terima kasih wawanya ya. Bunda Maura apa kabar, dari RK hadir Kang Putra digoyang untuk semuanya ya. Selamat menikmati akhir pekan hari ini, semoga sehat dan berkah, amin Bunda Maura. Kemudian ada Bu Ediana. Hai Bu Ediana, kemarin sudah datang ke Inovasi Radio loh Bu Ediana loh ya, mantap, makasih Bu Ediana. Mbak Yuan, walaupun aku sibuk, aku selalu pantang adikku yang manis. Oh. Makasih ya Mbak Yuan ya. Iya Mas Juki, kalau di Madu Jelo udah disiapin soalnya sama musik direkturnya ya, jadi gak bisa request ya. Pulau Panggung apa kabar ini? Mama Dian, terima kasih Mama Dian, sudah pantang Mama Dian. Iya aku mah percaya sama Mama Dian ya, walaupun tidak WhatsApp tapi selalu pantang. Om Suyup, terima kasih Om Suyup. Ada Mas Parno, apa kabar? Panggilan kakak, laki-laki namanya Abang. Pantengin Mas Ketua sebelum OTW Rewang. Au. Terima kasih Mas Parno. Teh Nani, terima kasih ya Teh. Diawali sarapan warek terus ngantuk aso, jangan dong. Mama Anissa, tanggal merah libur mingguannya kalau tugas.

apa kabar? Ini untuk Mas Kurawa. Terima kasih Mas Kurawa. Mbak Parni, terima kasih ya tayangku ya. Mbak Indah juga terima kasih Mbak Indah. Asik goyang kaki, tugas sudah beres bareng sama pasukan goyang. Asoy. Acong dari Rumbia, apa kabar Acong? Sama Mbah Gambreng minta biosi Mas Put, siap nanti dianterin ya.

Apa kabar Makas? Sehat ya? Bu Muslimah udah Cak Nur. Apa kabar Cak Nur? Dari kawasan Tulang Bawang pagi ini juga sudah panteng. Semuanya mudah-mudahan ya. Mbak Feni, apa kabar Mbak Feni? Setia kemudian Badi dari Tridatu, benar ini Pak Badi. Ada Ikim, apa kabar Ikim? Kemudian juga apa kabarnya juga untuk semua pasukan TikTok Mania pagi ini yang sudah pada gabung sama Putra di Madu Jelly. Dan bagus, terima kasih Mbak Rini Icikiwir katanya. Hai Niniku, apa kabar Niniku? Jangan lupa, jangan telat ya, jam 9 kita udahan. Udahan apa maksudnya? Udahan dimulai maksudnya. Kok kita udahan sih? Yang udahan itu madu jelinya ya. Maksudnya Nini Sari jangan telat ya, biar kamu bisa ikutan cek di FM. Ayu, apa kabar? Salam dari Mama Eca. Oh, Mama Eca ini. Mama Eca, terima kasih ya. Kemudian ada lagi siapa tadi? Anon, apa kabar Anon? Heri dari Trimulyadi. Raul Januar juga terima kasih ya. Putra pamit ya tayangku ya. Panteng radio, panteng terdengar mana jaringan yang wena-wena ada endangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bestiku. Jumpa lagi ya pagi hari ini, edisi hari Minggu 11 Oktober 2026 Besti. Setiap hari Minggu ada cek kesehatan gratis ya di studio Radio Trirama FM lo Besti. Kamu meluncur ke sini, kamu datang ke sini, pokoknya aku tungguin ya kedatangan kamu Besti sampai nanti jam 4 sore. Dan juga pagi hari ini seperti biasa Domio bakal temenin kamu Besti dengan banyak banget dinang-dinang yang asik, informasi-informasi menarik juga. Dan yang pastinya hari Minggu kita bakal full sapa-sapain kamu. Yang mau gabung barengan sama Domio boleh, kamu bisa gabung di WhatsApp-nya di 08 12 12 12 9310, atau juga nanti kamu ikutin di TikTok-nya Trirama ya Besti ya, di Radio Trirama FM. Nanti kita bakal live di situ juga. Dan yang pastinya kamu gak usah kemana-mana ya, sampai nanti jam 10 pagi ditemenin di Pasar Goyang. Goyang sehat bersama Agia Rilus, goyang terus. Meow.

0: aku diajarin goyang?
1: Boleh dong.
0: Yang sampai bawah itu loh.
1: Coba, Mas Gani, mau kendangannya dong. Sampai bawah ya.

0: Pilu Series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari Mutiara Berlian Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ariyati dari Jatimulyo, Negara Ratu, Kecamatan Batanghari, Nuban, Lampung Timur. Dulu saya itu tidak punya keturunan, Mbak. Terus saya sudah berobat kemana-mana. Sudah 8 tahun saya tidak mempunyai keturunan juga. Saya sampai jenuh, Mbak. Terus saya beralih dengar kok di Trirama itu ada komposisi obat itu yang bagus untuk kesehatan tubuh. Terus saya kasih ini ke Radio Trirama, beli Agarilus Drop sama madu hitam pahit. Saya minum itu dropnya habis 3, terus madu hitam pahitnya 3.

0: mengkonsumsi produk-produk dari Agarilus. Agarilus bagi saya memang tiada duanya, jos pokoknya. Alhamdulillah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan produk Agarilus Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
2: Keluarga sehat, apakah Anda mengalami mata terasa lelah, merah, atau tidak nyaman setelah beraktivitas seharian? Saatnya lebih peduli dengan kesehatan mata. Agarilus Bright hadir sebagai produk yang dipasarkan untuk membantu menjaga kenyamanan dan kesehatan mata, terutama saat mata terasa kering, lelah, atau mengalami iritasi ringan, serta membantu meringankan keluhan seperti mata minus plus, katarak, serta glukoma. Jangan tunggu sampai keluhan mata mengganggu aktivitas. Konsumsi Agarilus Bright 3 kali sehari. Agarilus Bright bentuknya kapsul, bukan tetes. Lebih efektif untuk penyembuhan dari dalam. Dapatkan Agarilus Bright yang asli di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Informasi konsultasi dan pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Agarilus Bright, solusi kesehatan mata Anda.

konsumsi secara rutin madu Numurafit setiap hari. Membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Numurafit

0: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
1: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
0: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
2: Pasar Goyang.
3: Pasar Goyang.
2: Goyang terus.

0: masih barengan sama Duo Miau ya pagi hari ini, Ben.
1: Cek kesehatannya dimulai hari ini untuk Radio Tri Rama ya, Besti.
0: Betul banget nih, Besti. Jadi buat Besti-besti aku yang mau ikut cek kesehatan gratis di Radio Tri Rama FM, kamu meluncur ya pagi ini karena dibuka dari jam 9 sampai nanti sore jam 4.
1: Wow, kamu harus banget datang loh, Besti. Karena nanti kita bakal kasih promo spesial buat kamu dari herba-herba yang ada di Tri Rama.
0: Betul banget, Besti. Mumpung masih banyak banget promo-promo spesial buat kamu, mulai dari herbal dropnya, terus drink Selti, Morinda, terus apa lagi, Chan?
1: Ada banyak, ada baking, ada Tri Rama Kajen, ada susu kambing Etawa.
0: Nah, tuh banyak banget kan, Besti?
1: Aduh, pokoknya lengkap banget. Dari keluhan apa, Besti mau keluhan di mana? Tulang, kesendian, di kulit, tekanan darah. Banyak, sering pusing.
0: Sering pusing-pusing, sering mual-mual.
1: Sering asam lambung naik.
0: Sering ngerasain lemas, bangun tidur.
1: Tenang, kita punya solusinya untuk keluhan-keluhan Besti.
0: Betul banget. Jadi kalau Besti punya keluhan apapun itu, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu untuk konsultasi ya, sayangku ya.
1: Iya, betul banget. Silahkan untuk kamu, kalau nggak bisa nih, datang ke sini. Nah, bisa hubungi call center di 0831 760 600. Nanti bisa konsultasi via telepon. Nah, nanti sekalian ordernya di situ juga bisa.
0: Iya dong, bisa banget, Besti. Kalau kamu order hari ini, kita proses hari ini, kita packing hari ini, dan diantar hari ini juga.
1: Wow, mudah kan?
0: Mudah
1: banget. Besti udah gak ada lagi alasan untuk gak bisa, susah mendapetin herbalnya. Gak tahu gimana caranya. Gak ada lagi alasan seperti itu, Besti.
0: Iya, yes, tidak ada alasan ya, Besti, buat kamu lebih mudah dapetin produk herbal yang ada di Radio Tri Rama dan juga jaringan.
1: Betul.
0: Oke, Besti yang mau gabungan bareng sama Duo Miau ya, kalian bisa menyatu di TikToknya Radio Tri Rama FM, atau juga kamu bisa bergabung di Wawanya kita.
1: Oh bener, kalau di Wawa di 08 12 12 12 9310. Kalau di TikTok kita ada di Radio Tri Rama FM.
0: Betul sekali, sayangku yang sudah ikut bergabung ya. Selamat pagi aja, Besti-besti aku ya. Tenang, nanti kita sapa semuanya.
1: Yes, tuh Besti. Silahkan untuk segera kamu datang. Ya kan? Ya udah, kalau gitu Besti, kita masih ada waktu sampai nanti jam 10. Jadi masih banyak juga kesempatan buat sapa-sapa.
0: Iya, betul banget.
1: Iya, kamu lanjutin aja kesibukan di hari Minggu ini, akhir pekan.
0: Iya.
1: Tapi bersibuk-sibuk ria bareng sama Duo Miau.
0: Iya dong, di pasar goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilus.
0: Goyang terus, Miau.

0: 22 jam non-stop enak.
1: 22 jam non-stop goyang.
0: Panteng radio, panteng rirama. Enak-enak dendangnya.
2: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi
3: Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
4: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.
5: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
6: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
5: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agarilus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
7: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan, konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari. Untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
8: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: ini hari Minggu ya Chan ya?
1: Iya.
0: Tadi ada yang minta sama aku katanya hari Minggu loh ini Tri ya, jangan lupa loh. Biasanya kalau hari Minggu kan Tri Chan nyanyi.
1: Hari Minggu tuh biasanya Tri Chan buka telepon.
0: Iya, kalau sekarang hari Minggu Tri Chan tidak nyanyi. Soalnya suara Tri Chan sumbang.
1: Sumbang sih.
0: Sumbang sih gak tuh. Jadi kalau hari Minggu sekarang Tri Chan mau buka telepon aja buat besti-besti yang mau gabungan telepon barengan sama Duo Miau. Boleh banget yuk.
1: Boleh di 08-12-12-12-9316 ya besti.
0: Iya besti. Terus juga yang mau gabung Wawa juga boleh, yang mau gabung di TikTok juga boleh.
1: Bener, di Radio Trirama FM itu ya, untuk kamu bisa gabung. Kita tungguin kebersamaan kamu ya besti.
0: Iya dong, kita boleh terima telepon sekarang.
1: Bisa kali ya.
0: Oke boleh deh, coba dong. Itu ada siapa Chandra?
1: Halo Pasar Goyang, Goyang Sehat bersama Aga Rilus.
0: Halo. Halo. Aduh terputus ternyata. Yuk di belakangnya lagi Chan.
1: Yo, halo Pasar Goyang, Goyang Sehat bersama Aga Rilus.
0: Halo.
2: Goyang terus, goyang terus.
0: Oke. Hey, Boy Cena gimana kabarnya?
2: Kabar sehat-sehat, guys. Siapa yang terputus, guys?
1: Tidak tahu, guys.
0: Tidak tahu, tidak ada namanya tadi, nomor baru.
2: Oh, tidak. Nomor baru. Iya, enggak apa-apa. Oke. Tunggu sambar aja.
1: Langsung. Gercep sekali jempolnya Ibu satu ini ya.
0: Langsung sat-sat ya.
1: Kan. Ya udah, ayo. Itu mau dendangnya apa, Bu E?
2: Dendangnya gugun gondrong. Gugun gondrong.
0: Hei.
1: Siapa itu tetanggamu ya?
2: Gugun gondrong masih kan. Jadi gugun gondrong.
1: Siapa sih Gugun?
0: Siapa?
1: Yang kenalin gondrong
0: kita dong.
2: Gugun gondrong emang gak kenal kalian?
0: Enggak. Emang siapa kan?
2: Oh itu artis eraku berarti.
0: Iya. Mohon maaf ya, ini beda, bukan kita ya.
1: Beda generasi kita

0: Tapi ada loh sampai sekarang masih
1: iya.
0: Ada loh.
1: Ada kok, aku tidak asing dengan nama itu kok. Iya.
0: Iya.
1: Ya udah. Yuk, mau digoyang buat siapa?
0: Buat siapa ya, maklum ini ngintip maklum soalnya. Pagi ya.
1: Oke.
0: Terus juga Mbak Ane, ada Mbak Neri juga, Mbak Nela Juanda. Selamat pagi, ada Mbak Yuan juga. Terus ada Sigit yang kemarin kumpul ya, ada Sigit, ada Mbak Deta Slim, terus juga ada kemarin itu ada Bu Idiana juga, Mbak Mary Susanti ya. Selamat pagi. Buat semuanya ya guys.
1: Oke, guys. Terima kasih ya guys. Oke, guys. Thank you guys. Pandang radio guys.
0: Sri Rama, thank you.
1: Oke. Kembali kasih ada Bu Isyena. Ya, berarti yang dimaksud tuh minta didangnya oncom gondrong ya. Oh, Yu Indri senangnya sing gondrong emang iya.
2: Iya.
1: Kalau kita makan oncom goreng dia gondrong, tepungnya kayak enak banget sih.
2: Susah dijelaskan dengan kata-kata.
1: Mak kriuk kriuk krau krau kraus. Gitu enggak sih?
2: Mak kriuk kriuk kraus kraus.
1: Mak kriuk kraus ra ra ra.
2: Ra ra. Rau, rau ya. Ya ampun, ya ampun. Terus disnya veteran.
1: Dua dulu.
2: Iya, dua aja dulu.
1: Ya udah kalau begitu nih Besti. Terus.
2: Ih, gak bisa.
1: Gak bisa.
2: Aku panteng kamu loh, Shay. Lihat kamu jadi gak mampu. Kita lihat kita harus sambil masak ya. Jangan sampai anak
1: Besti. Oh iya,
2: sambil.
1: Aduh.

0: Banyak askar bawa sinapan.
1: Gak bisa kalau nyanyi tuh gak pause joscis gitu.
0: Gak bisa banget gitu ya. Tapi kalau aku kemana-mana gak mau bawa sinapan karena aku gak punya. Aku mah kalau kemana-mana bawanya agar rilis aja, biar aku sehat dimanapun dan kapanpun.
1: Iya, soalnya kan ini masih masa-masa promo. Nah, masa-masa promo itu kan kamu dapat bonus. Nah, itu nanti ada yang kemasan paket hemat, kamu bisa bawa kemana-mana.
0: Nah, itu Besky.
1: Besky?
0: Besti Akil.
1: Besti.
0: Kalau salah jangan dibablasin. Kalau salah dibenerin. Itu biasanya perempuan.
1: Turki. Ya kalau Assalamualaikum. Kas lagu. Oh, nanti kalau masuk ya.
0: Iya, nanti kalau masuk ya. Andri Mahesa. Oh, dia promo lagunya sendiri.
1: Iya kan? Dia request lagu dia sendiri ternyata.
0: Oh iya, nanti gitu. Kita cek dulu ya Andri ya.
1: Tugas sih guys, Kak, itu ngacak-ngacak apa yang udah diberesin sama kakaknya. Oh.
0: Oh, ya itulah tugasnya anak bontot.
1: Oh, pasti di rumah tidak pernah sepi kan, Bunda? Pasti ada huru-hara di sana selalu. Yeah.
0: Suara Domio yang memenuhi isi rumah.
1: Ada suaranya guys, kan sama kakaknya, sama emaknya sekalian.
0: Yang tiap hari ngomel-ngomel.
1: Pasti rumahnya Bunda guysnya gak pernah sepi.
0: Gak pernah sepi, gak pernah rame terus.
1: Tau kan gimana keadaan rumah aku tiap hari. Tahu, kebayang kok.
0: Iya, kebayang, terbayang sudah di benak aku.
1: Iya kan. Ini loh Sakurata.
0: Sakukurata.
1: Benda biru, salam kenal dari Blora Selatan, RDB, Jawa Tengah. Oh, baiklah Besti.
0: Baiklah ya, selamat pagi juga ada Om Rizal Bekam di Tanjung Kesuma. Buat pendukung MotoGP, ayo kita dukung Veda Pratama di Mandalika.
1: Hari ini apa kemarin sih mainnya?
0: Nah, nggak tahu juga sih ya. Buat Agus Pawit Bengkel lagi nabung buat nonton konser Gun and Rose.
1: Wih, di mana?
0: Metal Sejati.
1: Wih, di
0: Paijo Paijan.
1: Paijo Paijan.
0: Orang kerja, orang iso jajan.
1: Ini kalau di rumah nih Besti, hari Minggu anaknya kumpul semua kan. Kalau ada aja nanti, ada aja anaknya tantrum
0: ya, gitu. Ada aja gebrakannya gitu ya.
1: Iya kan, kalau katanya Mbak Eka ini anaknya tantrum, emaknya yang lebih tantrum.
0: Anaknya tantrum level 9, emaknya level 20.

0: Oh, ya. Gitu.
1: Aduh, tuh besti.
0: Nah, terus juga ada Mbak Warini dari Gisting juga menyatu ya. Mm-hmm. Mendung manja di sini, Trican.
1: Di mana ya mendung tadi?
0: Di tempatnya Mbak Warini.
1: Gisting, mendung Gisting.
0: Iya, mendung manja. Ini salam juga ya. Ada Mugi. Mm-hmm. Salamnya Kak Chandra buat maklum Pak Warno, Giren Pak Maruti, Pak Gatot, selamat siang semuanya aja.
1: Oke, besti.
0: Ada Mas Andan S. Magelangan juga hadir ya. Buat Mbak Nur, Mbak Selamat, Mas Ali, Mas Darus, Mbak Asri, Aneka Printing, Simpang Kampus, Semangat Gaspol.
1: Iya no, semangat no.
0: Ada Wahyu Endra dari Seputirama juga menyatu.
1: Selamat pagi, ini Pak Putrias, ini Pak Galung ya ini ya.
0: Iya Pak Galung.
1: Hadir lagi pantengin ini Trican sambil apa? Molung-molung getah. Oh, ngambilin getah.
0: Oh iya, oh, lagi panen.
1: Itu ngambilin duit itu mah Pak Galung.
0: Iya Pak Galung, itu mah panen duit Pak Galung.
1: Iya, itu mah panen duit. Bau-bau duit itu mah.
0: Bau-bau duit yang tidak bisa ditolak.
1: Iya, tuh. Gimana kalau anaknya tantrum di rumah emaknya menuju ke Sumah? Ke menuju ke sodako.
0: Iya, sadako.
1: Tahu enggak sadako?
0: Tahu enggak sadako? Enggak tahu.
1: Itu yaudah, lebih menyeramkan dari sumala itu.
0: Iya. Kalau sadako kan
1: keluarnya dari Indonesia. Keluarnya dari dalam TV.
0: Iya, dia ngeri loh, keluarnya dari dalam TV. Ya kalau dulu dia bisa keluar dari TV, kalau sekarang dia bisa keluar dari HP.
1: Iya kan? Kalau dari HP, dia tulangnya bisa meliu-liu loh. Iya. Ini nanti emaknya kalau di rumah emosi bisa bisa gaya apapun. Gaya meliu-meliu, iya kan? Cetas anaknya.
0: Apaan cetas-cetas ya? Ada Mas Miki juga hadir ya, lagunya Garis Manis Kalimantan. Uh-huh. Spesial buat Nini Sari.
1: Okay.
0: Ada Alan Mebel dari RB3 Rumbia juga hadir. Ada Om Yusuf tadi juga udah disapa ya. Mm-hmm. Ada Nur Hadi juga, selamat pagi Trican.
1: Guys, ada juga Buah Karyo. Terima kasih loh Buah Karyo sudah menebar-nebar.
0: Sudah menyekar-nyekar Duo Miau ya dengan mawar-mawar merah itu.
1: Oh.
0: Ada Bayu Septian juga tidur-tidur. Ya sudah, kamu tidur saja bestiku.
1: Tidurlah.
0: Tidur telah
1: tidur.
0: Tiba.
1: Tidur
0: telah tiba.
1: Tidur.
0: Tidur.
1: Gimana sih? Libur. Orang mah hari Minggu libur.
0: Iya, libur tidur.
1: Ya, kan yang libur.
0: Iya.
1: Kalau yang enggak libur ya, ya semangat.
0: Ya semangat cari cuan toh.
1: Iya kan? Cari cuan itu juga menyenangkan.
0: Iya, cari cuan itu sangat amat menyenangkan ya.
1: Iya, soalnya kalau enggak punya cuan itu budrek.
0: Budrek
1: dan sakit kepala.
0: Budrek.
1: Budrek ya toh. Tapi enggak tidur, kosong ayam gondrongku.
0: Ya Allah, ayam gondrong. Ada Pak Margono juga ya. Apa ini maunya dong? Duit lagi krisis, duit Trican, terima kasih. Oh iya, okelah. Ada Mas Supana dari KNPI juga ya, sudah
1: menyatu. Siapa tadi minta duit?
0: Pak Margono.
1: Dikira saya enggak mau.
0: Dikira saya enggak butuh.
1: Dikira saya menolak apa?
0: Dikira saya juga enggak mau.
1: Saya juga mau. Pak Margono info
0: duit gratis dong.
1: Info hujan duit dong.
0: Tanya aku mau sanggup payung. Payungnya dibalik tapi.
1: Aku mau ini, mau itu sanggu lem. Badanku
0: apa?
1: Mau aku luluri lem biar nempel.
0: Jadi biar nempel semua di badanmu ya.
1: Kalau sudah di lantai aku mau guling-guling. Biar nempel semua di aku duitnya.
0: Mohon maaf ya, sebelum sampai lantai sudah aku ambil duluan.
1: Aku lagi nyuci, belum selesai. Ya udah gas, dicuci, selesaiin cuciannya.
0: Iya, selesaikan saja dulu ya. Ada Badia Layu, Anda hadir ya Trican. Sekarang udah aman streamingnya.
1: Iya kan, sudah aman. Ini loh 13
0: aja, 13 kecil.
1: Halo Bes.
0: Hai Besti.
1: Mbak Uti juga sudah menebarkan
0: ya, mawar-mawar merah ya.
1: Semoga nanti bisa dipanen ya.
0: Iya, nanti kalau udah banyak dipanen ya.
1: Dipanen ya. Aku ya gelem duit loh.
0: Loh?
1: Yuk, diinfo.
0: Ya diinfo wae Mas Bayu.
1: Oh, terima kasih loh dia sudah memberikan kopi Bayu Septian.
0: Wah, makasih loh ya, kopinya banyak banget. Nanti kita kembung kebanyakan kopi ya Mas Bayu. Iya.
1: Ya udah, ini ada lagi. Ini jadi buka telepon enggak atau nanti aja?
0: Nanti aja buka teleponnya kalau masih ada waktu lagi nih. Satu lagi ada Bunda Rosana. Selamat pagi sayang-sayangku yang pastinya selalu menyala terus.
1: Menyala bukan lagi.
0: Menyala banget Betty, sih sampai tukang PLN pun bingung ya, nggak ada aliran listrik tapi terus menyala.
1: Jangan biarkan redup ya besti.
0: Iya, iya, di mana-mana mati lampu kita tetap menyala.
1: Soalnya pakai panel surya.
0: Iya, kita pakai panel surya, mohon maaf ya.
1: Iya kan, irit listrik. Irit, irit nggak ngisi token.
0: Iya benar ya, apalagi sekarang musim kemarau kan panasnya cetar banget ya.
1: Iya.
0: Ih, menyala terus kita mas.
1: Sini deket-deket kita,
0: deket-deket kita aja biar ikut menyala.
1: Request lagu, ya coba kamu request nanti kalau waktunya cukup ya.
0: Iya, tapping aja mau request apa, jangan tanya bu, bisa request nggak? Pasti bisa.
1: Pasti bisa dong, di pasar goyang bisa request.
0: Bisa request. Nah masalahnya masuk atau nggak masuknya itu nanti kita infoin.
1: Betul. Ya udah, ayo udah enggak sabar aku pengin nganu kok.
0: Pengin apa?
1: Pengin goyang-goyang sama Besti. Enggak sih, aku pengin nyanyi aja sih. Kalau goyang-goyang enggaknya tidak ya.
0: Kamu pengin nyanyi apa?
1: Ya pokoknya yang enak-enak lah, yang cocis.
0: Oh, yang enak-enak.
1: Yang enak pol.
0: Oh, ya wes kalau gitu Besti ikut goyang bareng sama kita, ikut nyanyi bareng sama kita ya.
1: Iya, di pasar goyang.
0: Goyang sehat bersama Gerilus.
1: Goyang terus.
0: Mia.

0: Dari tadi tanya mulu kamu ini Miki Zia sama Zara Leola apa-apanya dong, apa-apanya dong.
1: Tambah-tambah gawe budrek loh.
0: Ya apa-apanya dong, wis demongi kalau kamu badannya tuh sakit ya. Kalau kamu badannya enggak enak atau juga kamu lagi punya keluhan kesehatan, ya wis minum aja agar lurus. Jangan nanya mulu apanya dong, apanya dong.
1: Apanya lah, kamu tuh kenapa? Kamu mumet, kamu sakit kepala, sakit persendian tuh sakit apa? Yeah. Jangan apanya dong, apanya dong, kamu aja kamu aja bingung sendiri loh.
0: Iya kan, apanya dong aja dari tadi kan. Dan
1: ini
0: bilang
1: ini tuh cuma lagu loh.
0: Oh lagu ya. Kira si Miki sama si Zara ini nanya mulu dari tadi apanya dong, ini, apanya dong.
1: Gara-gara si itu.
0: Gara-gara si Isak bikin
1: Isak
0: budek.
1: Itu. Udahlah besti, abis waktunya. Tapi cek kesehatannya masih dibuka di Radio Trirama. Kamu cepetan yep. dateng loh besti, sampai nanti jam 4 sore ya.
0: Betul banget besti, kita tungguin ya kedatangan kamu besti sampai nanti jam 4 sore. Kamu dicek kesehatan kamu, terus nanti kamu dapat resep rekomendasi. Terus kamu bisa dapetin deh produk-produk herbal yang promo.
1: Iya bener, nanti jangan lupa dilanjutin hari Selasa juga ada tahu di Radio Kanza.
0: Nah hari Selasa tanggal 13 ya Chen ya.
1: Bener,
0: di Radio Kanza FM Tridatu Lampung Timur.
1: Yes, Lusa, 2 hari lagi.
0: Yeay.
1: Iya kan? Ya udah kalau begitu, Besti, 2 milnya pamit.
0: Oh, sedih banget harus meninggalkan Besti. Udah, enggak usah nangis, enggak usah terisak-isak kamu ya. Enggak usah terisak-isak ya.
1: Ya udah kalau begitu Besti, langsung kita akhiri lah.
0: Iyalah, mau ngapain lagi ya? Udah budrek.
1: Gak bisa buka telepon, nanti di program berikutnya aja kalian ikutan gabung teleponnya ya, Bes.
0: Iya, Besti. Oh tidak, Roma jangan tinggalkan aku.
1: Oh tidak. Iya, Joscis dulu gitu.
0: Udah mulai. Udah, kita pamit aja sekarang, Besti. Sampai jumpa besok lagi setiap hari ditemenin bareng sama Dua Miau ya, dari jam 8 sampai jam 10 pagi sampai belibet juga aku ngomongnya ya.
1: Ya udah, langsung kita akhiri.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio,
1: Panteng Trirama dong.
0: Miau.

0: saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
1: Inilah Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Alif Radio Duta Kota Metro. Dikutip dari Sekelik Metro, nasib para pedagang di kawasan shopping center Kota Metro menjadi pertanyaan setelah pemasangan spanduk pengosongan memunculkan kekhawatiran mengenai kelanjutan aktivitas usaha mereka. Persoalan ini mencuat di tengah penataan pengelolaan shopping center yang merupakan aset milik pemerintah Kota Metro. Sebelumnya, Pemkot Metro telah menegaskan status kepemilikan kawasan tersebut sebagai aset pemerintah daerah. Pemerintah juga menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari mekanisme pengelolaan toko, pemanfaatan aset, hingga potensi pendapatan asli daerah. Di sisi lain, keberadaan pedagang yang selama ini menggantungkan penghasilan dari aktivitas perdagangan di kawasan tersebut menjadi perhatian. Pemerintah Kota Metro menyatakan perlunya penanganan terhadap pengelolaan shopping center, termasuk mempertimbangkan kondisi bangunan dan tanggung jawab, pemerintah atas aset tersebut. Kini kepastian mengenai nasib para pedagang dan kelanjutan usaha mereka menjadi hal yang dinantikan seiring proses penataan kawasan shopping center Kota Metro. Demikian Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
0: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh BOC Sihaga Jamu Tetes Premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio 3.

Internet, Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

Ritme FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006

0: pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo besti-besti semuanya, apa kabar hari ini tayang-tayang aku? Semoga sehat selalu ya.
1: Amin, mudah-mudahan Mak juga di hari ini semuanya bahagia. Iya kan? Dan seperti biasa kita temenin lagi ya Bes ya.
2: Iya dong, kita bakal temenin kamu sampai jam 12 ya nanti.
1: Iya, sok mangga langsung aja diawur-awur ke diperudulkan kemana Neng Nol?
2: Di 0831 760 600.

0: ada Sonia spesial untuk Barang Resti. Aku membuka perjumpaan kita di Bandar Dangdut Biozi.
1: Iya, sayang-sayang aku. Semangat ya hari Minggu yang masih terus bekerja. Ada juga yang udah liburan lagi di perjalanan sih.
0: Wow,
1: sepertinya
0: mau kemana sih Bes menir resep? Ih, gak ngajak-ngajak
1: iya,
0: deh kamu.
1: Mingguan sendiri dia mah, ya kan.
0: Ya udah nanti kita nyusul ya Bes.
1: Iya, kita nyusul pakai kuda. Kuda lumping ya kan.
0: Gaya banget. Nonton aja takut kuda lumping.
1: Iya kan, kuda lumping kan kuda main-mainan.
0: Oh, main-mainan. Jadi dia tidak akan menyeruduk kita.
1: Iya dong.
0: Oh, tapi bisa bikin kita keculupan.
1: Jungkal. Bukan itu.
0: Oh, beda lagi ya.
1: Beda lagi, ya kan.
0: Oke, Besti, yang hari ini pokoknya apapun aktivitasnya, mau jalan-jalan atau mungkin memang masih kerja atau baru mau meluncur ya, ketemuan sama seseorang, mau COD-an mungkin ya.
1: Alah,
0: mau bertransaksi gitu.
1: Apa
0: ya
1: itu?
0: Mau jual-menjual, jual-beli ya. Mungkin lagi on the way lah ya, mau ketemuan. Mudah-mudahan cing lancar aja.
1: Amin.
0: Apapun aktivitasnya, apapun kegiatannya di hari Minggu ini dengan cuaca yang masih tetap sama.
1: Iya, masih haredang ya Zeyeng.
0: Iya, betul banget.
1: Tapi it's okay, no problem. Walaupun haredang, kita akan tambah haredang. Kan dendang-dendangnya bikin panas gitu.
0: Bikin
1: loh,
0: bergerak ya. Bikin joget ya kan.
1: Biar besi semuanya pada bergerak gitu loh.
0: Iya, keringetan jadinya Bes sehat. Jangan kelumbra-kelumbru
1: kayak
0: ya,
1: gombalan ini aja numpuk.
0: Makanya
1: ya kan?
0: Apalagi kalau misalnya kamu udah lagi gak enak pikiran.
1: Iya,
0: ngalamun aja.
1: Alah,
0: pikiran kosong kayak rumah kosong. Coba bayangin
1: kesurupan
0: ya, kalau rumah kosong itu kan gak ada penghuninya, itu apapun bisa masuk ya.
1: Betul.
0: Kadang pintunya apa blong-blong gitu ya. Kambing masuk, ular masuk, orang gila masuk ya. Ya diibaratkan gitu loh ya. Kalau pikiran kita kosong juga apa-apa ya,
1: semua
0: yang negatif-negatif masuk. Tambah sakit Bes, apalagi punya asam lambung tidak boleh.
1: Betul.
0: Ya. Berkegiatanlah apalagi di hari Minggu, cari kesibukan yang menyenangkan, membuat pikiran kamu lebih fresh, oke? Okay?
1: Yes.
0: Karena biasanya penyakit-penyakit yang menyerang fisik kita itu pertamanya dari pikiran ya.
1: Iya, betul.
0: Begitu.
1: Jadi untuk besi-besi semuanya, kalau bisa ya, kalau mau memikirkannya tuh di tempat yang tenang. Ya kan? Ya di tempat yang tenang, jangan di keramaian. Ya kembalian.
0: Ya justru kan keluar itu biar gak segala dipikirkan.
1: Ya tapi kalau melihat orang-orang di luar sana tambah kepikiran.
0: Ya ente atau itu apa, mana kepikiran orang yang kepikiran jajan we, mana yang mama Rena. Makanya kata aku aja, jangan hayawe di imah, keluar melihat dunia luar ya.
1: Iya sih.
0: Berkegiatan, jangan diem-diem baik. Semakin kamu diem aja gak ada kegiatan, semakin stres sayang.
1: Iya,
0: ya.
1: Survival Besti.
0: Oh no, neta tiba-tiba survival.
1: Ya,
0: hutan.
1: Mencari inspirasi.
0: Kudu nu ararane hayang ka hutan, hutan ge enak keur kebakaran.
1: Aduh iya ya.
0: Didoain supaya cepat padam hutannya.
1: Takut
0: ya.
1: Takut banget nanti tiba-tiba kita yang kebakar.
0: Geus manyao hutan keur kebakaran kalakan nyamperkeun ka nu bahaya. Cing sadar pina Gusti.
1: Ya ampun. Aya
0: mah geus
1: bingung ya, lari
0: bingung
1: kemana.
0: Ulah lah, aya mah mendingan berkebun we di belakang.
1: Berkebun
0: ya. Karaoke tenan naon di rumah.
1: Nanam jengkol kita ya.
0: Itu mah mana nanam jengkol menjadi BW bentar lagi ya. Ya udah Besti, kalau misalnya enggak ada kegiatan mendingan ikutan gabung barengan sama kita ya,
1: ya
0: biar stresnya juga berkurang.
1: Betul.
0: Kita ajakin kamu bergoyang ya.
1: Iya, bergoyang dan seru-seruan karena nanti aku bakal kasih kamu challenge.
0: Oh, gaya banget. Apa ya kira-kira challenge dari Vina? Mudah-mudahan sesuailah ya.
1: Enggak sesuai juga enggak apa-apa ya, Bel.
0: Enggak pernah sesuai soalnya.
1: Dinikmatin
0: ya
1: aja, disesuaikan aja gitu.
0: Kita goyang aja yuk.
1: Ayo.
0: Kita kasih Bara Jono.
1: Azai.

0: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut di Yosi barengan Duo Bandar.
1: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
0: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
1: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
0: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
1: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

0: Keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Yosomulyo Rawapitu.
1: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang kuat atau yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya, ada, alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama, gimana Pak?
2: Ya, mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkonsumsi Biosis.
1: Biosis Siaga.
2: Ya, Siaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosis Siaga, alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
4: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Tri Rama FM Net dan jaringan. Silambung.

0: Kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
1: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
0: Memangnya apa yang bikin beda?
1: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan. Seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
0: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya? Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
1: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut,

0: daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan Madu Cipahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM-Net. Pak, sini cobain ini.
1: Apaan, Bu?
0: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
1: Susu kambing? Bau kambing nggak?
0: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
1: Ternyata enak juga.
0: Nah kan enak, besok bikin sendiri ya.
1: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
0: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari.
2: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM-Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
3: Guys, pernah nggak sih lagi di rumah, internetnya dipakai rame-rame, tapi tetap pengen koneksi yang nyaman dan nggak bikin kantong jebol? Nah, sekarang ada kabar seru dari Orbit. Khusus di kotamu, ada Hyperdeal Orbit cuma Rp75.000, dapat 75GB untuk 30 hari. Nggak cuma itu, kamu juga udah bisa dapetin bonus paket Fantasix dengan total kuota hingga 150GB selama 6 bulan. Jadi, mau dipakai buat streaming, scrolling, kerja, belajar, atau internetan bareng keluarga dan teman, semua lancar. Karena pastinya, Orbit ikut maumu. Praktis, hemat, dan internetan di rumah jadi makin puas. Buat kamu yang lagi cari modem baru, langsung aja dapatkan modem Orbit di Grapari, website myorbit.id, atau official store Orbit di e-commerce favoritmu. Yuk, jangan sampai kelewatan untungnya Hyperdeal Orbit ini.
4: Titin, teman aku cerita.
5: Cerita apa,
4: cerita,
5: Dek?
4: Cerita mana, cerita berenang. Asik deh, Ma.
5: Gimana?
4: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
5: Oh ya? Terus?
4: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
5: wah,
4: Ma.
5: Wah, asik ya.
4: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
5: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri, memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air, mulai dari waterboom, water slide, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter, permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.

0: untuk para-para yang bernama Zainal.
1: Zainal?
0: Zainal Abidin.
1: Zainal
0: ada. Iya kan, ada biasanya namanya Zainal Abidin.
1: Ada Zainal juga itu.
0: Pokoknya ya, semuanya lah yang namanya Zainal. Ini spesial buat kalian semua.
1: Iya,
0: ya,
1: best. Tapi by the way, best-best semuanya udah pada datang belum ini?
0: Hey!
1: Ingat ya, hari ini banget.
0: Hari ini banget ada cek kesehatan gratis di studio Radio Tri Rama FM Besti.
1: Iya, tadi udah banyak banget yang meluncur loh,
0: wow,
1: Nen. Udah banyak banget yang ngeborong juga
0: biasisiaganya. Terima kasih, hatur nuhun pisan seye. Masih ditungguin aja yang mau meluncur karena masih akan berlanjut ya sampai jam 4 sore. Saya yang bersama Ibu Marince yang buricak, burinong, burinyai.
1: Iya dong, pokoknya Besti jangan lupa hari ini banget ya. Udah ditungguin tuh sama Nini Sal.
0: Iya, Nini Sari sudah menanti kamu.
1: Udah cantik banget lah itu.
0: Iya, hari ini pakai pakaian warna apa? Putih? Putih-putih melati Alibaba?
1: Aduh.
0: Atau warna apa Ibu Marince? Pap dong Ibu Marince. Tadi kan untuk Zainal aja, ternyata untuk Bunga Zainal juga. Artis itu mah Bunga Zainal mah. Ya gak dengerin gue Bunga Zainalnya ya. Buat para Zainal aja ya.
1: Oke lah sayang-sayang. Aku jangan lupa ya, kamu sambil mungkin aktivitas hari ini, ada juga yang mungkin pada liburan, tapi ya tetap stok juga biosisiaganya.
0: Iya.
1: Diminum rutin 3 kali sehari biar sehat, biar semangat. Dan pastinya juga yang lagi liburan biar tetap happy gitu ya, gak mabuk perjalanan.
0: Betul banget besti-besti aku ya. Kalau misalnya badan kita sehat ya, aktivitas apapun akan terasa lebih ringan juga ya. Kalau misalnya kita sakit ya, badannya lemes-lemes, pusing lah, linu-linu, aduh, kerjaan yang kayaknya apa nih ringan tapi terasanya jadi lebih berat besti, karena memang tubuhnya lagi gak baik-baik saja. Makanya dijaga selalu kesehatannya dengan mengonsumsi biosisihaga ya, karena ini produknya sangat bagus sekali, premium sekali besti ya. Terbuat dari herbal-herbal premium, dijadikan satu di dalam kemasan biosisihaga ya.
1: Betul.
0: Ini sudah BPOM, sudah halal MUI juga, jadi aman, kalian gak usah ragu untuk memilih biosisihaga sebagai obat herbal untuk menjaga kesehatan tubuh kamu ya.
1: Betul besti, pokoknya rutin aja deh 5-7 tetes ya sekali minum. Bisa dikombinasiin juga sama beberapa produk herbal yang memang sudah tersedia lengkap di Tri Rama FM dan juga jaringan.
0: Betul sekali besti-besti, sok mangga yang mau beli biosisihaga ya, hari ini juga ada cek kesehatan gratis, jadi bisa kalian sekalian konsultasi, cek tensinya mungkin hari ini berapa nih tensinya. Iya, setelah sekian lama udah nggak pernah tensi lagi, boleh luncuran ke Tri Rama sekalian tensi darah, terus juga cek peredaran darahnya seperti apa ya. Gambarannya nanti akan dijelaskan oleh Ibu Marina ya.
1: Oke,
0: dan juga yang mau ngeborong boleh, promonya masih banyak ya dari biosisihaga dan produk herbal lainnya. Untuk yang mau COD pesan antar boleh ya Neng Nong?
1: Boleh dong Zayeng, kamu bisa COD-an dan bayar di tempat juga boleh banget. Bisa banget kirim melalui ekspedisi untuk sanak saudara yang memang jauh sekali jangkauannya. Boleh dong. Kamu tinggal hubungi call center aja, sekalian konsultasi ya di 0831 760 600.
0: Iya, itu dia besti-besti ya. Hari ini kamu punya tebakan?
1: Ada dong.
0: Oh, apa itu?
1: Tebakannya adalah aku bundar tapi kadang gak seser.
0: Yang bundar seser apa ya?
1: Pokoknya kadang aku tuh bundar, aku pokoknya bundar tapi kadang gak seser, tergantung pembuatannya aja.
0: Oh gitu.
1: Terus aku tuh kadang berwarna-warni sesuai dengan yang pengen warnanya apa.
0: Iya,
1: terus aku juga mulur.
0: Oh baik, apakah aku? Gimana? Sudah liar kalian? Ini jangan liar-liar dong. Ini ngetes imajinasi kalian. Supaya bisa connect sama apa yang diinginkan oleh Sufinul ya. Walaupun kadang keinginannya memang absurd banget ya. Kadang-kadang gak tahu isi kepalanya tuh tiba-tiba aja gitu memberikan tebakan ini. Tapi lumayan lah buat kalian supaya ada kerjaan sedikit ya.
1: Iya. Ini duta-duta apa namanya?
0: Duta tebakan.
1: Duta tebakan udah menongol kan, iya, tapi masih salah ya.
0: Dia berapa kali selalu benar loh jawab pertanyaan dari kamu. Iya, luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Apa dia Mbah Dukun jangan-jangan?
2: Ada Mbah Dukun. Lagi ngobatin pasiennya.
0: Takut banget disembur kalau dia Mbah Dukun. Bes, yang lagi di pasar-pasar cing semangat hari Minggu, mudah-mudahan laris manis tanjung kimpul barang habis duit ngumpul.
1: Amin. lagi di perjalanan, yang lagi di pom juga, lagi ngisi bensin.
0: Aduh,
1: semangat.
0: Cing salah labar ngantri dan menipu aja.
1: Pokoknya sabar-sabar aja.
0: Bawa
1: ya,
0: inilah kata aku mah.
1: Apa?
0: Bawa bontot lah Pak Supir.
1: Iya, nanti istrinya suruh bawain ya.
0: Takutnya kan lapar lila loh itu loh.
1: Betul.
0: Lama banget ya ngantrinya.
1: Berhari-hari. Gusti, ya kan.
0: Mana panas lagi kan.
1: Bayangin udah ngantri ya kan.
0: Pas
1: udah
0: nyampe
1: mau
0: di
1: giliran
0: depan,
1: ternyata gitu
0: kalo
1: kan.
0: Kalau aku sih kayaknya
1: gitu loh.
0: Kalau aku sih kayaknya agak ingin ada yang kubanting kayak kalau kayak
1: gitu. Iya, sama kayak waktu itu aku juga mau ngisi udah ngantri beberapa biji sih. Cuman beberapa biji doang tapi ya kesel aja. Udah habis, Mbak.
0: Baru juga gitu ya.
1: Tadi masih ada. Iya tadi doang.
0: Berarti bukan rezeki kamu, Vino.
1: Iya.
0: Berarti kamu mungkin harus membagi rezeki itu kepada pedagang eceran. Ya kan?
1: Pedagang eceran.
0: Iya, eceran-eceran
1: iya,
0: iya. Itu di jalan kan ada. Gitu loh, Beb.
1: Pertamax berapa kali lipat. Ya kan? Yang di pom aja udah 16.000 berapa. Itu tambah 20.000 ya,
0: daripada
1: kayaknya.
0: Kamu ngadorong. Kalau misalnya udah habis banget mau gimana?
1: Iya ya, sih
0: kan? Belinya seletter weh, dua letter weh.
1: Alah, street langsung ya, baru berapa meter udah langsung
0: mau habis lagi. Ya udah, untuk para supir-supir ya, ya. Mudah-mudahan cing salah labar dikasih kesehatan aja.
1: Amin.
0: Untuk terus mengungsi sambil mengantri ya. Mudah-mudahan keadaan ini tidak berlangsung lama, akan segera normal kembali ya.
1: Segera baik-baik saja Indonesiaku
0: ya.
1: Juga ya, Bes. Kita doakan saudara-saudara kita juga yang sekarang ini lagi terdampak kebakaran.
0: Betul.
1: Ya, Bes. Ini udah masuk ke pemukiman soalnya.
0: Betul banget. Ih, aku pagi-pagi ngelihat itu ya, ngebuka TikToknya. Ya Allah, Gusti, bapak-bapak kercerik sayangnya lagi menangis karena itu si kebakarannya teh udah mau deket rumah dia.
1: Tuh, kan?
0: Gusti, sedangkan kalau di Kalimantan kan lahannya teh lahan gambut ya, beda sama di kita tanahnya gitu ya. Jadi dia apinya kan di dalam tanah.
1: Betul.
0: Itu, Bes. Bayangkan geus mah punya airnya ngan saember kumaha.
1: Kayak mana, Bes?
0: Kayak mana mau ini cuman seember kudu. Gusti no Agung, mudah-mudahan cepat turun hujan ya sayang ya.
1: Amin. Kita pokoknya doa, ya. Doanya kita semoga cepat turun hujan.
0: Amin.
1: Untuk saudara-saudara kita yang memang terdampak, kita doakan yang terbaik ya, Besi, semoga cepat padam.
0: Amin. Cing sara rehat aja ya, karena di sana kan udaranya udah enggak sehat,
1: bener.
0: Asep ya.
1: Iya.
0: Belum lagi orang-orang utannya juga yang ada di hutan-hutan kan kehilangan habitatnya, Besti.
1: Iya, hewan-hewannya.
0: Apa nama karunya kabeh lah, mudah-mudahan cepat membaik dan cepat padam apinya ya.
1: Amin.
0: Cepat ada hujan gitu.
1: Amin ya rabbal alamin ya, Bes.
0: Oke, Besi, kita nanti lanjut lagi yang mau ngejawab langsung ke Wawa aja ya.
1: Iya dong, di 0851 2666 6931.

0: sebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.
2: Sehat.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku le bapakku tuku, aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan enggak penak tuku Biosi, aku terus sehat iki sampe yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi Dehaga. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
4: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
4: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
5: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
4: Wah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya beli kasur busa Inoak ini.
5: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
6: Benar sekali,
5: Toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Saatnya ikuti Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026. Bapeda Kabupaten Lampung Timur, semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur. Punya ide inovatif dan kreatif untuk kemajuan daerah? Inilah saatnya ikut berpartisipasi dalam Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur 2026. Persyaratan 1. Warga Lampung Timur dibuktikan dengan KTP dan pelajar SMP, SMA atau SMK yang bersekolah di Lampung Timur dibuktikan dengan kartu pelajar. 2. Karya dapat dibuat secara perorangan atau kelompok dengan satu kelompok maksimal 4 orang. 3. Karya belum pernah diikutsertakan dalam lomba yang sejenis. 4. Karya dituangkan dalam bentuk proposal. Dan 5. Karya dikumpulkan paling lambat 9 Oktober 2026 sebanyak 2 rangkap dalam bentuk hard copy ke Bapeda Kabupaten Lampung Timur, Bidang Penelitian dan Pengembangan, atau dikirim melalui WhatsApp ke nomor yang tertera pada kontak person. Dan tentunya ada hadiah menarik bagi para pemenang. Hubungi kontak person Sari 0813-7900-7924, Linggar 0821-8682-4844, dan Yesi 0812-7952-051. Update informasi terbaru dan follow Instagram bapeda_lamtim. Mari tuangkan ide, kreativitas, dan inovasi untuk kemajuan Lampung Timur. Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026 diselenggarakan oleh Bapeda Kabupaten Lampung Timur. Semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur.
1: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi barengan Duo Bandar.
0: Saatnya segmen Goyang Konsumen. Goyang Konsumen.

0: biasa kita sudah masuk di segmen Goyang Konsumen. Iya, kita akan menyapa besti-besti keluarga sehat Indonesia yang masih terus setia mengonsumsi Biosisi Haga dan produk herbal lainnya yang tersedia di Tri Rama FM dan juga Jaringan.
1: Iya, terima kasih buat Mbah Ju
0: Mary
1: dari SB 11 ya. Ini sakitnya batuk, istrinya sakit di tangan. Baru pertama kali konsumsi Biosisi Haga, madu Sipahi dan juga produk herbal yang tersedia di Tri Rama FM.
0: Oke, semoga lekas sembuh ya Mbah ya.
1: Amin.
0: Untuk keluhan yang sedang dirasakan, yang penting konsumsinya harus rutin.
1: Ya.
0: Oke, ada Mas Sundi H1 ya, Makarti Tama ya. Ini belikan untuk bapaknya, keluhannya ginjal. Terima kasih sudah memilih Biosisi Haga untuk membantu penyembuhan sakit ginjal dari ayahanda tercinta ya.
1: Iya, terima kasih juga buat Pak Uno dari unit 9 ya, keluhannya benjolan. Terima kasih sudah mendapatkan produk herbalnya.
0: Oke, terima kasih juga ini untuk Mbak Susiati alias Mbak Gambreng.
1: Halo,
0: dari Mbak Rumbia, ini sudah meluncur ke Tri Rama FM ya, udah cek kesehatan gratis hari ini Neng Vina ya.
1: Iya, terima kasih Mbak.
0: Udah membeli Biosisi Haga dan produk herbal lainnya barengan Nini Sari.
1: Ada juga Pak Sutopo dari Jogja ya, untuk istrinya Lino keluhannya. Ini pembelian sudah kedua dan sudah mendingan. Konsumsinya Biosisi Haga ya, Beh.
0: Iya, terima kasih banyak, sehat selalu. Ada Mbak Eca Tato ya dari Bandar Agung. Ini belikan untuk bulenya, pembelian ketiga ini Neng Nong ya, Biosisi Haga. Karena keluhannya ini adalah kanker payudara, perkembangannya sudah sangat bagus.
1: Alhamdulillah.
0: Yes, dilanjut lagi ada siapakah ini?
1: Ini ada Ibu Tuminem ya, dari 16C, ibunya Mbak Lia. Keluhannya ke Julino dan mendapatkan Biosisi Haga dan juga produk herbalnya.
0: Oke, terima kasih banyak. Ada Mbak Dasori dari Pak S Purwakarta. Ini sudah 4 kali pembelian madu Shilambung. Terima kasih banyak ya.
1: Iya, ada juga Pak Samioni ya, dari Duta Yoso Mulia Rawa 7.
0: Oke, terima kasih juga untuk Kak Putri dari seputaran Pringsewu. Iya, ini membelikan untuk keluarga ya kan, produk herbalnya. Terima kasih banyak, semoga sehat selalu ya.
1: Ada Pak Mariadi dari sekampung juga, keluarnya ke Julino, iya sudah mendapatkan produk herbalnya, terima kasih.
0: Iya, wow.
1: Aduh.
0: Wow. Ada Om Suyub.
1: Om Suyub dari Sumber Rezeki loh.
0: Ya ampun, kemejanya merah, Om Suyub merona ya. Keluarnya asam lambung, sudah membeli Biosisi Haga, udah berlangganan Om Suyub, sehat selalu.
1: Iya, pantesan ya, lincah banget.
0: Makanya kata aku juga ya, orang konsumsi Biosisi Haga kan.
1: Iya, ada Bapak Sarip Ali dari Sukarame, Lampung Barat ya, sudah mendapatkan Biosisi Haga dan juga madu Sipahi serta produk herbalnya.
0: Wow, ngeborong ini, terima kasih Bapak ya. Ada Ibu Suryati Bandung 1, keluarnya asam urat ya, sudah berlangganan juga Tara Rengkyu ya sayang ya.
1: Iya, terima kasih pokoknya untuk besi-besi semuanya yang selalu mempercayakan Biosisi Haga dan juga produk herbal yang tersedia di Tri Rama FM dan juga Jaringan.
0: Iya, besi masih ditunggu ya, hari ini ada cek kesehatan gratis di studio radio Tri Rama FM sampai jam 4 sore. Jadi untuk besi-besi mungkin yang udah rencana ya mau ke Tri Rama, hati-hati di jalan ya.
1: Iya.
0: Pokoknya mah masih ditunggu. Oke besi, jangan kemana-mana, tetap barengan kita berdua di Bandar Dangdut Biosi bersama
1: Dua Bandar.
2: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
3: Goyang Konsumen.
2: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Tri Rama FM Net. Salam sehat dan sukses.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi, niku kok rontok mending. Lihatan nyatin kula tumbas meleh, soalnya penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo, paduso Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending, lan nyatin kula pados meleh. Mudah-mudahan Allah maringi tinggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Eh, kamu tahu enggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu si pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
5: Loh, belum tahu. Madu si pahit itu bukan sekadar madu biasa.
4: Memangnya apa yang bikin beda?
5: Karena madu si pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
4: Wah, banyak juga komposisinya. Terus manfaatnya apa?
5: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu si pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
4: Kalau begitu, madu si pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
5: Nah, tepat. Madu si pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu si pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu si pahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
6: Aduh, ya Allah.
7: Eh, Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
6: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
7: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
6: Serius, Bu? Kok bisa?
7: Saya rutin minum Biosi Sihaga.
6: Oh, Biosi Sihaga?
7: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. What? Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
6: Iya.
7: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
6: Masya Allah.
7: Badan jadi lebih ringan.
6: Saya boleh coba, Bu?
7: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa. Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, bit, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
7: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
6: Alhamdulillah, berkat Biosi Sihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
7: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
3: Konsumsi sekarang juga Biosi Sihaga, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi Sihaga, sehatkan negeri.
0: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
8: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
0: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
8: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi si badak mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

0: Agnes, masih lanjut lagi barengan kita berdua.
1: Iya, kita mau absensi dulu ya, besi-besi kita yang sudah pada hadir, silakan sini merapat ya.
0: Kita akan cek kehadiran ya, besti-besti. Nanti kalau yang nggak hadir kita alpa ya, besti.
1: Betul
0: ya.
1: Sekali ya. Coba kita mau mendengarkan suara merdu.
0: Apa sih?
1: Harus Min? Keluar dulu ya kan.
0: Pin, si Keling, topin lah kok suaraku. Jadi lebar banget gue.
1: Coba ya, Bes. Kita dengerin dulu.
0: Coba dong.
2: Selamat siang, Mbak Naya. Hadir dong pendengar setia dari Kota Gajah. Siapa lagi kalau bukan Tiffany Ega Ayu Anada. Mbak Naya, Mbak Sina, request lagu dong.
0: Apa?
2: Mbak.

0: dia.
1: Hanya dia. Diputer ya Mbak. Terima kasih.
2: Okay, terima kasih.
0: Iya, coba pindah itu.
2: Adela Ayuanada. Adela Tifa Ayuanada. Kayak mana sih?
0: Coba Vina, itu tadi kamu tahu gak judulnya apa?
2: Hanya dia.
0: Ya kan? Coba Vina bisa gak menjawab hanya dia?
2: Dia.
0: Lain Valentino Rossi.
2: Sing Eling, liatin.
0: Mana? Siapa itu yang mau?
2: Dari Bu Echena. Wow.
0: Oh itu kemarin.
2: Merah-merah soalnya kan. Motornya merah, bajunya merah. Waduh, membuka helmnya.
0: Wow, bukan lagi begitu best. Memang Om Suyup memang luar biasa. Makasih ya Om Suyup ya, udah beli biosi ya kemarin ya.
2: Iya, terus juga ini ada Kakak Wandira. Mau topping apa request aja.
0: Ih,
2: delivery-nya kan bulan 12.
0: Lila kene, guys, tuh kudu pamer wae donat. Gas tekudunya ilu bulan 10 ge baru tanggal 11 ge ngomongkeun wae donat. Ngoream.
2: Terima kasih juga ada Mas Anen sudah menyatu.
0: Makasih,
2: ya.
0: Makasih Pak Rete.
2: Terus juga ini ada Tete Kanaya Pina. Aku puterin lagu ya Mutiara apa? Hidupku spesialnya buat Nini Sari. Makasih.
0: Saha eta?
2: Mas Wigi. Cendol Mutiara guys.
0: Opo
2: iki molor paling molor-molor.
0: Itu udah dijawab apa tadi jawabannya Pinul?
2: Karet.
3: Selamat siang, Teh Kanaya dan Pina.
0: Iya.
3: Aku puterin lagu dong, Mutiara Hidupku.
0: Aduh.
3: Spesial buat Nini Sari.
2: Wow. Nini Sari dapat spesial dari Mas Wigi.
0: Meniresep ya suaranya, iya. Begitu merdu mendayu-dayu tapi kayak lebih kelemes sih kata aku ya.
2: Maksudnya
0: apa, belum makan apa belum masak apa kepriwe
2: atau
0: ya?
2: Belum dimasakin sama Nini Sari.
0: Enggak ada yang masakin dia kan biasanya masak sendiri angka satu, guys.
2: Oh iya ya.
0: Iya.
2: Mas Wigi ya udah cari dulu deh.
0: Cari dulu apa?
2: Cari dulu yang mau masakin Mas Wigi.
0: Tinggal ke warteg aja udah lah ya.
2: Iya kan cuma satu orang. Dulu yang mau masakin Mas Wigi.
0: Tinggal ke warteg aja udah lah ya.
2: Iya kan cuma satu orang.

0: Sama siapa aja sih?
1: Luar biasa loh, ini personilnya Cuco ya.
0: Oh.
1: Pokoknya lengkap ya. Tadi ada siapa aja, aku nggak tahu aja namanya ya.
0: Alah,
1: pokoknya
0: kemana?
1: Ada Teteh Endut, ada Cak Nur, ada Mak Well dan lain-lainnya, satu circle lah pokoknya.
0: Circle.
1: Luar biasa ya circle emak gue ya.
0: Selamat botram aja.
1: Oke, okay. Tadi lagu yang nada apa namanya request itu ya, bukan hanya dia, judulnya adalah Pecah Seribu.
0: Oh iya ya. Baru-baru ini baru ke terbesit dalam pikiran aku.
1: Tommy aja tahu tuh judulnya Pecah Seribu.
0: Ya kayak mana, soalnya aku kan nggak pecah. Nggak pecah seribu, cuman
1: pecah apa?
0: Iya, kayak mana mau pecah seribu? Jadi apa nanti aku?
1: Sudahlah, kita skip aja. Kita langsung kasih Pecah Seribu.

pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya.

0: keluarga sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah. Ya. Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari,
1: Metro
2: Utara.
1: Ini kan keluarnya sebelumnya apa, Bu?
2: Keluarnya adalah asam urat.
1: Sekali, sehingga lanjut malih. Alhamdulillah. Pesan-pesannya beri pun, Bu.

0: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
1: Pak, akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
2: Iya Bu, itu malah bagus, karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
1: Betul, kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
2: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan, kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
1: Terus itu minum apa?
2: Ini, si pahit, madu hitam pahit.
1: Oh, yang madu hitam pahit itu.
2: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
1: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
2: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi si pahit, madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu si pahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.
3: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan madu si lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan madu si lambung di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pesan antar atau COD serta bayar di rumah.
4: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
5: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
4: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
5: Hubungi CS kami di 0831 760 600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
6: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi barengan Duo Bandar.

0: habis, ey.
1: Alah,
0: waktunya nggak bisa lagi.
1: Ya udah nggak apa-apa, besok lagi kan ditemenin barengan kita lagi.
0: Iya, nggak apa-apa lah ya.
1: Iya, Bes. Pokoknya selamat berakhir pekan aja untuk besti-besti semuanya.
0: Iya, besti aku. Semoga hari ini semuanya happy ya.
1: Iya.
0: Ya udah, kita berdua pamit, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bye.

0: saatnya Kilas Kriminal.
1: Kilas Kriminal.
2: Kilas Kriminal.
0: Kilas Kriminal.
1: Inilah Kilas Kriminal yang disiarkan serentak oleh Radio Tri Rama FM Net bersama saya Chandra Dewi. Dugaan keterlibatan anggota TNI dalam kasus markas judi online atau judol di rumah dinas kompleks KPAD Cijantung, Jakarta Timur mulai didalami. Seorang perwira TNI Letkol Infanteri Arman telah ditahan dan menjalani pemeriksaan di Polisi Militer Kodam Jaya. Kapuspen TNI Mayjen TNI Muhammad Nas membenarkan pemeriksaan terhadap perwira tersebut pada Jumat kemarin. Namun ia belum membeberkan dugaan peran Arman dalam aktivitas perjudian online yang ditemukan di rumah dinas tersebut. Sementara itu, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak juga buka suara terkait dugaan rumah dinas TNI AD di Cijantung dijadikan markas judi online. Ia memastikan akan menindak tegas apabila dugaan tersebut terbukti. Polisi menangkap seorang pria yang diduga terlibat dalam pencurian kabel tembaga milik pengelola jalan tol Trans Sumatera atau JTTS di Kabupaten Lampung Selatan. Terduga pelaku bernama Muhammad Fajar, 20 tahun, ditangkap setelah buron selama 2 tahun. Penyidik kini mendalami dugaan keterlibatan sindikat yang diperkirakan beranggotakan belasan orang dalam kasus pencurian yang menyebabkan kerugian hingga Rp129 juta rupiah. Polisi masih mendalami dugaan keterlibatan anggota kelompok lainnya untuk mengungkap jaringan pencurian kabel tol tersebut. AR alias Yonto Ye, 31 tahun, warga Pekon Padang Ratu, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tangkamus, terduga pelaku utama pencurian sepeda motor yang selama ini meresahkan warga Wonosobo, dilumpuhkan petugas Polsek Wonosobo bersama tim URC Satreskrim Polres Tangkamus karena berusaha mengelabui petugas dan melawan saat pengembangan barang bukti. Yonto Ye dibekuk pada Kamis 8 Oktober pagi kemarin di persembunyiannya di Pekon Kalirejo, Kecamatan Wonosobo. Penangkapan tersebut menjadi akhir dari rantai kejahatan curanmor setelah sebelumnya polisi membekuk 3 penadah motor curian milik korban Dwi. Atas perbuatannya ia dijerat pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 7 tahun. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di Kilas Kriminal berikutnya.
0: Baru saja Kilas Kriminal, persembahan Tri Rama FM Net.
1: Tri Rama FM Net.
0: Tri Rama FM Net.
3: Tri Rama FM Net.

Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM Net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM Net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM Net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

93,1 Trirama FM. Pantang terus Kopi Dangdut, kompilasi dendang dangdut berasa dangdutnya. Kompilasi dendang dangdut berasa dangdutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang keluarga sehat Indonesia. Apa kabar siang ini keluarga sehat? Semoga kabar baik ya untuk kita semuanya. Hari Minggu atau di weekend ya, di tanggal 11 Oktober 2026. Coba kembali bersama aja sekeluarga sehat ya, atau di Kopi Dangdut, Kopi Lasi Dedang Dangdut ya. Berasa dangdutnya persembahan Bubuk, Batuk, dan Asma. Jadi untuk keluarga sehat yang mau ikut tergabung, boleh banget di 08 12 12 11 310 ya. Atau juga untuk di Facebooknya di Radio Tri Rama FM. Selamat menjalankan ibadah sholat ya zuhur bagi menjalankan keluarga sehat ya. Selalu menjaga selalu kesehatan, karena menjaga lebih baik daripada mengobati. Oke, kita berdendang dulu keluarga sehat ya, atau ke di Kopi Dangdut. Dan pastinya seperti biasanya dua penyanyi akan menemani atau ke di siang keluarga sehat ya. Setiap hari Minggu kamu keluarga sehat dari jam 12 sampai jam 2 siang nanti. Oke, dan untuk disini juga selamat siang, happy weekend pokoknya keluarga sehat ya. Semoga ya untuk di siang ini kamu selalu diberikan kebahagiaan, kesehatan selalu ya. Pantang Radio Tri Rama saya.

Oke, what's it, what's the last again? Dari Jalan Gawang di Desa Taman Negeri Kecamatan Waibungur, Lampung Timur. Terima kasih sayangku, cintaku ya, untuk di siang yang luar biasa. Atau di Lampung Timur base cuacanya masih panas ya. Ada belum ada tanda-tanda yang namanya turun hujan ya. Kalau turun gajian kayaknya bentar lagi deh. Oke, terima kasih untuk desain keluarga saya masih setia menemani untuk di Kopi Dangdut deh. Kompilasi Dendang Dangdut deh. Berasa dangdutnya saking berasanya sampai dari ujung kaki ujung kepala. Karena kita ya langsung bergoyang-goyang gitu besi. Atau yang mau ikut tergabung boleh di 08 12 12 12 9 310. Facebook juga sudah ada status baru di Radio dari Rama FM. Oke, untuk di sini juga keluarga sehat ya. Bubuk batuk asma juga akan menemani ya untuk di 100 yang keluarga sehat ya. Jadi untuk keluarga sehat yang punya permasalahan untuk batuk ya kan, untuk asma, sak napas ya, batuk menahun keluarga sehat ya. Ini bisa ya untuk konsumsi bubuk batuk asma ini berbentuk kayak bubuk atau serbuk. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia bisa ya untuk cara konsumsinya diseduh di air hangat, di air bisa juga bisa keluarga sehat ya. Baik dikonsumsi sebelum atau sesudah makan juga bisa keluarga sehat ya. Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi di call center kita di 0831 760 600. Yang mau konsultasi pemesanan, yang mau COD pesan antar juga bisa banget. Bisa bagai-bagai banget ya. Selamat siang untuk disini keluarga sehat ya. Terima kasih yang sudah mendapatkan untuk produk-produk herbal kita ya. Jadi untuk keluarga sehat yang punya permasalahan ya, untuk ya, permasalahan baik atau penyakit RDTV dan juga kronis ya, bisa banget keluarga sehat ya. Terima kasih. Ada Mas Sundi yang ada di ya Makarti Tama ya. Sudah mendapatkan untuk BLC Girl Salty Madupala Asqualin dan juga Prorennya ya. Terima kasih, pokoknya sehat selalu. Ada Pak Uno unit 9 sudah mendapatkan Zigo Magnesium Cream. Oke, dan untuk ya terima kasih juga untuk Mbak Susiati ya. Sudah mendapatkan BLC Agar Salde dan juga Madu Nomor Fitnya Pak Sutopo Jogja. Ada sudah mendapatkan juga untuk BLC Sihaga untuk di Inovasi Radio. Terima kasih. Atau yang mau cek kesehatan gratis boleh ya, langsung aja untuk desain keluarga sehat ya. Untuk desain bisa datang langsung untuk di Radio dari Rama di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri Kecamatan Waibungur, Lampung Timur. Atau yang mereka juga bila banget keluarga sehat ya. Untuk penyanyinya ada Ayah Imam S. Saribin sama Bunda Ike Nurjana ya. Tadi ada yang request ya, ada Debu-debu Jalanan. Boleh banget keluarga sehat ya. Kita goyang lagi guys. Aja mau makan siang dulu besi. Yang belum makan siang buruan makan siang ya. Jangan sampai telat. Jangan lupa juga untuk bubuk asaman juga dikonsumsi. Oke, selamat siang. Kita dengerin bersama. Jangan kemana-mana, tetap di Kopi Dangdut. Kopilasi di Dangdut. Berasa dangdutnya.

asma atau sesak nafas. Hindari beberapa jenis makanan yang mengandung bahan kimia tertentu supaya gejala asma tidak semakin parah ya. Di antaranya, makanan pemicu gas, makanan dengan tambahan sulfit, makanan yang mengandung salisilat, dan makanan cepat saji atau junk food. Jangan lupa, konsumsi bubuk batuk dan asma setiap hari untuk mengatasi masalah asma Anda. Bubuk batuk dan asma, herbal Agarilus, solusi untuk kesehatan Anda.

0: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
1: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
0: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
2: Nah kan, sekarang jalannya udah lurus. Terus udah bisa jalan jauh toh pak, gak kayak kemarin.
3: Bener bu, kemarin rasanya persendian ini tengceng kerut. Ngilu, lenu, semenjak dibelikan Madhuna Murafit, alhamdulillah badan dan persendian di kaki dan tangan ini rasanya lebih ringan dan gak sakit lagi loh bu.
2: Udah dibilangin kok, Madhuna Murafit ini khasiatnya bisa membantu meredakan pegel linu dan nyeri pada persendian.
4: Memang benar, kalau Anda merasakan pegal linu dan nyeri pada persendian akibat asam urat atau rematik atau saraf terjepit, madu Nomurafit solusinya. Ingat, cukup 3 kali sehari bagi penderita kronis dan 2 kali sehari untuk gejala awal. Untuk pencegahan, cukup dengan sehari sekali.
2: Alhamdulillah Pak, semenjak minum madu Nomurafit, sekarang kalau mau tidur Bapak udah gak ngeluh badannya pegel, linu, dan sekarang udah gak mijitin kaki nih Bapak lagi toh.
3: Iya.
2: Jadi aman pokoknya.
3: Bu, anu.
2: Apa tuh pak? Mu, madu Nomurafit apa?
3: Masa gak paham lu
1: Madu Nomurafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotowali. Madu Nomurafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga Madu Nomurafit bisa didapatkan di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net dan MB Radio Net.
5: Madu Nomurafit, asam urat, kolesterol, semua dilibas.
6: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Kopi Dangdut, kompilasi dendang dangdut berasa dangdutnya.
7: Kompilasi dendang dangdut berasa dangdutnya.
6: Kan

Oke, masih di Kopi Dangdut, keluarga sehat ya. Kompilasi Dedeng Dangdut ya. Berasa dangdut saking berasanya. Ya, itu pastinya untuk di siang ini bisa menghibur atau di istirahat ya, siang keluarga sehat ya. Atau yang mau ikut tergabung boleh keluarga saya di 0812 2012 9310. Seperti biasanya persembahan Bubuk Batu dan Asma akan menemani di siang keluarga sehat ya. Selamat siang, ada Bunda Ulfa. Siang aja siang juga yang ada di Sedabah Liwah Mendung-Mendung Manja. Di sini juga mendung-mendung manja nih ya, Bun. Tapi enggak tahu hujannya kapan, tapi juga masih panas gitu ya, hujan gitu ya. Hujan menantimu. Menanti kita pokoknya. Ada Mas Alan, RB3 Rumbia juga hadir aja, selagunya Menari di Atas Luka ya. Oke, siap, ditunggu dedangnya. Ada gue menari-nari di atas lukaku ini. Menari di atas luka besi ya, dari Ayah Imam S. Arribin. Untuk di sini juga ya, untuk menemani di istirahat siang kamu atau di cuaca yang aduh luar biasa pokoknya. Yang mau telepon juga boleh loh, Bes. Telepon Mas A boleh banget ya, Mas Wigi. Siang aja siang juga lagunya Antara Langit dan Bumi. Antara Langit dan Bumi. Spesial buat Nini Sari, semoga saya selalu. Terima kasih Jesse ya. Amin, terima kasih. Nininya lagi santai, lagi mainan HP. Habis makan kekenyangan mungkin. Ngantuk lagi. Antara Langit dan Bumi. Oke, thank you, terima kasih ya. Buat Mas Wigi yang ada di Sebang, terima kasih Mas Wigi. Kalau kesini Mas Wigi, jaga kesehatan gratis lagi. Lagi terima kasih buat Mas Wigi ya, Mbak Subana. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mas. Iya, untuk radio dan juga jaringan, semoga saya selalu aman terkendali guys. Amin. Oke, guys. Thank you, terima kasih sudah menyatu yang. Oke, selamat siang juga nanti siang keluarga sehat ya. Bunda Rosana Liwa, ngopi-ngopi bareng sambil dengerin radio Tergarama dan juga jaringan. Tambah ya terasa kopinya. Aduh, mantap, apalagi kalau di Liwa mah kopinya murni ya. Beda kalau di sini mah udah banyak campurannya ya. Selamat bertugas, salam sukses selalu untuk ya Mu AJS ya. Thank you. Bunda Rosana enggak mau request dendangnya nih. Iya, mau telepon juga boleh, Bes. Di 0812 2012 9310 ya. Thank you, terima kasih di sana juga yang ada di Liwang. Ada Kang Farid ya, yang sudah relay di Kopi Dangdut di Radio Gestara Lampung Barat. Pokoknya untuk di sini juga selamat siang. Mama Mega. Menyatu aja sih ya. Sebelum OTW Makarya, terima kasih buat Mama Mega yang ada di Gunung Batu ya. Sudah menyatu juga keluarga saya ya. Selamat siang. Selamat menikmati serasi yang bersama keluarga tercinta ya. Regas dong, Hasrat Murni. Hasrat Murni ini dari Ayah Imam atau Ike Nurjana coba ya. Hasrat ya Murni. Hasrat Murni. Waduh, waduh, waduh, waduh. Hasrat, hasrat murninya ini dari Bunda Elvi. Waduh, ini hasrat murni dari Kenurjana ada nggak sih? Coba ini ya, coba di ini dulu ya. Ditunggu ya buat Mama Mega ya. Terima kasih sudah menyatu untuk di sini keluarga Hadi Kopi Dangdut. Kompilasi Dedang Dada Berasa Dangdutnya.

0: yang kambuh saat malam hari bisa dipicu oleh beberapa hal, seperti perubahan suhu yang menurun pada malam hari, adanya pemicu alergi seperti debu dan tungau, posisi tidur yang salah seperti tidur dalam keadaan terlentang, perubahan emosi dan stres saat malam hari menjelang tidur, kemudian asam lambung yang naik hingga ke kerongkongan. Terakhir, perubahan ritme sirkadian. Keluarga sehat harus tahu, gejala asma yang muncul di malam hari menurunkan kualitas tidur penderitanya. Jika Anda mengalaminya, segera konsumsi bubuk, batuk, dan asma Agarilus untuk meringankan asma dan gangguan di paru-paru. Agarilus, solusi untuk kesehatan Anda.
1: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
2: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
1: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
2: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
1: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

0: Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
1: Inilah lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Jody, Radio Kanza Tridatu Lampung Timur. Dikutip dari lampungpro.co, percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan menjadi salah satu kunci dalam mendukung pertumbuhan sektor produktif dan juga pemerataan pembangunan di wilayah Lampung. Untuk itu PT PLN Persero Unit Induk Distribusi UID Lampung bersama pemerintah Provinsi Lampung Pemprov memperkuat sinergi guna memastikan pengembangan jaringan listrik berjalan selaras dengan kebutuhan pertanian, pelayanan publik, pariwisata, hingga aktivitas ekonomi masyarakat. Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi sinergitas percepatan jaringan kelistrikan daerah yang berlangsung di Mahan Agung Bandar Lampung beberapa hari lalu. Pertemuan tersebut membahas sejumlah kebutuhan kelistrikan di berbagai wilayah sekaligus langkah kolaboratif dan mempercepat pembangunan jaringan dan menyelesaikan kendala yang masih ditemui di lapangan. General Manager PLN UID Lampung Nur Suratmoko mengatakan PLN siap mendukung arah pembangunan Lampung melalui penyediaan listrik yang andal dan berkualitas, termasuk memperluas pemanfaatan listrik untuk menggerakkan sektor-sektor produktif. Demikian lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
0: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Syaga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi
2: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Kopi Dangdut, kompilasi dendang dangdut berasa dangdutnya.
3: Kompilasi dendang dangdut berasa dangdutnya.

0: Obat asma Agarilus, jamu ramuan herbal tradisional yang berkhasiat membantu menyembuhkan penderita asma atau sesak nafas dan batuk secara tuntas. Rutin konsumsi 3 kali sehari bubuk asma Agarilus agar keluhan sesak nafas dan asma segera sembuh. Bubuk asma Agarilus membantu meringankan gangguan di paru-paru, meringankan asma, meringankan batuk, meringankan bronkitis, mencegah dan mengobati infeksi saluran kemih, serta menormalkan kinerja dan fungsi sistem perkemihan. Segera dapatkan bubuk asma Agarilus di radio kesayangan Anda ini. Sehat terus bersama Agarilus.
1: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
2: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
3: Ya perubahannya ini sekarang sudah enak lah. Alhamdulillah tidur ya enak, makan ya enak, badan pegel-pegel ya hilang, darah tinggi ya sudah berkurang. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Sumari, alamat dari Muara Sedang.
4: Nah, Pak Sumari, kabarnya konsumsi Biosi ya, Pak?
3: Iya.
4: Ini sudah berapa kali, Pak?
3: Sudah habis 3 botol.
4: Produk Biosinya?
3: Iya.
4: Nah, 3 botol.
3: Ya, alhamdulillah ini badan sudah enak, tidur ya enak, ya pegel-pegel ya enak. Beli di Radio Kansa. Itu saya terus mendengar saya mau beli Biosi dari Radio Kansa. Habis 3 botol. Sakitnya darah tinggi. Ya, perubahannya ini sekarang sudah enak lah. Alhamdulillah tidur ya enak, makan ya enak, badan pegel-pegel ya hilang, darah tinggi ya sudah berkurang. Ya pesan-pesan untuk saudara-saudara saya sekalian, bila ada keluhan seperti saya, ya penyakit apa sajalah, belilah Biosi dari Radio Kansa. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
5: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan, diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Biosi.
2: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
6: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
2: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
6: Hubungi CS kami di 0831 760 600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
0: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Kopi Dangdut. Kompilasi Dendang Dangdut berasa dangdutnya.
7: Kompilasi Dendang Dangdut berasa dangdutnya.

0: Jawa dari Jalan Gawa Desa Taman Negeri Kecamatan Wai Bungur Lampung Timur. Keluarga sehat masih di Kopi Dang Dodong. Masih bareng AJS ya, paling ganteng Sarwangan. Terima kasih yang sudah setia menemani dari jam 12 sampai di menit 17 ya, atau di jam 1 waktu Radio Ramadan sekitarnya. Terima kasih untuk di sini keluarga saya yang sudah setia menemani, atau di Kopi Dangdut Kopi Lasi Dangdut ya. Berasa dangdutnya sangat berasanya sampai ke ubun-ubun ya bes ya. Panas ya untuk di sini keluarga saya ya. Ya mau ikut tergabung boleh banget ya di 08 12 12 12 13 10, atau juga untuk ya tentunya di Facebook kita di Radio Teri Rama FM. Untuk yang mau dapatkan produk herbal kita bes ya, silakan ya, nggak usah ribet sekarang bes ya, atau pemesanan langsung aja hubungi di call center kita. Pesan hari ini kita antar hari ini. Atau yang dapatkan promo juga masih banyak ya, untuk pembelian BOC dapatkan kupon di dalam kemasan, atau pembelian agar liter bonus susu kami kita mau beli satu drink gratis satu, beli satu salty gratis satu, beli satu morinda gratis satu, beli dua baking gratis satu baking, beli si lambung bonus etawasi, beli si pahit gratis etawasi, beli satu teri ramak aja juga bonus satu tadanya ya. Kita sambut dulu satu teman-teman keluarga sehat deh. Halo Kopi Dangdut Kompilasi Dedang Dangdut.
1: Berasa dangdutnya.
0: Berasa dangdutnya.
1: Berasa panasnya.
0: Panas kalau di sini enggak panas sih. Ya,
1: paling dirimu wanyesane seger ngono ya.
0: Alah, nyes enggak wani ngantuk ngono.
1: Langsung paling lek maklum rono langsung mengembang aja kawak ya, Den.
0: Mengembang.
1: Sakit dingin lho langsung.
0: Oh, alah, kayak karet kecemplung iki ya.
1: Heeh. Saiki diriku di luar nganu mengkeret
0: kan kepanasan. Emang di mana sekarang maklum?
1: Ya di luar toh, di Paria kan panas toh, Jen.
0: Oh, alah. Di sini panas tapi mendung gimana ini?
1: Di sini mendung-mendung manja gitu. Ben aku mendung-mendung greget no. Lah mendung mun gak tau udan lho, Jes.
0: Ya kuwi dikocor sik matahari ning ngen rada adem ngono.
1: Oh iya lek ngono kok nganu tak kelih tisu basah ae lah. Nek matahari ne anyes.
0: Nora ya di kei-kei es teh ngono kan.
1: Es teh
0: jumbo kan kok awet nggo.
1: Sendanga Pak Warna, Jes.
0: Apa?
1: Sendanga Pak Warna.
0: Oh, sendanga, iya.
1: Lah aku ngwehi nganu es teh matahari, Pak Warna ndak ngai sore.
0: Es teh jumbo neh weh jangan seger ya. Kan. Ki lagune apa iki maklum?
1: Munafik.
0: Heh, munafik.
1: Heeh.
0: Iki Nurjana ta?
1: Ya munafik ta.
0: Heeh. Terus digoyengnya.
1: Tak mesti biasa kanggo Bu Isena munafik e.
0: Heeh.
1: Karo Kang Pur Kentung penjaga cinta Amir Khan.
0: Oke.
1: Okay. Julius Mas LA, Mas Depa Dara Malang Bunda Ulfa. Atun Dukala Dukacita sama Mbak Neri Ungkluk.
0: Dukalara apa Dukacita to iki?
1: Dukacita.
0: Kok ngerimen Dukacita aku ndek karo Mas Edi iki.
1: Apa iki? Nyatane ya ngono lah larae padha karo cita to Dukacita.
0: Lara iki lara ati ngono kan.
1: Oh ya ya mbolek ngono.
0: paling biyen anu pas nggayane kuwi dilarani paling.
1: Paling lho iki ya. Paling dilarani titik ati rene nek duka lara.
0: Pindra bengi kuwi kupinge wong kuwi jelas.
1: Duh aku lho, Don, ati-ati ku lho.
0: Wong aku nggur anu genahno kok.
1: Lek turina, apa lek turina lah sing penak.
0: Alah.
1: Lek turina jalan-jalan ke inovasi. Saka dari ini ngenteni Nini Sari.
0: Ngenteni Nini Sari. Alah. Wong ora ndang sat-sat mosok wis arep bubar nembe teko kan.
1: Lah kacangan ngarane aku.
0: Lah iya kacangan terus ya Allah, Jan.
1: Cemen-cemen sat-sat gak ditelepon.
0: Apa kurang greget ngono lagi kayak ini ge.
1: Kurang greget kok kering ngono lho, heeh.
0: Lah iya.
1: Kok cara pakaian ki kendo kurang ngepas.
0: Lah iya, cara anu ki wong gagah ki kurang apa ya?
1: Heeh. Pokoknya kurang maco lah
0: kalau jawabannya
1: ini. JS lo lek
0: Turina. JS karo
1: sing ngomong.
0: Sing ngomong tapi sing warai mbok.
1: Karo mbok. Heeh. Bu Diana. aku kuwabeh wae lah, Pak. Wae biasane monitor lho ngene iki yo Anki.
0: Iya. Kroso iki jelas ya.
1: Kroso deh. Bae parah enggak usah. Wis digeser karo ngono karo Mas WG.
0: Heeh, saiki ya.
1: Kurang sampe kayak kak Cito deh ngaku. Pak anu ae, Mas WG ae.
0: Heeh, Mas WG.
1: Kayak parah enggak aku dosa.
0: Lha iya aja ta.
1: Wis kanggo dirimu sehat selalu.
0: Amin.
1: Matur nuwun.
0: Saya sami-sami.
1: Panteng radio.
0: Iya, panteng Trirama no.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat malum ya. Sada satu yang menemani di Kopi Dangdut Bez. Kopi Lesi di Dangdut Berasa Dangdutnya ya. Ada. Kita putar lagu aja Bez ya. Tinggal-tinggal tidur dulu ya Bez ya. Ya gak jadi angkat telepon deh, gak jadi. Halo Kopi Dangdut, Kopi Lesi di Dangdut
2: Berasa Dangdutnya.
0: Berasa Dangdutnya.
2: Oh iya iya iya iya. Berasa Dangdutnya.
0: Kayak Om Turino wele, berasa Dangdutnya.
2: Eh enggak.
0: Oke iya iya, ini tenaga kayak orang Madang. Madangnya oke.
2: Iya.
0: Ngomongnya
2: Om Turino. Hari ini kelambi lo kayak. Hari ini ya aku Peturino. Tapi kok ini jadi Mimi Sari lagi apa? Sungguh ngapel Mimi Sari.
0: Apa iya? Kapan gue?
2: Ini lagi mau pasu.
0: Alan dek ini toh kalau kalian open dek ini toh?
2: Iya balen.
0: Tuku apa toh dek bang ini?
2: Obat puyang balen.
0: Itu aku loh lek Turino. Mbak Neri loh. Kemo ya. Juga mboke loh sing marahimu.
2: Iya, tapi kan ada temnya.
0: Aja iya iya. Mangsane kene nyet apa ora nek men iki. Kok iso. Apa iki lagune?
2: Senyum dan hatimu ya.
0: Oh wes mau.
2: Apa udah?
0: Lah aku kat mau senyum apa?
2: Ya kan belum di hatimu.
0: Lho. Masane ngene iki.
2: Ya kan udah.
0: Senyum iki nggur senyum tok kaya anak buah Pak Purnomo ngono kaya. Kae ngono senyum-senyum tok ora pakai hati apa karo pakai pikiran.
2: Itu kan ini lagi tak panggilin lho bisa-bisa.
0: Panggil siapa?
2: Pak Purnomo.
0: Lah ngapa dipanggil?
2: Lah rada-rada.
0: Ya ora to.
2: Lah kok wong tak turu senyum dan hatimu.
0: Ya wonge ora percaya. Lho kuwi bekas mantan anak buahku lho Mas ngono iki.
2: Ya, berarti kan lek bekas mantan berarti udah ada harapan.
0: Lah berarti kan wis mari ngono.
2: Nah iya udah harapan sembuh kan.
0: Ya iya harapan ono kan sih harapan.
2: Ya udah pasti itu udah.
0: Wong kita berharap sama orang aja bakal kecewa kok.
2: Jangan lo.
0: Nah iya.
2: Jangan kecewa.
0: Ya kemarin sampean berharap toh.
2: Enggak kok.
0: Eleh ngapusi. Eleh. Oh kok iya.
2: Enggak berharap.
0: Ngentot.
2: Siapa yang berharap?
0: Eleh.
2: Aku berharapnya sama Lek Turino.
0: Eleh.
2: Karena mau minjemin baju aku.
0: Eleh.
2: Gitu.
0: Sampean percaya karena Lek Turino?
2: Rasa orang rasa nganu percaya. Oh,
0: buat ewer percaya kok malah.
2: Lala ngeh pantun lo.
0: Lala iya. Ya ngono kuwi to wonge. Aku yang gak iso pantun jalan-jalan ke Monas.
2: Cakep.
0: Makan yuk makan.
2: Kan
0: ngono to.
2: Kuwi naik perahu ke Telaga Biru.
0: Waduh. Iki mah nyontek kae wong iki. Wis jelas. Eh salah mungkin.
2: Lah, kok nyontek ini cuma ngarang tau.
0: Lah iya berarti rasido nang arang.
2: Eh main sampan deh ya, bukan naik
0: perahu. Halo wis apa iki digayangnya guys sampe guys. Sendang. Wis ngarang ya, wis salah neh wis.
2: Ya enggak. Digoyanginnya buat alum tadi ya. Itu ngomongin atun duka lara.
0: Lain jenenge duka lara kok duka cita gitu.
2: Makden duka cita timbangane aku nang maklum lho.
0: Oh iya ta. Ora mboke ngono wis tak rada koprol-koprolne ping pindho.
2: Aja. Selamat siang Pak Warnonya. Ada atun, Tun, masukan semalam masukan lah Tun, aku denger Tun. Selamat siang ya Tun. Terus sama siapa ya?
0: Kamu nanya.
2: Tak apa informasi lo?
0: Kamu takon.
2: Gak takon, cuma informasi. Nah, Mbak Fadilahnya ya, siang. Yang Bu Muslim itu ya, selamat siang Bu Muslim.
0: Bu Muslimin dan Muslimah.
2: Muslimin dan Muslimah.
0: Dah iya dah.
2: Ada siapa tu? Mak, ucap Pak Anggi sama ibunya Anggi. Ada Lek Turino.
0: Ada Lek Turino gipeng piro saja nih sampai ni.
2: Arab. Oh, saya ngefan lah.
0: Oh lah, ya Pak.
2: Mana lah? Iya toh. Ada Mas Eno Martabak, ada Amir Khan, Putra LA, Kang Fahadana Lana, selamat siang. Mas Agus, sekutu Mas Edi Dewi, Pak Iruri, terus menjaga cinta. Diana, terus.
0: Alah, wis jam pira jam 4 iki. Aduh. Wis kelenangan ra kebagian iki jelas. Ya.
2: Buat tembok mau buka jam 4.
0: Spesialnya enggak sapa.
2: Spesialnya buat Sera Fisky Nancy biasa yang jauh di sana.
0: Iya.
2: Iya, buat Butetnya. Oh ya Butet, ya selamat siang Tet ya. Semoga sehat selalu Tetet. Ya udah gitu aja. Panteng lagi.
0: Panteng Tri Rama.
2: Ora ketemu tadi nangis. Oke.
0: Bye bye. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Gitu gak ati njaluke nasi uduk iki. Nanti lagi ya Bes ya, jangan kemana-mana, kita tetap di Kopi Dangdut. Jangan lupa juga tidak hanya untuk bubuk batu asma, tadi juga untuk produk herbal lainnya banyak sekali. Tadi ada senyum dan hatimu ya, pantang terus di Kopi Dangdut, kompilasi Dendang Dangdut.

0: asma atau sesak nafas. Hindari beberapa jenis makanan yang mengandung bahan kimia tertentu supaya gejala asma tidak semakin parah ya. Di antaranya, makanan pemicu gas, makanan dengan tambahan sulfit, makanan yang mengandung salisilat, dan makanan cepat saji atau junk food. Jangan lupa, konsumsi bubuk batuk dan asma setiap hari untuk mengatasi masalah asma Anda. Bubuk batuk dan asma, herbal Agarilus, solusi untuk kesehatan Anda.
1: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
2: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
1: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
2: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda. Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Si Lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Si Lambung di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net. Untuk pemesanan, silakan hubungi 0831-760-600. Kami melayani pesan antar atau COD, serta bayar di rumah.
3: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Tri Rama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600.
4: 93,1 Tri Rama FM.
5: Pantang terus Kopi Dangdut, kompilasi dendang dangdut berasa dangdutnya.
6: Kompilasi dendang dangdut berasa dangdutnya.

kasih keluarga sehat ya, sudah sedang menemani di Kopidangdut Kompilasi Dedangdangdut ya. Berasa dangdut nih ya, gak kerasa. Wow, sudah di menit-menit terakhir ya. Atau gini menit 47 bes ya. Tinggal berapa menit lagi aja sih menemani. Atau gini weekend kamu keluarga sehat ya. Terima kasih untuk gini siang ini sudah mendapatkan untuk produk herbal kita Bu Diana. Ada di veteran, selamat siang aja hadir. Salamnya buat Mbak Neri, ada Mbak Luminto, Bu Muslimah dan semuanya. Atau kedenangnya ngikut aja deh. Mbak Margona, selamat siang Mbak Neri. Siang Mas, jala lagunya dong Carmilla ya. Carmilla, Carmilla dari siapa ini yang request mah. Jangan cuma request besi. Karena soalnya ini penyanyinya kan udah disiapin gitu ya, jadi nggak bisa ya. Untuk ya sekedar atau request saja gitu ya besi ya. Jadi harap di ini ya besi. Jadi simak yang belum ya. Kalau mungkin untuk keluarga saya yang mau request, disimak acaranya, terus lagunya apa gitu, baru deh yang di request itu ya besi ya. Oke bes. Oke, selamat siang juga buat ya Mas Wigi. Apa nih Mak, Luminto ngopi katanya. Mak Luminto diajak ngopi sama Mas Wigi ya. Kopi pahit tapi. Salam buat Mak Luminto aja sih ya. Tadi siapa ini? Oh, Bunda Ulfa. Bunda Ulfa, selamat siang ya. Tadi sudah menyatu ya. Itu dapat salam Mak Lum. Ternyata apanya banyak juga ya Mak Lum ya. Oke, terima kasih sudah menyatu juga untuk Gede Kopi Dangdut, persembahan bubuk batuk asma yang punya manfaat luar biasa sekali keluarga sehat ya. Apalagi untuk keluarga sini yang punya permasalahan batuk, asma, atau juga untuk yang punya permasalahan sesak napas ya, ini juga bisa ya pastinya juga menjadi solusi untuk keluarga sehat. Cukup dikonsumsi ya sehari 3 kali untuk pengobatan pagi, siang, dan juga di malam hari. Tapi untuk pencegahan cukup sekali saja besi ya. Kita bergoyang lagi, kita berdendang lagi. Bagai di sambir petir tadi kayaknya ya diriku sama siapa tadi nih kalau nggak salah ya. Dari budaya Nurjana. Jangan kemana-mana, tetap di Kopi Dangdut Kompilasi. Deng dang dangdut, berasa dangdutnya.

Terima kasih keluarga sehat ya untuk diisi ini sudah setia menemani dari jam 12 sampai di menit 55 waktunya Jess harus pamit. Nanti dilanjut kelandangan nih Bes ya. Pokoknya stay terus ya di sebelah 3,1 FM. Aja sekarang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati raga musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

Sugeng siang sedulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepriwe kabare dulur-dulurku panase, ya Allah panase. Tapi panas-panas kayak gitu, jangan dulur-dulurku pada tekake sing sekang RI, sing sekang pedukuan ya. Alhamdulillah matur suwun banget. Kiye pedukuan oh. Kae sekang RI gue mbak ketemi us pirang puluh purnama ra ketemu ya, nek 7 purnama ta nembe 7 bulan ala us 10 purnama ya mbak. Alhamdulillah paringi sehat kae gue ya. Bagi kami lujengan dulur-dulur ketemu maning karo Nini Sari di Krama sing ayu dewek saumah. Nek dina wingi Nini nang inovasi ayo gue ya, nang radio inovasi cek kesehatan nang kanak matur suwun sing wis pada teka pada cek kae gue pada borong saiki dinagen ini balik kandang dulur-dulur nang studio radio Trirama. Alhamdulillah ditenggo dulur-dulur nggih tuku jam sekawan sonten cek kesehatan teng radio Trirama, semoga promone kada sangat dulur-dulur nggih. Ketemu nang dina minggu legi sasi Bedamulu tanggal 11 Oktober 2006 lawe dulur-dulur 6 likur ya 6 lawe kayak gue ya. Njeh, semangga dulur-dulur. Tuki jam sekawan sonten ini neng rencangi panjenengan sami. Ampun supe, jam piher bale saged ditumbas teng radio Trirama lancaringane. Saged hubungi call center dulur-dulur mbok menawa panjenengan badhe konsultasi, badhe pesen produk, semangga njeh. Mungkin saged ditukekna seteng AAJS kaya gue nek sing nang Trirama kaya gue ya. Nek sing nang Tridato karo AA Jodi aya gue. Nek sing sing nang inovasi karo AA Dayat. Ora pantes temen. Aduh ya Allah. Sing nang arep ora gelem. Sing nang arep ora trima dulur-dulur AA Dayat disebut AA. Ayo gue ya, apa sih? Iketut aja gue. Ya iketut, bener serap apa kayak gue ya. Sing nang Duta Paramita karo AA Dito. Nje semangga, nje hubungi mawon nomor 0831 760 600. Nje napa sing dados kulane panjenengan saged dipesen, mungkin saged ditukung na tuking griya, mungkin dibayar di tempat. Sing tebih-tebih saged lewat di ano pengiriman ekspedisi, sing penting sabar. Nje tukis jam sekawan ini neng rencangi panjenengan sami dulur-dulur mangga. Saya kira susah pada maring tinggi ngibing maning karo kelenengan nang radio Trirama lan jaringane pancen jos.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gong, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

0: merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladitikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
3: Selamat pagi, Bu.
4: Pagi.
3: Atas nama siapa, Ibu?
4: Ibu Marmi.
3: Alamatnya di mana?
4: Di Bina Karya Jaya.
3: Bina Karya Jaya, Lampung Tengah?
4: Iya.
3: Ah, Ibu kalau boleh tahu, dulu keluhannya apa?
4: Ginjal mengecil, udah cuci darah.
3: Begitu, udah cuci darah.
4: Kali. Kayak sekarang disuruh cuci darah lagi, aku minum obat ini, obat apa? Yoshi, dari Rumbia itu. Kan di badan enak, terus obat punya dari bandar itu nggak tak minum. Sudah enakan itu udah sekarang ngejar sampai sini.
3: Oke, Ibu kalau boleh tahu, Bu, dulu yang dirasain sebelum minum Biosi apa atau gimana?
4: Toh setiap hari perutnya pegah, pokoknya susah tidur.
3: Susah tidur, perut pegah, sering muntah gitu.
4: Sering
3: ya, Bu,
4: muntah.
3: Ya? Setiap hari muntah.
4: 5 kali 6 kali sekarang.
3: Terus setelah minum Biosi gimana, Bu?
4: Alhamdulillah benteng semua, bisa tidur mau kemana-mana, ke ladang. Dan cuma minumnya baru setengah botol belum ada.
3: Setengah botol belum ada, tapi alhamdulillah udah banyak perubahan ya, Bu ya.
4: Makanya beli lagi.
3: Sekarang beli lagi Biosi, Bu. Oke. Terima kasih, Bu, pesan-pesan dulu buat masyarakat, Bu.
4: Iya, masyarakat yang sakit, daripada kita kesana-kesana, lebih baik kita kesini cepat sembuh.
3: Oke, terima kasih, Bu.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Biosi.
2: Berita terupdate, ternyata penyakit paru-paru menempati peringkat ketiga setelah penyakit kanker, yaitu sebanyak 2,3 juta kasus. Hal ini dikarenakan banyak yang menyepelekan penyakit ringan dari masalah pernafasan. Bila bapak atau ibu mengalami batuk, lendir berlebih di tenggorokan, sesak nafas dan nyeri dada, jangan disepelekan. Segera atasi sebelum parah. Ada satu cara alami untuk mengatasi pernafasan, yaitu dengan konsumsi susu kambing Etamed Premium. Dengan kandungan florin dan beta-kasein pada susu kambing, terbukti ampuh membersihkan virus dan bakteri di paru-paru hingga 95%. Akan tetapi, jika minum susu abal-abal, malah bisa menyebabkan keracunan. Anda konsumsi susu kambing Etamed Premium saja. Terbuat dari 100% susu kambing Etawa murni tanpa campuran bahan kimia. Jadi aman tanpa efek samping. Cukup rutin konsumsi susu kambing Etamed Premium 2 gelas sehari, pasti sudah ada perubahan yang jauh lebih baik. Ayo, buktikan manfaat dan khasiat susu kambing Etamed Premium yang hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
5: Ayo dulur, pada maringan ngerungokna kelenengan.

0: dilajengaken malih dulur-dulur tasa kali jampi herbal teng radio Tramalan jaringane matur suwun sanget kanggo dulur-dulurku sing sampun dugi tumbu cek kesehatan nggih teng radio Trirama nggih tasa ditenggo dugi jam sekawan sonten dulur-dulur sing garap gabungan karo nini nek sumangga teng 08 12 12 31 cendol monggo nggih enten sinten. Assalamualaikum, sugeng siang.
1: Sugeng siang Nunu.
0: Sugeng siang ugi. Sumangga kalih sinten niki. Ya mbok ganti jeneng anu wis ngliwati dina semua ya kowe. Ya wingi kan nganu apa Mama Neri an ungkluk bukan arep ganti Mama Sapa ya kowe.
1: Ya sing jenengi kuwi lah sing jeneng nek abang ki ya maklum lho.
0: Maklum ki malah ra tau jeneng abang putih, jenenge arang-arang ambang lah iya.
1: Arang-arang ambang ta. Malah sekarang ini gini.
0: Arang-arang ambang ku apa cendol
1: apa-apa. Ya cendol
0: ta paling ya. Itu cendol candel.
1: Oh candel.
0: Apa cendel ya?
1: Ah cendel yang mbok.
0: Sing tukang loloti kaya apa jenengane to jane?
1: Cendel kan.
0: Acane lara cendal ya. Oh ya ngono kuwi berarti nine menil berarti cilik.
1: Ya menil, nine cilik menil berarti ya nih.
0: Oh menul menul. Nje. Ayo Mam, sumangga. Badhe. Salame kagem sinten?
1: Salame kagem maklumi itu nggih sugeng siang.
0: Nje sugeng siang.
1: Katut, Bu Esena nggih sugeng siang.
0: Sugeng siang. Sugeng siang.
1: Maklum.
0: Mak. Tangi mak, tangi.
1: Tangi mak,
0: ayo mak, aja cingkrak-cingkrak, wey. Awan-awan cingkrak-cingkrak.
1: Panas.
0: Lanjut.
1: Bagine maklum, awas nih koner.
0: Oh, tak keplak wey ler. Bocah cilik.
1: Guri-gurinya kalau umum ya sugeng siang.
0: Nggih. Iya teka guri-guri nyai.
1: Guri-gurinya kalau umum ya sugeng siang.
0: Nggih. Iya teka guri-guri nyai.
1: Teka no, anu

0: Ah, lanjut.
1: Assalamualaikum, masih nomor tabak di Sugeng Siang.
0: Sugeng Siang.
1: Amir kan di Sugeng Siang, putra LA di Sugeng Siang.
0: Sugeng Siang.
1: Tentang Fatun Maulana, Mas Aji Kebuteng, Mas Edi TW, Mas Surbenteng di Sugeng Siang.
0: Sugeng Siang.
1: Pak Maksum, Kang Prapto, Kang Marling di Sugeng Siang.
0: Sugeng Siang.
1: Penjaga cinta Mama Yoga, Mama Eka, Mama Ica.
0: Sugeng Siang.
1: Terus enten Kang Broto Sugeng Siang. Enten Putri Suprati Bedia.
0: Sugeng Siang. Sinten malih? Halo, Mama Neri. Halo. Lah tendang protol ngapa ge? Berarti ngano ya sinyale. Mama Neri urung jaluk lagu cek lah. Matur suwun kanggo Mama Neri sing wonten Kota Gajah. Yo mlebu maning. Yo, lanjut salame. Mama Neri. Deneng ora ana suarane. Ma, lagune apa? Sekare apa? Halo? Halo, Mama Neri. Kok dicopi malih? Nggih, dulur-dulur, sinyal menawi niki. Nggih. Matur suwun sanget kanggo Mama Neri sing wonten Kota Gajah. Nggih. Teng riko enten atun duka lara. Nggih, matur suwun. Assalamualaikum, Sugeng Siang. Halo, Ma. Halo, Sugeng Siang. Kok rane suarane ya, Mak ya? Pas sinyale apa ya, Mak ya? Nenine kok priwe ana suarane ora, Mak? Ora nanak. Oh. Dicobi malih, nggih. Mungkin dicobi malih dulur-dulur. Nggih, monggo. Tasih ditenggo dulur-dulur dugi jam sekawan sonten cek kesehatan teng radio drama sumangga. Promone kada sanget dulur-dulur. Enten drop bonusane susu jiko jahe merah, enten drink bonusane drink, enten selte bonusane selte, enten merinda bonusane merinda. Nggih. Enten silambung dulur-dulur enten bonuse susu etawasi. Nggih. Si pahit nggih ngoten niku. Sami nggih susu kambing etawasi. Nggih. Ampun supaya dulur-dulur wonten susu 200 teluk. Gini ku susu kambing etawasi. Mangga, saya kira susah pada maring tinggi dulur ngibing maning karo kelemengan radio drama lan jaringane pancen. Cos.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Atas nama sinten, Bu?
2: Siti Aminah.
1: Alamatnya teng pundi?
2: Rumbia.
1: Rumbia.
2: RB1.
1: Bu, niki keluhane napa?
2: Keluhane lambung.
1: Terus napa meneh?
2: Kolesterol, asam urat, gatal-gatal.
1: Sing dirausne teng awak pripun, Bu?
2: Niki mulai kula nginum, kula wingi niku pun mulai enteng, mulane niki kula kasus.
1: Kenapa Bu minume?
2: Minume Biosi.
1: Biosi. Wingi sadurunge nginum Biosi sing dirauske teng awak pripun, Bu?
2: Kecul, lino, asam urat, asam lambung.
1: Mboten asam lambunge niku sing dirauske pripun?
2: Sakit.
1: Sakit nek maem napa-napa. Mboten tuyen maem. Terus sing dirauske meneh teng awak sadurunge nginum Biosi?
2: Kecul-kecul.
1: Mpun telas pinten botol, Bu, minum Biosi?
2: Setengah botol lah, ya.
1: Setengah botol. Berarti saat ini tenggeriyo tase.
2: Tase, minum 400 male.
1: 400 male. Setelah minum Biosi, sing dirauske pripun, Bu?
2: Enteng, niki gatelnya nggih sudane kata. Maem nggih seneng saat ini. Terusnya nggih kolesterolnya nggih rodok.
1: Enteng.
2: Normal nggih. Niki mau kadosnya pun normal.
1: Nggih, Bu. Terakhir pesan-pesan kangge masyarakat, Bu.
2: Pesan-pesan sedaya sederek kula menawi gadah keluhan kados kula monggo persake Biosi. Memang jos.
1: Matur suwun, Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Aduh, Kang Paijo, tolong aku.
5: Loh, Duk, kowe ngopo? Kok kaya wong arep pamit saka dunyo?
4: Wetengku iki lho, Kang, rasane perih, panas, terus dadaku koyo kobong.
5: Alah, ojo-ojo lambungmu ngamuk maneh.
4: Kayake ngono. Iki lambungku wis ora iso diajak kompromi, Kang.
5: Lah wingi aku wis takon, kowe mangan jam piro?
4: Yo, biasa.
5: Biasa kuwi jam piro?
4: Jam 12 bengi.
5: 12 bengi.
4: Ketoke rada telat setitik.
5: Setitik piye? Wong liyane wis ngorok kowe malah mangan.
4: Yo, piye maneh, Kang? Awakku sibuk.
5: Sibuk apa? Sibuk scrolling TikTok. Para sedulur, jaga kesehatan kuwi diwiwiti saka kebiasaan saben dinten. Mangan luwih teratur, kenali panganan sing bisa memicu keluhan, lan ampun nyepelekne gejala sing kerap muncul. Monggo konsumsi madu silambung, madu sae kangge ngatasi masalah lambung, kersane keluhan boten saya parah. Madu silambung, alami bahane terbukti khasiate.
6: Bukti Samila, bukti.
7: Jinji, enten nopo, Pak Mislan?
6: Kulo badhe tangklet, Zigo Cream wingi, raose pripun nggih?
7: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel, pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
6: Oh, nggih, nggih.
7: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak oleh si Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya ora teng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
6: Saya temenan nggih.
7: Zigo Cream pancen pas.
6: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
7: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
6: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
7: Siko Krim Uki sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngeredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
3: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
7: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
6: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
7: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
6: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 3 sore.
2: Pantau radio, pantau drama, tiga yang goyang asyik.
3: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
4: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
5: Gue keluhannya apa?
4: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya ya, kadung kumat nyoteni kok. Nggak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya gue kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kayaknya ini tergantungan obat. Terus gue ngebiosi.
5: Iya sih, okay. Pun telas pinten botol bu biasa.
4: Saat ini tiga, sekawan ini mungkin. Wong telas tunggal ini pun kacek, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus danten pun nganu. Kantun apa persendiane lho tesik sekedhik tapi nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
5: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
4: ginjal bengkak nggih yo sih kula jajal gadahan kula niki soale waune nek teng niku kan lah ning kertas ki Mbak wong boten damel BPJS nggih kok atah terus pikir-pikir nduk lha iki tole kumat iki saya ini tak kene biosi wae yo wis kaya ono kesukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
5: nggih tetes nginum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak
4: nggih pun penak
5: nggih Bu pesen-pesen kangge masyarakat
4: nggih kula suwun mugi-mugi teman-teman sedoyo enten niku nek kadah keluhan kados kula terus butuh kula nggih tumbas biosi lah diminum biosi herbal tes premium masa kini. Assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
6: Kamu tahu enggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu si pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
7: Loh, belum tahu. Madu si pahit itu bukan sekadar madu biasa.
6: Memangnya apa yang bikin beda?
7: Karena madu si pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
6: Wah, banyak juga komposisinya. Terus manfaatnya apa?
7: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu si pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
6: Kalau begitu, madu si pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
7: Nah, tepat. Madu si pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu si pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu si pahit hanya di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net.
8: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
9: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
8: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
9: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
10: Thank you. Lanang anak kari lusca.

0: Sumangga dilajengaken malih dulur-dulur tasih kalih jampi herbar teng radio drama lan jaringane. Matur suwun kanggo dulur-dulur nggih sing sampun tumuju kesehatan teng radio drama niki wau nggih. Alhamdulillah, matur suwun banget kaya gue ya kanggo sapa nih. Sing perdana yaitu adalah Mbah Susiati alias Mbah Gambreng. Sing wonten lumbia sugeng santen nggih Mbah nggih. Matur suwun sanget. Sampun dugi teng Triraman iki wau sampun pados biosi enten madu nomor rapit enten selte. Matur suwun nggih Mbah Gambreng alias Mbah Susiati sing wonten rumbia. Mamake Mas Acong. Matur suwun ugi kagem Ibu Suratin tambah subur pertama kali beli nggih kekeluhane asam lambung niki wau sampun tumbas biosi kali si lambung bonusane susu kambing etawasi. Matur suwun ya Bu, mugi-mugi panjenengan sehat panjenengan mirengaken nggih. Enten Budhe Warsini Tegalombo matur suwun ugi pertama kali beli nggih keluhane kejulino niki wau sampun tumbas biosi kali selte. Jebule besane Mbah Awang pilih suak siang wak. Lila pisan tetepangnya mudah-mudahan sing sara rehat sing panjang yuswanya waknya. Anu di ayah di Tegal Ombo kasadaya nanya anu nuju ngupingken kelenengan sareng nini sari anu panggilis nadi bumi monggo sing pada telpon monggo 08 rolas rolas sanga telu siji jendol. Assalamualaikum sugeng siang. Halo Mak. Assalamualaikum. Sugeng siang Mak. Maklum, halo Mak, tulung. Suara dari koran Nana Mak. Mak.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Mpun Mak.
1: Mpun.
0: Halo. Aduh kelara.
1: Berarti HP ku njok di loud speaker berarti.
0: Oh iya paling gue mau lan ini nih hola halo hola halo.
1: Ya, aku yo hola halo hola halo. Apa kabar apa kabar ngono?
0: Baik, Mak. Baik, Mak.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, Mak. Baik, Mak.
1: Baik, sayang.
0: Monggo, Mak. Salam sehat ya, Mak ya.
1: Alhamdulillah sehat ini paling sehat sih.
0: Alhamdulillah sehat Uki. Sumangga, Mak.
1: Ke WC kula nganu Sri Tanjung.
0: Sri Tanjung. Salame kagem sinten?
1: Salame kagem Arema nggih, sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Klub atun duka cita sugeng siang.
0: Kae ngapa mau kae? Kae ngapa mau neri ungkluk kesuh apa kepriwe?
1: Dalah wis bono suarane juga padha wae.
0: Engko dicoba mali ya sayang ya, dicoba maning ya.
1: Terus kali kangkur kentung penjagaan
0: cinta akhir sugeng siang
1: Mas Bro Thomas Wiki masih di PW Tan Anyar Mas Selamat Longgowati sugeng siang keren Pak Mas Wiki Mama Karib Bunda Kristin Bu Rumiade Bu Watini Mbak
0: sugeng siang
1: kali Pak Dekatiman sugeng siang Barin Bunda Lili Mama Aswati kali Bu Sri kali Kurus mana gitu kan siang Uki terus kali Bu Martini Pak Gatot
0: sugeng siang
1: terus kali Bu Damiase di Partai Organ ini Turino Mbak Jari
0: di Wartati siang
1: Bena Bu Muslimah sama Bu Mama Hedro kali
0: sugeng siang
1: Pak Gini Hedro Pak Bupati Pak Lurai Pak Hedro tak tegol kafe Pak Hedro
0: Pak Lurah anu paling kasep Pak Lurah.
1: Kula demen akang demen sekali.
0: Demen anu kumisna.
1: Kumisna tebel. Minyak tebel kayak pager kabupaten.
0: Matur suwun mamaku yang selalu setia.
1: Nggak seneng nih. Enak karo ngaco pak ini ke Dara Malang. Sama kuwoyo kemawon.
0: Matur suwun.
1: Anggun ini matur nuwun wedalipun.
0: Sami-sami mak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jeh. Matur suwun mamaku. Ya Tri Rama Rasusalia-lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eneng mamaku lumintu matur suwun. Nggih. Sugeng siang kanggo sinten iki? Nih, assalamualaikum. Salam kenal. Nggih Radio Tri Rama salam-salam kagem Mas Madi. Saking Bunda Rijal. Nggih. Matur suwun nggih Bunda Rijal. Mugi-mugi wayah alamat Bunda ngisuk maning kaya kowe ya. Monggo winkinge mamaku. Assalamualaikum sugeng siang.
2: Waalaikumsalam Ninine sayangku cintaku love you ku hidup IPJS.
0: Wis semar kepriwe ya. Kepenak banget mbok kono wis kene gari. Bu,
2: ni
0: nan.
2: Kayak wingi sing Rika rampul. Dadi bukan perawan apa ya wingi postingane Ninine.
0: Mbah Mandul.
2: Kemekelem wong dewek
0: nang omah. Lah wong karep ngomong Mbah Gabuk wektu main nang mamakku lumintu kaya mending Mbah Mandel 10 tahun sudah. Ditakoni jarene kae sapa? Mbah sapa ni jenenge Mbah Mandul. itu Nini. Gadis bukan perawan.
2: Nah iya deneng kok mesra banget nyong
0: domong domong kayak domong ngerti orang neng dineng ding gak apa tonen ini sing abang.
2: Wala tombok kangen nih
0: kena cerener tergantung sampai tak gede ngobat ten tikus apa celurut apa pancing. Tomong kok.
2: Ya Allah, nuniku sayangku cintaku ya Allah.
0: Mbak Mandul, Mbak Mandul. Ajeng guyu rasa bayang nak. Sehat ya Bu ya.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Semoga. Salam Ibu.
2: Salam maklum.
0: Sugeng siang.
2: Sugeng siang Bu Esena, Bu
0: Rumi. Sugeng siang. Sugeng siang.
2: Siang. Supratri.
0: Sugeng siang.
2: Sugeng siang.
0: Sugeng siang.
2: Bestine nyong nang kene akeh jebule ni pada kemunculan.
0: Setelah Anda mendongol terus tiang-tiang niku baru berani mendongol karena harus dipancing seperti lut main dut yu mai rong doklat kayak gue ya. Welut umai nang endut yuyu umai ngerong kodoknya mencelat mencelat.
2: Nyong teknya apa saudara aku lah.
0: Semoga saudaranya disapa. Adakah siapakah itu? Terutama wawaku di situ Waparti wawaku.
2: Waparti terutama Waparti Wak Uun. Siang.
0: Wak Uun anu panggil di asupkan keluarga IPJS banyak.
2: Nyak lah
0: sok teman sok atuh sok atuh lah sok atuh lah
2: ce asmiati nu purah ngadengkeun jeung Mbah Haji Uka.
0: Sok leungeun siang Abah Haji.
2: Iya
0: cing atuh abi disawer Abah Haji. Aduh alah ya. Ki acara klenengan apa acara Sunda ki? Engko mbok ana sing protes, Bu. Lanjut, Bu.
2: Lah ya campur aduk ora apa-apa lah.
0: Wis ora jangan ben campur sari. Jenengane campur sari. Heeh.
2: Wingi kelalen ora disenggol protes.
0: Saha eta?
2: Wak Yoyo,
0: Wak Yoyo. Wak Yoyo kumaha? Damang nuju naon, Wak? Nuju nunguk pingkeun cing atuh. Mari mesek, Bu. Buah eta tehnya. Gusti, alo.
2: Mbak Sri,
0: Sugeng siang. Sri tahu.
2: Bu Indo, Sugeng Sonten. Iya,
0: Sugeng Sonten iya wis sadan ya.
2: Heeh. Wah, Bu Kusni tahu Kurnia Sugeng Sonten. Heeh. Datang. Boten supe, Pak.
0: Sinten?
2: Tangu boten disupe nggih.
0: Sinten malih? Nggih.
2: Kalih sinten nggih?
0: Heeh.
2: Tapi ngepleng nih
0: ya, gara-gara wayoyo hetanya.
2: Neli,
0: Nel. Ih, kamari teh sih, kamari teh Nelin meni geulis pisan, Bu. Meni siga perawan tua.
2: Alhamdulillah tambah gelis atuh Nelin. Pokona IPJ atuh selalu semangat di bawah naungan ini Sari.
0: Alah pokong nama ye. Anu pangleutikna pangcumentilna. Pokong nama. Awah deui.
2: Josi, pokoknya Josi.
0: Apa kok satu unit? Lah, Bu, pompong urung pedot lagune apa?
2: Lah lagu apa ya? Oh ni kayak wingi nyong rumah pernah sih penyiar radio pancen penak tak rungone. Eh lagu apa sih ini? Aku jangan jadi kepencut.
0: Lah ya penyiar radio. Penyiar radio. Radio aku matur suwon karo kowe. Suaramu pancen ora penak dirungone.
2: Nih aku jaluk kowe ini.
0: Oh penyiar radio sayangku. Dok Tri.
2: Iya, Tri Ramatan.
0: Jos.
2: Kabupaten karo Radio Inovasi Mbak yang paling cukup.
0: Kek anu sing penyiar radio nang Inovasi ana ndeng-ndeng nang janggut ara susah mandeng mbok kepincut.
2: Nah, temenan kae.
0: Nek nini ini ndeng-ndeng nang tepilingan ora susah pada mandeng mbok pada kelingan.
2: Angger nyong ya kayak gitu
0: bae. Neng Rika, apa gue neng Rika? Andeng-andeng apa?
2: Nek nyong andeng-andeng nang ari ngendi ya?
0: Batuk.
2: Nyong kelalen ge.
0: Rasa mandeng mau jadi mantuk-mantuk.
2: Oh, iya
0: bener. Nek aja wani-wani nglawan karo nini nenek kurparikan ya. Senajan tua tapi encer.
2: Iya, Jos.
0: Matur suwun ibuku sayang.
2: Iya, matur suwun.
0: Penyiar radione ditenggo. Sehat-sehat, moga-moga isa ketemu maning nang Pak S.
2: Amin, aja kelalen tok.
0: Iya.
2: Besti nyong tembung setia oke ternyata.
0: Siap, engko kabeh bae dulur-dulur ya. Moga-moga isa pada ketemu nang darat, nek pada ketemu nini aja pada gila.
2: Ala ya ora. Tek weru fotone jan.
0: Itu foto mamu. Eta mah anu filter, si anu piring jahanam.
2: Dene suarane nini-nini wong wis jos jare kaya kene.
0: Matur suwon, Bu.
2: Kula nggih matur suwun.
0: Sami-sami.
2: Ada umur di ladang, boleh kita numpang mandi. Asik. Kalau ada umur yang lain, kesempatan kita bisa berjumpa lagi. Sayangku, cintaku.
0: Okay, love you. Matur suwun ibuku. Pon ngaten mawon.
2: Nggih, ninine.
0: Nggih, matur suwun.
2: Untuk kain.
0: Siap.
2: Siap. Matur suwun.
0: Sami-sami. Panteng Radio Tri Rama. Wassalamualaikum. Enten ibuku Rumiasih. Ibuku Rumiasih. Ibuku Damiasih. Ki sing garep mlebu ibuku Rumiasih dadine ya. Di Bu Rumiasih malah ngilang lah. Assalamualaikum Sugeng Siang.
1: Waalaikumsalam Sugeng Siang Nini.
0: Bu, matur suwun sayure ya, Bu.
1: Sayur ora enak.
0: Alah, dadi nyong kan ora nyayur tekan ngomah tekan saiki. Alhamdulillah matur suwun. Aja ngomong ora enak, ora ngerti prosesnya rekasa. Nek ora dirajang-rajang masal garap glundungan. Ayo.
1: Oh, anu ning grup IPJS ya.
0: Iya, Budam Yase.
1: Hidup IPJS.
0: Ikatan Persatuan Janda Siwur. Hidup.
1: Hidup. Ini sekarang nih,
0: kegiatan apa nih? Sekarang apa, Bu?
1: Seneng itu duwe saka wiwi semboga.
0: Seneng kuwi duwe.
1: Seneng itu duwe.
0: Oh, seneng entuk duwe. Nggih, copi kalih dipatosi. Salame kagem sinten? Wiwi semboga.
1: Salame kagem Mbak Demiase
0: nggih. Nggih, sugeng siang. Nggih, sugeng sonten. Lah, ninine. Sonten anu wis adan kok lah jan ninine bae kowe sing kepriwe.
1: Malum itu Pak Warno.
0: Nggih.
1: Tutup rapi.
0: Sugeng siang.
1: Makasih
0: Nelin di tenggo. Sami-sami. Panteng radio, Bu.
1: Panteng radio karo Ninine no.
0: Tri Rama. Nggih, waalaikumsalam. Enten ibuku Nelin. Nggih, matur suwun sing sampun nyawiji sing wonten Uman Agung sing wingi wis padha teka maring radio Inovasi. Nggih. Mangga dulur-dulur aja padha kelalen tasik di tenggo dugi jam sekawan sonten. Bu Muslimah mangkin riyen. Nggih, enten pasien. Nggih, saya kira susah pada maring ding-ding. Ayo, pada ngiping maning karo kelenengan radio drama.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue kuatah sakitnya ya, kadung kumat nyoten nih kok. Nggak sih abot, rangkena-gena rasanya. Nginumnya kalo kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kaya ini tergantungan obat. Terus kalo ngumpi biosi.
2: Biosi, okay. Pon telas minta botol bu biosi.
1: Saat ini tiko, sekawan ini mau ke. Wong telas tunggal ini pun kace, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus jantan pun nganu kan. Tun apa persendiane lho tesik sekedhik tapi nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
2: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
1: ginjal bengkak
2: nggih
1: nggih yo sih kula jajal gadahan kula niki soalnya waune nek teng niku kan lah ning kertas ki ambak wong boten damel BPJS nggih kuatah terus pikir-pikir duh lah iki tole kumat iki saya ini tak kene biosi wae yo wis kaya ono kesukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
2: nggih tetes minum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih Bu pesan-pesan kangge masyarakat
1: nggih.

0: Mio masak ini. Okay, assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Keluarga sehat, apakah Anda mengalami mata terasa lelah, merah, atau tidak nyaman setelah beraktivitas seharian? Saatnya lebih peduli dengan kesehatan mata. Agarilus Bright hadir sebagai produk yang dipasarkan untuk membantu menjaga kenyamanan dan kesehatan mata, terutama saat mata terasa kering, lelah, atau mengalami iritasi ringan, serta membantu meringankan keluhan seperti mata minus plus, katarak, serta glukoma. Jangan tunggu sampai keluhan mata mengganggu aktivitas. Konsumsi Agarilus Bright 3 kali sehari. Agarilus Bright bentuknya kapsul, bukan tetes. Lebih efektif untuk penyembuhan dari dalam. Dapatkan Agarilus Bright yang asli di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Informasi konsultasi dan pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Agarilus Bright, solusi kesehatan mata Anda.
3: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu Si Lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Si Lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Si Lambung di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pesan antar atau COD, serta 0831 760 600. Kami melayani pesan antar atau COD, serta bayar di rumah.

dipancar luas nateng 93,1 FM dulur-dulur, matur suwun sangat sugeng sonten kanggo dulur-dulurku sing sampun setia kali hati corok lenengan. Jeh, matur suwun sangat. Matur suwun sing sampun tumbas produk, jeh, teng radio Triamalan jaringane, jeh, matur suwun enten niki wau Mbah Kemis, jeh, saking Sendang Agung, tumbase teng radio inovasi mendat Sigma, jeh. Matur suwun ugi kanggo Mbah Tuni Gunung Agung, jeh, sakit di kaki habis kecelakaan, baru mencoba niki wau sampun ditugakne, jeh, teng Nur Hidayatullah. Mendete biosin, jeh. Enten Pak Slamet saking Tresno Mulyo nggih matur suwun keluane kejulinu niki wau mendhet biosi kalih mendhet sigma. Matur suwun nggih Pak Slamet, mugi-mugi sampun duking griya. Niku wonten Mbah Imam. Mbah Imam nggih matur suwun nggih. Cawe Mbah Darmi nggih niki saking Batang teng Batangari sampun ditukekne nggih. Mendhet drop sampun ditukekne teng Mbak Ewi nggih. Matur suwun sangat. Enten Mbak Melia saking Petran sudah berlangganan nggih. Matur suwun sangat tembase teng Radio Inovasi mendhet Cilambung kali Susu Jiko 26 nggih. Matur suwun ugi kanggo Pak Sudino dari Selimbung Lampung Selimbung Baru Lampung Barat untuk menjaga kesehatan selalu berlangganan tembase teng Radio Gistara sakniki Gistara Tasik Jawa teng riko dulur-dulur Lampung Barat nggih. Tembase tumbas biosi nggih. Matur suwun Bapak Sudino nggih. Oh Sudiro keprima jeli macan nggih. Bapak Samirin, Samirin dari Pematang Wai Jurak Lampung Barat. Nggih, matur suwun titipan keluarga di Jawa Tengah Purbalingga atau temen jeli tuku Kang. Tumbas drop nggih teng Radio Gistara. Nggih, enten Pak Kamto Trimurjo Bedeng Setunggil keluhane diabetes pembelian kedua iki wau nggih sampun didukekne teng Mas Dito. Nggih, matur suwun Pak Kamto Trimurjo. Nggih. Enten malih Mbah Jumeri SB 11 sakit batuk istri sakit di tangan baru pertama beli. Nggih, matur suwun sampun tumbas teng Radio Inovasi. Nggih. Enten Mas Sundi. Saking Mas Sundi HI saking marka Makarti Titama beli untuk bapaknya keluhannya ginjal sebelah tidak berfungsi. Matur suwun sampun tumbas teng Radio Bima. Niki sampun borong nggih enten Kardinas Kualen, enten Proren, enten Madu Pala, enten napa malih niki Biosi nggih. Matur suwun sangat nggih kanggo Mas Sundi nggih. Matur suwun kanggo dulur-dulur nggih sing sampun tumbas produk teng Radio Triamalan jaringane ampun supe sumangga hubungi call center mbok menawa panjenengan badhe tumbas produk utawa badhe konsultasi sumangga sing sugeng siang nggih kangge kewadah sangat niki. Sugeng siang kangge Ibu Damiase niki wau sampun nggih. Jebule lagune apik ya Bu. Duit adol duit. Matur suwun kangge selamat sore Nini Nek. Salam selamat sore juga nggih saking Mas Adamugi. Matur suwun Bu Muslimah sing wonten Petran nggih matur suwun Nek. Bangga temen dadi IPJS ya bangga. Bangga Bu wong genah kowe mau sapa gelem sing wonten dadi randa ditinggal mati Bu Bu. Ngapa Rika ora terima ora apa-apa. Ngapa Rika teklebokna ora IPJS Bu. Bu Muslimah sing wonten Petran matur suwun sehat selalu ya. Alhamdulillah. Matur suwun kanggo Pak Yusuf. Sing wingi sampun tumut cek kesehatan. Nggih. Sugeng santen diajeng. Au. Mawon ari tulung. Kula puteraken sekare bandul kunci. Kula tenggo sekare. Nggih. Mungkin ditenggo sekare bandul kunci. Saking Mas Pike, matur suwun sangat. Nggih. Enten Bunda Ulpa, nggih, matur suwun. Siang Nini Nek.
monggo ngemil gorengan. Enak sekali. Ini mah kayak gini. Bunda Ulpa mah kayak gitu, enggak kayak gini. Terima kasih Bunda Ulpa gorengannya. Nih nyawiji kepriwe suasana Bandung nek? Lebih nyaman. Enak banget Bun, yakin Bun. Asli Bun. Luwi ambak ya gue Bun, isa playon. Bunda Daryati sing wonten Lamongan Utara nggih matur suwun. Enten Pak Supri ugi teng rika matur suwun nggih kanggo dulur-dulur sing teng Perbangan. Salam ya Bun. Matur suwun sangat. Enten Mama Eka, Bunda Single nggih, Tenani teng rika nggih kuwata sangat. Muga-muga pada paringi sehat. Panjang yuswa nggih sumangga jampi herbale. Nggih, saged ditumbas teng Radio Trirama utawa pesen teng call center. Pak Margono matur suwun sugeng siang ninine. Sugeng siang ugi. Nggih, enten Mas Sandon sing saking Magelangan nggih matur suwun nih. Assalamualaikum, sugeng siang. Salam kagem sedaya kemawon. Nggih. Enten Mama Mega sing wonten Gunung Patung nggih matur suwun, nggih. Matur suwun Bu Diana nggih matur suwun. Nggih, matur suwun ugi. Mangga. Dulur-dulur aja pada kelalen jambi herbalen nggih. Sumangga sami dikonsumsi. Nggih. Dari Putra mugi gaya baru. Oh, alah. Nggih. Matur suwun. Nggih. Dari Putra mugi gaya baru niki wau. Matur suwun nggih, Mas. Nggih. Monggo. Ampun supaya dulur-dulur tanggal 13 Oktober enten cek kesehatan teng Radio Kansa. Nggih, jam sangat dugi jam 3 siang. Monggo. Saiki ra susah pada maring ngendi-ngendi lur. Ayo, pada ngibing maning karo kelenengan nang Radio Trama.

Mama Lilis, matur suwun saking Tanjung Inten. Nggih untung isi kuwaca, Mak. Pancine sampun cekap dulur-dulur, ninine badhe pamit, sampun supe jambi herbale, semoga nggih sami dikonsumsi, sami ditumbas teng radio drama lan jaringane. Dina Selasa tanggal 13 Oktober enten cek kesehatan teng radio Kansa dulur-dulur nggih. Semoga sami dugi, sami merapat, sami tumbas. Promone Oktober kuwasa sangat. Pamit dulur-dulur, ngapunten niki nek enten telepon sing dereng kaangkat menjing kepanggih kalih Nini Sarimale. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ra susah pada mari ngendi-ngendi dulur, ayo pada ngibing maning karo klenengan nang radio Tramalan jaringane pancen.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: Saatnya keluarga sehat pantengin Panggung Melayu.
1: Panggung Melayu
0: 90 menit. Keluarga sehat bakal digoyang dengan dendang koplo Melayu. Dijamin sorenya keluarga sehat semakin asik. Panggung Melayu.
2: Asik goyangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kamu Besti? Ketemu lagi kita di minggu ini ya. Sehat-sehat kamu Besti. Sampai nanti jam 5 lewat ditemani sama Chandra Dewi. Program spesial minggu ada Panggung Melayu. Persembahan spesial dari Bio Sisi Haga. Herbal tetes premium masa gini. Jangan lupa ada muahnya. Pantau terus ya Besti.

Jangan lupa ikutan gabung di 08 12 12 12 93 10. Dan juga kamu bestie, jangan pada lupa lo ya untuk selalu rajin minum Biosi Sihaga, karena ini herbal tetes premium masa kini yang banyak banget manfaatnya. Banyak banget yang udah ngerasa, aduh enak banget badan aku habis rajin minum Biosi Sihaga. Tidur jadi lebih nyenyak, nyeri sendi jadi lebih berkurang. Aduh, kamu masa gak mau sih bestie? Beruan ya, ini minumnya aja juga mudah banget. Mulai dari 5 tetes udah berkhasiat. Yang penting minumnya rajin tiap hari ya bestie. Ingat, Biosi Sihaga.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Atas nama sinten, Bu?
2: Siti Aminah.
1: Alamatnya teng pundi?
2: Rumbia.
1: Rumbia.
2: RB1 Sleman.
1: Bu, niki keluhane napa?
2: Keluhane lambung.
1: Terus napa meneh?
2: Kolesterol, asam urat, gatal-gatal.
1: Sing dirausne teng awak pripun, Bu?
2: Niki mulai kula nginum, kula wingin niku pun mulai enteng, mulane niki kula kasus.
1: Napa Bu minume?
2: Minume Biosi.
1: Biosi. Wingi sadurunge nginum Biosi sing dirausne teng awak pripun, Bu?
2: Kecul, lino, asam urat, asam lambung.
1: Mboten asam lambung niku sing dirauske pripun?
2: Sakit.
1: Nek maem napa-napa. Mboten tuyen maem. Nggih. Terus sing dirauske meneh teng awak sadurunge nginum Biosi?
2: Kecu-kecu.
1: Kecu-kecu. Mpun telas pinten botol, Bu, minum Biosi?
2: Setengah botol lagi.
1: Tasih setengah botol. Berarti saat niki teng griya tasih.
2: Tasih niki 400 malih.
1: 400 malih. Setelah minum Biosi sing dirauske pripun, Bu?
2: Enteng niki gatel nggih sugane kata. Maem nggih seneng sak niki. Rodose nggih kolesterole nggih rada
1: enteng
2: normal nggih. Niki mau kados pun normal.
1: Nggih, Bu. Terakhir pesen-pesen kangge masyarakat, Bu.
2: Pesen-pesen sedaya sederek kula menawi gadah keluhan kados kula monggo kersake Biosi. Memang jos.
1: Matur suwun, Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Saatnya ikuti Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026. Bapeda Kabupaten Lampung Timur, semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur. Punya ide inovatif dan kreatif untuk kemajuan daerah? Inilah saatnya ikut berpartisipasi dalam Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur 2026. Persyaratan 1. Warga Lampung Timur dibuktikan dengan KTP dan pelajar SMP, SMA atau SMK yang bersekolah di Lampung Timur dibuktikan dengan kartu pelajar. 2. Karya dapat dibuat secara perorangan atau kelompok dengan satu kelompok maksimal 4 orang. 3. Karya belum pernah diikutsertakan dalam lomba yang sejenis. 4. Karya dituangkan dalam bentuk proposal. Dan 5. Karya dikumpulkan paling lambat 9 Oktober 2020 26 sebanyak 2 rangkap dalam bentuk hard copy ke Bapeda Kabupaten Lampung Timur bidang penelitian dan pengembangan atau dikirim melalui WhatsApp ke nomor yang tertera pada kontak person. Dan tentunya ada hadiah menarik bagi para pemenang. Hubungi kontak person Sari 0813-7900-7924, Linggar 0821-8682-4844, dan Yesi 0812-7952-051. Update informasi terbaru dan follow Instagram Bapeda_Lamtim. Mari tuangkan ide, kreativitas, dan inovasi untuk kemajuan Lampung Timur. Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026 diselenggarakan oleh Bapeda Kabupaten Lampung Timur. Semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur.
5: Cerita apa,
6: cerita,
5: Dek?
6: Cerita, Mak, ada cerita berenang. Asik deh, Mak.
5: Di mana?
6: Kolam berenang Telaga Putri, Mak.
5: Oh, ya? Terus?
6: Terus, Mak, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
5: wah,
6: Mak.
5: Wah, asik ya.
6: Mak, ada jadi pengen berenang deh.
5: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
6: Asik.
3: tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri, memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air, mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter, permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu, ada live hiburan organ tunggal. Ayo, bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu, SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
0: Dapatkan herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Trirama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831-760-600. Promo herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net.

0: Lesti. Masih bareng sama Chandra Dewi. Kita goyang lagi. Yang lagi masak-masakan. Eits, tapi masaknya beneran sih. Lagi masak nih Besti, buat menu santap malam. Lagi ribet banget, banyak banget yang harus dikerjain. Atau malah jangan-jangan Besti lagi beres-beres. Soalnya kan ini tadi hari Minggu, banyak banget acara. Ya acara di rumah itu ada aja gebrakannya. Banyak banget yang main. Atau memang lagi arisan kali ya tadi. Arisan, ada arisannya sama para Besti. Atau arisan keluarga. Biasanya kan ambil hari-hari Minggu gitu. Dan ini sangat banyak sekali yang harus dibersihkan. Ya udah, semangat semuanya, semangat ya besti-besti aku. Aku bagian yang menyemangati untuk kesibukan kamu di hari Minggu ini. Atau jangan-jangan sekarang kamu lagi nyetrika baju. Soalnya biar besok gak buru-buru. Lagi nyetrika seragam anak sekolah, baju suami untuk kerja, atau ternyata baju kamu sendiri buat kerja besok. Ya udah, semangat semuanya, semangat besti-besti aku. Atau lagi lipet-lipet baju, soalnya tadi cuciannya lumayan banyak. Tapi kalau ngomongin cucian, ya walaupun nyuci setiap hari, kalau yang dicuci sekeluarga besar, pakai bajunya ganti pagi, siang, sore, ganti terus, ya lumayan banyak juga itu mah, ya kan? Semangat semuanya, semangat, semangat, lipat-lipat bajunya, okay? Nah, atau jangan-jangan kamu sekarang belum angkatin jemuran. Keburu malam, cepat diangkat. Nanti Besti, dingin lagi bajunya, udah gak panas lagi. Ayo, cepat diangkat, buruan Besti, iya kan? Lupa jangan-jangan punya jemuran baju ini Besti. Yuk, ikutan gabung juga boleh sama Chandra. Tapi sebelum gabung, Chandra mau ingetin dulu sama kamu. Ayo yang udah punya biosi sihaga diminum. Rajin minumnya. Soalnya biosi sihaga ini mudah banget diminumnya, itu cuma ditetesin ya. Ditetesin mulai dari 5 tetes. Ada yang disaranin 6 tetes, ada yang disaranin 7 tetes ya kan. Secara umumnya mulai dari 5 tetes ini udah berkhasiat banget buat kesehatan tubuh kamu. Kenapa Chandra bisa bilang berkhasiat banget? Soalnya udah banyak banget pelanggan dari biosi sihaga yang akhirnya bolak-balik beli biosi mantul banget. Soalnya di badan kerasa lebih enak tau Chan, di badan kerasa lebih nyaman, aku tidurnya jadi lebih nyenyak. Biasanya aku malam susah tidur. Ikan, kamu gak mau kayak gitu juga, ibu Ruan. Soalnya di dalam biosi itu ada buah mengkudu, ada biji jinten hitam atau habatus sauda, itu kan. Kulit kayu manis juga ada di dalamnya. Ada umbi rumput tekinya juga loh. Ada buah tomat, ada buah bit, ada kedelai hitam sama air kelapa. Banyak banget manfaatnya, bantu banget buat memelihara kesehatan tubuh kita dan bantu mengatasi keluhan kesehatan. Apalagi kalau basic keluhan kesehatannya itu berat. Nah, Chandra saranin itu bisa dipaduin sama herba-herba lain yang tersedia di Tri Ramai Jaringan. Bisa dipaduin sama sipahit, itu kalau punya keluhan tekanan darah tinggi, terus-terusan tekanannya naik. Kolesterolnya, kalau punya kolesterol ya, kolesterolnya itu tuh tinggi terus. Nah, Besti juga bisa paduin sama si lambung. Kalau asam lambungnya itu gak kunjung sembuh, bolak-balik kambuh, sakit terus perutnya, kembung terus perutnya. Gimana sih perus-perus ya? Perutnya kembung terus, bung-bung-bung-bung gitu loh. Terus juga nih Besti, dikasih makan salah, gak dikasih makan apalagi. Bingung maunya perut ini gimana. Jangan-jangan maunya perut Besti itu dikasih biosi dipaduin sama si lambung. Jangan-jangan itu maunya perut Besti. Nah, buruan OTW kan, datang ke Radio Tri Rama. Ada di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Uwaibungu, Lampung Timur. Atau bisa hubungi call center di 08317606600. Nanti biar bisa dianterin sampai ke rumahmu. Ya Besti, buruan, buruan, buruan. Atau tadi yang sudah datang cek kesehatan gratis di Radio Tridharma, terima kasih ya. Jangan lupa diminum produknya kalau yang sudah punya di rumah ya, Besti. Thank you. Ketemu lagi cek kesehatan di hari Minggu depan kalau di Tridharma. Ya. Saatnya kita sapa-sapa. Baruan ikutan bergabung bareng sama Chandra di 08 12 12 12 93 10. Ayo cepet gaskan, jangan lupa passwordnya, ini agak panjang loh ya. Ini kita menguji ingatan para besti-besti. Halo, panggung Melayu, persembahan dari Biel Shishihaga.
1: Passwordnya apa mbak?
0: Herbal Tetes Premium Masa Kini.
1: Herbal Tetes Premium Masa Kini.
0: Nah ya, betul sekali. Mama Husna, gimana sehat kan?
1: Alhamdulillah sehat. Mbak Chandra gimana?
0: Sehat banget. Iya, Mama Husna. Ini mau dendang apa, Mama Husna?
1: Ini dangdut Melayu ya, Mbak?
0: Iya, betul.
1: Rebu bulan malam, Mbak.
0: Oke, coba Chandra cek. Digoyang dulu, buah siapa itu?
1: Seperti biasa.
0: Buah semua?
1: Iya, tadi di
0: Oke. Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih, Mama Husna.
1: Tahu nggak, aku tuh kalau masuk di acara Nini Sari tuh susah banget loh mbak.
0: Memang, soalnya banyak banget yang mau nelponin di sana.
1: Aku sampai kadang tuh jengkel loh.
0: Nggak bisa. Jadi kalau nggak bisa masuk di Nini Sari, voice note aja.
1: Iya, mau kenalan sama Nini Sari, tapi nggak pernah bisa.
0: Ya udah, besok perjuangannya lebih kuat lagi, Mama Husna. Ya udah. Ya udah, besok dicoba lagi ya. Ya, thank you, Mama Husna.
1: Perlakunya ya, Mbak.
0: Oke. Pantang radio.
1: Anteng Tridharma dong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anteng Tridharma dong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Membeku, aku membeku.
1: Kan musim panas gampang meleleh, gampang cair.
0: Nah, kalau ini kebalikannya, aku membeku.
1: Gitu.
0: Ini udah lebih dari meleleh ya, jadinya aku membeku. Tahu nggak sih?
1: Nggak apa-apa, tapi kan nggak selamanya.
0: Ya udah, ayo mandiri mau dendang apa?
1: Berbeda kasta ya.
0: Berbeda kasta. Coba dicek dulu, digoyang dulu besti.
1: Tapi tadi itu bu siapa sih, bunda siapa?
0: Mama Husna.
1: Oh ya, Mama Husna, salam kenal dari Neri. Selamat sore. Ada Bu Ete, selamat sore. Ada Maklum ya, selamat sore sama Pak Panonnya. Ada Pak Anggi, ibunya Anggi, selamat sore.
0: Oke.

0: Timu namanya aja.
1: Oke, terus dong spesial.
0: Spesialnya ya. Mm-hmm. Buat yang lagi siaran, semoga saya selalu panjang umur, murah rezeki, dimudahkan segala urusannya.
1: Amin.
0: Tercapai cita-citanya.
1: Amin.
0: Dapat suami yang soleh.
1: Amin.
0: Makasih waktunya.
1: Sama-sama.
0: Panteng
1: Radio. Panteng Tri Ramadhan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Guys, kebayang gak sih lagi kumpul di rumah, satu orang asik streaming, yang lain sibuk scrolling, terus ada yang lagi meeting. Tapi koneksi tetap lancar dan pastinya gak bikin kantong jebol. Ada kabar seru banget nih dari Telkomsel Orbit. Sekarang lagi ada promo Hyper Deal Orbit yang sayang banget buat dilewatin. Bayangin aja, cuma dengan Rp200.000, kamu udah bisa dapetin kuota super gede 350GB untuk 30 hari. Sesuai banget sama janjinya, makin puas internetan, makin hemat pengeluaran. Jadi, mau dipakai buat streaming, kerja, belajar, atau internetan bareng keluarga dan teman, semua lancar. Karena pastinya, Orbit ikut maumu. Promo ini hanya berlaku di kota-kota tertentu loh. Yuk, cek detailnya dan beli modem Orbit barumu di aplikasi My Telkomsel atau www.myorbit.id. Nikmati untungnya sekarang bareng Hyper Deal Orbit.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
1: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
2: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
1: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya, beli kasur busa Inoak ini.
2: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
3: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Pak Rusli, alamat Jati Datar, Kecamatan Seputih Bandar Mataram, Lampung Tengah.
2: Dulu Pak D punya keluhan apa?
1: Keluhan asam urat, asam lambung, Mbak, sakit boyok.
2: Udah berapa lama itu sakitnya Pak D?
1: Kurang lebih 1 tahun lah.
2: 1 tahun. Yeah. Terus langsung konsumsi Biosi.
1: Mbak.
2: Langsung konsumsi Biosi. Tahu Biosi siaga dari mana Pak D?
1: Dari radio, Mbak.
2: Dari radio. Berarti selalu dengerin radio, terus tahu Biosi siaga. Terus udah konsumsi berapa botol Pak D?
1: Sudah habis 3 botol ini Pak.
2: 3 botol, ya. Sampai sekarang masih konsumsi Pak D?
1: Masih lanjut, biar sehat. Terima kasih Biosi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
5: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
4: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
5: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.

0: punya keluhan asam lambung, langsung segera ambil biosisi haganya dipaduin sama si lambung. Ini karena salah satu minuman yang sangat baik banget itu dipaduin sama air hangat. Nah, jadi dia minuman baik banget tuh untuk kamu yang punya keluhan asam lambung. Selain itu, banyak lagi minuman-minuman sehat yang sangat aman untuk pengidap asam lambung. Kamu bisa rajin minum air putih ya, bestie. Apalagi dia air putihnya tuh air mineral. Karena itu adalah minuman yang sangat baik banget dikonsumsi untuk mengatasi asam lambung. Ya, meski menyehatkan, tapi kamu perlu tahu si pH-nya sebelum dikonsumsi ya, bestie. Alangkah baiknya pH-nya cenderung netral ya, mencapai angka 7. Makanya Chandra saranin konsumsi air mineral aja yang sudah pasti pH-nya itu terjaga. Selanjutnya, kamu juga bisa minum air kelapa. Kenapa air kelapa? Karena ternyata bisa banget loh untuk mengatasi asam lambung. Apalagi kalau kamu konsumsinya air kelapa murni, tanpa gula tambahan, tanpa susu ya. Karena minuman itu sangat baik banget untuk pengidap asam lambung ya. Karena air kelapa kaya banget sama elektrolit, kayak kalium yang mampu jaga keseimbangan pH di dalam tubuh kamu. Jadi gejala asam lambung bisa terkendali. Terus juga nih bestie, kamu bisa kayak konsumsi teh herbal. Kalau emang ada ya teh herbalnya, itu bagus banget untuk meningkatkan kinerja pencernaan ya kan. Dia itu tuh bebas kandungan kafein. Kayak teh chamomile, kayak teh licorice. Licorice atau licorice ini bacanya ya bestie. Nah, itu dia bagus banget. Kamu juga bisa kayak minum jus buah. Karena jus buah ini bisa mampu untuk mengatasi asam lambung. Ya, jus buah yang gak pakai gula tambahan loh ya. Tapi kalau bisa hindari buah-buahan yang kandungan asamnya tinggi. Kayak ke buah-buahan kelompok citrus ya, kayak jeruk dan lain sebagainya. Apel itu kalau bisa dihindari dulu. Yang bagus banget untuk asam lambung ada pisang, pepaya, buah bet, semangka, ada pir. Nah kan Besti, kamu juga Chandra saranin banget untuk selalu nyetok di rumah yang namanya Biosi. Karena di Biosi itu ada salah satu kandungannya air kelapa. Udah gitu ada kandungan buah bet. Ada juga kandungannya habatus sauda. Ih, itu bagus banget untuk pasien-pasien asam lambung tinggi. Apalagi nanti kalau Besti mau lagi paduin sama produk si lambung. Iya, produk si lambung. Si lambung ini produk juga yang sangat bagus banget untuk keluhan asam lambung kamu, Besti. Apalagi di promo bulan ini masih kamu bakal dapetin susu kambing etawa. Nah, asal kamu tahu aja, susu kambing etawa itu juga sangat baik untuk yang punya keluhan asam lambung. Karena Besti itu juga mampu untuk menetralkan keluhan asam lambung. Sangat bagus banget ini untuk mengatasi masalah pencernaan. Ya, jadi kamu rajin minum biosisi haganya, itu kan 7 tetes. Nah, si lambungnya nanti kamu bisa minum 1 sendok makan atau bahkan 2 sendok makan kalau kamu ngerasa sakitnya tuh parah banget. Ya, itu nanti kamu sebelumnya sediain air hangat dulu. Air hangatnya seberapa gelas aja, campur jadi satu, diaduk, diminum sebelum makan. Nah, nanti sambil nyantai siang harinya atau saat pagi harinya atau saat malam, kamu bisa konsumsi susu kambing etawa ya, susu kambing etawa si yang kamu dapetin bonus dari si lambungnya tadi, mumpung masih ada bonusnya ya. Besok kalau promonya habis, bonusnya nggak dapat. Kalau beli si lambung ya si lambung aja, nggak ada susu. Cuma kalau sekarang masih ada, buruan sebelum kehabisan. Buruan juga yang punya keluhan asam lambung, aku nggak mau deh kamu terus-terusan ngerasa sakit lambungnya, pencernaannya nggak nyaman. Ya, harus sehat selalu. Orang Chandra udah selalu punya kok solusinya buat kamu. Tri Rama selalu menyediakan solusi untuk kesehatan kamu. Ya, ingat kalau punya keluhan asam lambung, punya keluhan pencernaan, carinya biosisi haga dipaduin sama si lambung. Itu herbal yang sangat cocok banget untuk keluhan kesehatan pencernaan kamu.
1: Dikasih info mase. Sekarang sudah jam 5 sore.
2: Radio Pemberi Ramah. Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Trirama FM-Net.
3: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. Status aktivitas Gunung Anak Rakatau di Selat Sunda kembali naik dari level 2 menjadi level 3 siaga. Kenaikan status tersebut berlaku mulai Jumat malam. Kepala Badan Geologi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Lana Saria, mengatakan keputusan tersebut diambil setelah melakukan analisis dan evaluasi secara menyeluruh terhadap aktivitas Gunung Anak Rakatau. Bencana banjir bandang melanda sejumlah tempat di Padang, Sumatera Barat pada Sabtu kemarin akibat hujan lebat yang mengguyur wilayah tersebut. Salah satu yang wilayahnya terdampak yakni kawasan perumahan mewah Lumi Park di Lubuk Minturun. Wilayah tersebut pernah dihantam bencana serupa pada akhir November 2025 silam dan kini kembali terendam. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD melaporkan sebanyak 498 jiwa terdampak banjir yang melanda Kota Padang, Sumatera Barat akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut pada Sabtu kemarin. Selain itu, dilaporkan 120 unit rumah terendam banjir. Serangan ke Bandara King Khalid International Airport di Riyadh pada Sabtu kemarin menewaskan 12 orang, 8 diantaranya warga negara asing. Pihak otoritas bandara Gaca merinci 8 WNA tewas, yakni 2 orang warga Bangladesh dan masing-masing 1 orang dari Amerika Serikat, Mesir, Yordania, Suriah, Palestina, dan Sudan. Tak hanya menewaskan 12 orang, serangan tersebut membuat lebih dari 300 orang terluka. Dari jumlah tersebut, beberapa orang mengalami luka parah dan berada dalam kondisi kritis. Mereka sedang dirawat di sejumlah rumah sakit di sekitar area bandara. Serangan tersebut membuat aktivitas di bandara terhenti sementara. Gaca menyebut pihak berwenang masih menghitung lebih detail kerusakan yang diderita dan total jumlah orang yang jadi korban akibat serangan tersebut. Insiden tersebut terjadi di tengah meningkatnya serangan rudal kelompok milisi Houthi Yaman yang bersekutu dengan Iran ke Arab Saudi. Namun kelompok bersenjata tersebut belum mengklaim bertanggung jawab atas serangan terbaru tersebut. Serangan pada Sabtu tersebut tidak meninggalkan jejak dalam sistem keamanan Arab Saudi. Tidak ada tanda bahaya dari sistem peringatan yang dipasang oleh Arab Saudi. Serangan ke Bandara Riyadh pada Sabtu kemarin merupakan serangan ketiga yang terjadi dalam waktu sepekan terakhir. Dalam 2 serangan sebelumnya, 4 orang tewas. Sementara itu, Riyadh dijadwalkan menjadi tuan rumah sejumlah konferensi besar di bidang energi dan investasi dalam waktu dekat. Penyelenggara menyatakan acara tetap berjalan sesuai rencana dan meyakinkan peserta soal keamanan. Sementara itu, Houthi sebelumnya meminta pesawat sipil menghindari wilayah udara Saudi. Kelompok tersebut menyatakan wilayah udara Saudi sebagai zona operasi militer setelah pemerintah Yaman yang didukung Saudi melancarkan serangan terhadap mereka awal bulan ini. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
2: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Trirama FM Net.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Oh, terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah, sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Oh, iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan, pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Oh, iya,
2: badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

Dapatkan Herbal Premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Tri Rama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831 760 600. Promo Herbal Premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Tri Rama FM Net.

Menuju 11 tahun Trirama semakin berkelas. Sudah siap belum kamu Besti? Buat seru-seruan bareng sama tim-timnya Trirama Besti. Nanti kita bagi-bagi hadiah juga loh Besti, asal kamu juga punya biosi Sihaga. Soalnya di biosi Sihaga kita ada kupon undiannya. Pokoknya total uang tunainya itu ada 11 juta rupiah. Gimana? Jos, jis enggak? Jos, jis enggak? Justice dong, makanya kamu harus segera punya produknya dan selalu pantau di sini. Ya siapa tahu kamu beruntung nanti dapat hadiahnya, iya kan? Chandra mau sapa-sapain kamu di penghujung perjumpaan kita ini, Besti. Karena waktunya tinggal sedikit lagi. Siapakah yang sudah ikut bergabung? Kita lihat dulu. Alan Membel RB3 Rembia. Ya, dendangnya bisa masuk nggak ya? Nanti Chandra cek dulu ya, Besti. Kalau nggak bisa masuk, jangan kecewa. Nanti bisa request di program berikutnya. Halo, waalaikumsalam. Putri kembar. Mau requestnya, oh, masuk nggak ya? Kita lihat dulu ya, Besti. Ini soalnya ya, kalau untuk program di Panggung Melayu kan cuma sebentar durasinya. Jadi, kemungkinan banyak yang request dendang dan kemungkinan banyak yang nggak bisa Chandra kasih. Ya, bukan karena dendangnya nggak ada, tapi waktunya yang nggak cukup. Mudah-mudahan kamu nggak kecewa. Lain waktu bisa request lagi ya, Besti. Ada juga Om Sabirin Lia sepak bola di Tanjung Kencono. Apa? Semangka versus mutiara hitam. Oh, seputih banyak. Oh, semangat semuanya ya. Mudah-mudahan semuanya menang. Gimana maksudnya kalau semuanya menang? Terus yang melaju ke babak selanjutnya siapa kalau semuanya menang? Berarti seri ya, Besti ya. Berarti ujung-ujungnya tetap aja harus penalti. Tetap aja tuh ada yang kalah ya. Tapi kalau Chandra yang jadi wasitnya, gimana kalau semuanya menang saja ya, Besti? Biar adil. Nggak adil untuk pemenang. Kalau semuanya menang, tidak adil untuk yang menang itu Chandra ya. Ada juga ini, waalaikumsalam dong. Selamat sore Chandra. Dari Tambah Dadi Tugu Kuda hadir mau kirim salam buat semua pendengar setia Trirama dimanapun berada. Ucapannya selamat sore aja. Lagunya, oh lagunya bisa gak ya? Aduh Chandra nih gak bisa. Kayaknya kasih dendang untuk Besti-Besti. Gak apa-apa, mudah-mudahan Besti gak kecewa ya. Request nanti program berikutnya atau di lain waktu. Bunda guys, gak selamat sore juga Bunda. Ada lagi nih siapa? Oh Sarbini bapaknya Livia. Kenapa bapak Sarbini ketawa-tawa? Tapi ketawain A.A. Yudi. Ini mah di statusnya A.A. Yudi. Ya udahlah ya. Thank you untuk kebersamaannya Besti. Ya ampun sehat-sehat ya. Coba karena mau cek yang tadi sudah pada ikutan cek kesehatan gratis di Radio Trirama. Atau juga yang sudah pada punya herba-herbalnya terkhusus Biosi Sihaga. Pak Selamat Tresno dari, oh salah, Pak Selamat dari Tresno Mulyo. Keluhannya ke Julino. Minum Biosi Sihaga sama cari Zigma Zigo Magnesium Cream. Ada Bu Dewar sini dari Tegal Ombo. Baru pertama kali banget ini mau minum Biosi Sihaga dipaduin sama Selte. Keluhannya ke Julino. Selamat sore Ibu Suratin dari Tambah Subur. Pertama kali banget ini mau minum untuk keluhan asam lambung. Minumnya Biosi Sihaga dipaduin sama Cilambung. Benar, ini produknya cocok banget kalau dipaduin Ibu Suratin. Terus juga ada Bapak Sudiro udah punya juga Biosi Sihaga, mantul. Ada lagi siapa sih? Masih Chandra cari lagi. Mbah Susiati alias Mbah Gambreng dari Rembia. Udah langganan banget minum Biosi Sihaga. Sekalian itu cari madu nomor Afid. Sekalian juga cari Selte. Sehat selalu ya Mbah. Ada Pak Sutapa dari Jogja. Ini beliin buat istrinya Linu-Linu minumnya Biosi Sihaga. Udah dua kali loh belinya dan udah mendingan. Alhamdulillah.
Yo, yang balam punya Bio Sisi Haga dan kawan-kawan ya. Apa kawan-kawannya? Ya banyak. Herbalnya di Tri Rama jan melimpah ya Besti. Tuh sekali lagi ada si pahit, ada si lambung. Kalau pengen minum kapsul, kalau punya keluhan mata, apalagi sekarang musim kemarau, ya debunya Masya Allah. Tuh Besti. Nah beruan cari Bright, itu tuh bagus banget untuk kesehatan mata kita, apalagi yang gampang iritasi. Iya kan, itu diminum bentuknya kapsul lunak ya Besti. Banyak kok produknya, tinggal aja kamu keluhannya apa. Kalau kamu juga ada ternyata keluhannya wasir ya, atau juga kamu punya keluhan sembelit, pencernaannya gak lancar lah ya. Nah kamu bisa minum Biosi, nanti dipaduin lagi sama Sekualen, atau dipaduin lagi sama drink. Ih itu mah ya bagus banget buat pencernaan kamu, jadinya lebih lancar lagi. Udah beruan kamu konsultasi aja. Kenapa kamu ada apa? Keluhan kesehatan tubuh kamu, kamu sering pusing, kenapa? Ada apa? Nah ceritain aja, biar nanti kita kasih solusi terbaik ya bersama Bio Sisi Haga nih. Kira-kira bakalnya didampingi sama apa gitu, untuk memaksimalkan mengatasi keluhan kesehatan tubuhnya kamu. Kalau gak sempat datang ke radio, bisa hubungi call center di 0831 760 600. Tapi kalau emang bisa datang ke radio, ya udah gas aja keles ya Besti. Gas aja keles, langsung datang ke Radio Tri Rama, ada di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Wai Bungur, Lampung Timur. Dan juga karena waktunya sudah habis ya Besti, terima kasih untuk kebersamaannya sore hari ini. Mudah-mudahan juga kesibukannya Besti sudah selesai. Kalau belum selesai, segera diselesaikan. Yang belum mandi, gih mandi. Yang udah mandi, cakep ya, ganteng, cantik, wangi semuanya. Udahan ya, pinter semuanya. Ya Besti, selamat beristirahat ya, menyambut awal pekan esok hari, ya kan? Sudah selesai ini akhir pekannya. Sudah selesai, udah puas ya liburannya hari ini. Besok mulai bekerja lagi, semangat semuanya. Mulai belajar sekolah lagi ya Besti. Pas banget di ujung perjumpaan kita. Udah ya, sampai di sini saja. Ketemu lagi lain waktu. Nah, langsung jangan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Kitab Al-Hikam, makna yang sangat dalam disuguhkan dengan bahasa indah. Tidak mengherankan jika Al-Hikam tidak lekang digerus zaman. Kajian-kajian kitab ini terus menyembul dari masa ke masa. Keluarga Muslim, saatnya Anda menyimak sajian kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Bustami. Untuk tema hari ini, menerima apa adanya. Nah, keluarga Muslim, selamat menyimak dan semoga

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para jamaah pengawasan kitab hikam engkang kula muliakan, monggo kita sedaya sarang-sarang dari akan ngaos kitab hikam saniki tutuk datang halaman 99 wonten di tengah kiambak. Bismillahirrahmanirrahim. Yatlubuna minallahi ta'ala asatrofia ay fil maksiati, tegesin dalam kemaksiatan. Bihali kaunihim in dalam nalikane anane amah amilina iku kang padha nglakoni laha maring maksiat, wa mustakhfina lan kang padha nyamar ya kelawan maksiat, wa muhibbina lan wong kang padha demen laha maring maksiat, wa inna ma talabu zalika min bastine nupre sapa amma zalika mungkon-mungkon asatru khosyata suguti martabatim krono wati kukure pangkati amma indal kholki mungguni makhluk. Atos pengawasan ingkang sampun kebungkur le'e tiang awam niku ake-akein jaluk ketutup, jaluk aling-aling saking Gusti Allah ing dalam kemaksiatane. Tutup jaluk aling-aling atuh saking maksiat mboten. Dadi njaluk aling-aling ing dalam kelakuan maksiate. Napa kok ngoten nggih? Kuwatir ketok uang. Lek wis kemaksiatane niku ketok uang, akhire uang sing ketok nang awake sedang melakukan kemaksiatan, maka harga kepercayaannya akan menurun. Kepercayaannya akan menurun. Lek pun kepercayaannya akan menurun, maka kemanfaatan yang diperoleh juga akan menurun, dan kemadharatan yang menimpa kepada dirinya akan meningkat. Ini adalah prediksi atau pedoman ya. Pedoman tiang yang mengatakan bahwa selain Allah itu dapat menimbulkan madharat, juga dapat menimbulkan manfaat. Ida tolau arikala neningali sopokol kiala halihim ing atase tingkai amah, baya futu mongkopot hum ing amah ma'obo barang kanu kang ono sopokol ki iku ya tawakko una bodo ngarep-ngarep sopok amah minum saking kholki min usulil manafi'i bayani hasili piro-piro manfaat wadaf ilma dhori lan nolak piro-piro madorot. Waha ula'i utai mungkunu-mungkunu amah umur ladhina ya ikuang akeh ya tamiduna kang bodoh tetanggenan sopo alladhina ala ghairillahi ingatasi liyani Allah wahum utawya ula ahlu syirki ikuang kang ahli syirik al-khofiyi kang samar aladikang yukriju ngetoaken apa syirik sohibahu ing wong kang andueni syirik min haqo igil imani saking biro-biro hakikati iman wabi mislim lan ing dalam umpamani amah qala Allah ta'ala dawu sabah ta'ala yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna minallahi wa huwa ma'ahum yastakhfuna bodo singitan sama kaum minan nasi saking menungso wala yastakhfuna lan ora singitan sama kaum minallahi saking Gusti Allah wawa utai Allah ikumahum sartani kaum dati menungso niku lek awam koyok kula sampean niku ake-akee singkate ning lakoni maksiat niku kuatir kepethuk menungso. Kau
andai kata ndak weruh menungso niku niscaya akan melakukan kemaksiatan. Gampangane kok cara kita wonten di kepemerintahan singkate ning lakoni korupsi niku wedi dudu krana wedi nang Gusti Allah, tapi krana wedi nang KPK, Komite Pemberantasan Korupsi, utawa BPK, Badan Peninjau Keuangan. Lek enggak salah. Dadi sing diweteni niku duduk Gusti Allah, tapi menungso. Dia berbuat baik kepada manusia hanya karena takut dicaci menungso. Dia tidak berbuat jelek kepada manusia hanya takut karena tidak mendapat legitimasi utawa kepercayaan saking menungso. Ini kulek kelas kula mbek sampean. Sehingga lek nglakoni kemaksiatan niku sing diwedeni niku duduk Gusti Allah, tetapi adalah menungso. Masyarakat khawatir nang kejaksaan, khawatir nang pengadilan, khawatir dihukum. Jadi dia tidak melakukan pencurian hanya takut kepada seorang polisi yang sebetulnya tidak ada apa-apanya. Loh kok ngoten nggih, sing ono apa-apa niku Gusti Allah. Lek polisi niku Pak, nun sewu kanca-kanca sing tambeng nggih. Nek polisi ngepuk sampean paling suwe sak wulan. Tapi nek Gusti Allah dibandingkan dengan kekejamannya polisi, ya itu anu apa-apa nih. Terus dari Gusti Allah nyiksa niku lebih kejam daripada siksaan manusia. Innallaha azizun dzuntiqam. Allah itu zat yang maha membalas perbuatan kita. Dibalas nang Gusti Allah, terang-terangan dibalas. Lelek kula mek sampean wedi nang makhluk. Sak piro Pak makhluk niku. Dadi singitan teko makhluk. Lah nang Gusti Allah mboten singitan, kaya didawuhaken dening Allah wonten di Al-Qur'an. Yastaghfuna minan nasi wa la yastaghfuna minallahi wa huwa ma'hum. Manusia yang melakukan kemaksiatan, yang melakukan perbuatan dosa, mereka iku iso singitan saking menungso, tapi ndak iso singitan saking Gusti Allah. Coba sampean kerayain di hati sampean, apakah Allah tidak mengetahui dengan perbuatan sampean lek sampean singitan? Jawabannya wah, ojo sampe singitan di jero ni sarung, masih sampe singitan di jero ni tong, tepongnya dilas, Gusti Allah tetap tersemerat. Allah tetap tahu dengan apa yang anda lakukan di dalam tong. Sampe waktu itu kau menungso mungkin pokok SPJ ini dibender no, masih duit diselip-selip no, tak masalah wis. Tapi lek sampe waktu itu Gusti Allah mboten. Bukan SPC yang jadi pijakan utama, tetapi kebenaran moral. Mangan temen apa ndak sampean? Lek sampean niku ndak mangan, ya wis iku wis sing ketepaan. Lek sampean niku ndak salah, ya bener temenan bener. Tapi lek kita niki berpedoman kali manusia, maka yang dibuat tonggak oleh manusia adalah SPC. Lek SPC-nya salah, salah. Tapi kalau SPJ-nya benar, ya benar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati.

litahaku kihim kono tahkiki khoso bihako ikil imani kelawan biro-biro hakikat iman hakikatun hako ik yaro iku buro au wong kang bodo lebaran buro au bariun buro au karimun kuroma'u wali karimin wabakhilin fu'ala kadhalima dohahuma kodju'ila. Jadi lafad niku lek mufrotin dari akan wazan fa'ilun maka jamak taksirnya adalah fu'ala'u kayak dini karimun kuroma'u kayak karimun maknane wong kang mulyo siji kuroma biro-biro wong kang mulyo alimun ulama'u balighun bulagha'u bari'un buro'a'u buro'a'u iku biro-biro kang lebaran min hadzal wasfi saking ikilah sifat adzamimi kang den wodo la yaltafituna ora podo noleh sopo khosoh ilal kholki maring makhluk madhan saking arai pengalem waladhaman lan ora saking arai penyajat. Jadi lek tiang khosoh lek tiang khos tutuk khos-khos istilahnya wong sakni gini-gini di ulama khos mbo ya apa sih dikarepno ulama khos kriteria daripada ulama khos itu sebetulnya apa kulo nggih mboten semerap niki maksudnya khos-khos cara hikam bukan khos secara politik bukan khos secara kepentingan bukan khos nopo-nopo mboten niki khos cara hikam niku ngeten yang dimaksud khos secara hikam adalah orang yang mantap dengan keimanannya secara yakin dan total niku jenenge wong khos. Jadi mereka itu terlepas dari sifat-sifat sing cacat kaya niku wau. Api nang menungso kepingin disanjung kepingin dikai manfaat kepingin dikai pilihan kepingin dikai tenaken niku sekelas-kelasnya orang yang amat sifat-sifat yang hina la yaltafituna ilal khulki madhan wala zaman. Kalau orang itu khosoh mereka itu sama sekali tidak menoleh pada makhluk baik makhluk yang mencaci atau makhluk yang memuji makhluk yang mencaci atau yang memuji iku nak didelok wis dicacat wong nak loro ati yo ndak isin dielem wong yo ndak ketindas cakang duduk mergo kepingin dialem menungso tapi mergo kepingin oleh ganjaran saking Gusti Allah cakang boten mergo kepingin disenengi menungso tidak niku jenengi khos lek sik penuh dengan keinginan ini dan itu yang terkait dengan kehidupan dunia rasane kula ambek sampean niki koyok-koyoke durung mlebu nang khos lobi ngalor ngidul kepingin kekarepane keturutan tapi kekarepan secara pribadi disebut khos rasane kirang pas.

Nama saya Kristianti, alamat Margomulyo, Blitang 2, BK16, Oku Timur. Saya akan memberi testimoni anak saya. Anak saya kemarin sesak napas, minum Agarilus drop 2 tetes, alhamdulillah bisa sembuh. Asalnya anak saya itu tidur, kan kena apa itu? Debu, dia nggak tahan sama debu itu, terus sesak napas itu. Katanya minumlah Agarilus drop itu, satu tetes kalau nggak kuat, kalau kuat 2 tetes gitu. Terus dikasih, minumlah baru sekali, katanya enakan. Jadi enakan ya kita minum dilanjuti. Dikasih hayuk saya cuma. Iya dikasih sama hayuk itu. Minumlah enak sama apa? Nutrisi madu royal jelly itu tadi. Umur anak saya 12 tahun. Enggak rutin. Tapi kalau rutin insya Allah kemungkinan

0: sembuh total. Ini ada yuk saya, Gutin, alergi debu juga. Cuman dingin, tiap hari kerokan, tiap hari itu kolesterolnya juga tinggi. Penyakit udah tua ya ada komplikasi lah, taruhlah komplikasi segala macam, ada darah tinggi, yuk paru-paru, alergi debu, dingin, alergi dingin, kerokan tiap hari. Tapi alhamdulillah habis banyak ya, sekarang udah enakan ya, sembuh. Kalau kena AC, kena hujan dingin, hujan, asma itu pasti kambuh dia.
1: Terus sekarang setelah minum Agarilus,
0: walaupun kena angin, kena AC, kena segala macam, alhamdulillah udah enggak dingin lagi sekarang. Bukutin umurnya hampir 70 tahun. Sekarang udah sehat kayak muda lagi sekarang. Darah tinggi semuanya ada, tapi alhamdulillah minum Agarilus drop ini, minum habis 3 botol alhamdulillah sembuh sampai sekarang. Sekarang masih minum rutin minum Agarilus drop itu. Kadang sehari, kadang 3 hari baru minum. Khasiatnya luar biasa memang Agarilus cap jempol. Agarilus ini memang luar biasa. Agarilus drop ini memang luar biasa. Yang sakit kuharap ya minum Agarilus itu mudah-mudahan cepat sembuh. Silahkan Anda membuktikan, dan testimoni ini bisa Anda jadikan bahan rekomendasi. Setengah tetes Agarilus drop khasiatnya luar biasa. Saya Bu Kristianti dari Margomulyo, Blitang 2.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: mengatakan orang-orang kos itu. Orang wonten tiyang wah ngaji kitab hikam arek sik jlempret iku ngaji hikam. Wong kelakuane sik durung api. Iya lek kiai iko hikam temenan. Lho pengen ngerti ta nang hikam temenan. Orang yang mengerti kepada hikam temenan atau tidak adalah orang yang betul-betul ahli hikam. Lek atas sing nilai bodho wong numpak becakane lho, Cak. Kok dadi kate menilai orang numpak bis? Menilai orang yang numpak pesawat. Kulo kali sampeyan wis urusan becak wis. Nek kulo ndak kate nilai dukur-dukur lah awake dhewe kok ngaji hikam. Kulo mboten ngaji hikam, kulo maca. Ilmu hikam niku koyo ngoten. Khos itu begini. Lah sampeyan niku termasuk khos apa mboten? Ya grayaono, khos niku modele koyo ngeten. Lek sampeyan mboten ngeten berarti itu khos. Siapapun orangnya, ngoten. Jadi kok tutup kula niki nunjuk satu persatu sehingga mengatakan saya orang yang paling benar? Oh tidak, sama sekali no, mboten. Jadi kalau khos itu sudah tidak melihat kepada makhluk, dicacat yo mboten loro ati, dipuji yo ndak kesenangan, biasa, mboten. Nak bingung. Tak koyo wong kanthi anak kalih mboten mboten. Wala yatawaqquna minhum naf'an wala dharron. Mereka itu tidak mengharapkan manfaat lan mboten ngarepaken madharat. Mboten wedi nang madharat. Ndak ngarep manfaat saking makhluk. Wala yatamiduna lan ora tetanggenan sapa kosong. Alaihim yang atasi kholki dan makhluk niku boten dikait tetanggenan, boten kegondelan karo makhluk. Walayas kununa lan ora anteng sopo koso ilaihim maring kholki. Nek bareng ngambil wong sing akeh duit tenang, lek diundang wong sugih banter. Lek sing diundang niku wong ndak duwe ndak teko. Lek kanca ambek wong sugih seneng. Lek kanca ambek rakyat jelata moh. Niki golongane amah niki. Nek golongane khosok mboten. Pokoke kancaan ambek menungso wis dianggep padha kabeh. Mbah niku tukang becak. Mbah niku tukang sampah. Mboniku presiden, mboniku gubernur, mboniku bupati, dianggap podo kabeh. Artinya podo bukan berarti kita meremehkan mereka, tidak. Tapi artinya kita berhadapan dengan siapapun, kita menghormati dengan cara sama. Karena mereka itu sama-sama makhluke Gusti Allah, ngoten. Itu kok berarti dianggap podo kape diremeno itu jenengi sombong. Kembel ambek wong dak duwe ya tetep api. Kembel ambek wong suki ya api. Kembel ambek rakyat jelata ya api. Kembel ambek pemerintah ya tetep api. Betul. Niku jenengi lillahi ta'ala. Niku jenengi tiang khos. Jadi pele-pele, golek koncone wong pangkat gati, ditelepon tok teko, tapi lek koncone niku wong melhe. Ojo ngrasakno ditelepon teko, ditelepone kadang-kadang ndak diangkat. SMS ndak dibales. Tapi lek sing SMS niku wong gede, wah ditelepon bali. Halo, halo, wet. Sing nelpon rakyat biasa, koncone ana manfaate kadang-kadang ndak diangkat. Dadi kumpul karo sapa mawon padha. Masih wong gedhe medhayo nang omahe lek wayahe turu ya tempat turu, dinteni. Masih wong cilik lek wayahe awake tempat tangi lan tempat iso nemoni ya ditemoni. Mboten kok ndelok wong gedhe wong cilik, rakyat biasa, tokoh masyarakat mboten. Dianggap semuanya sama makhluknya Gusti Allah yang harus mendapatkan perlakuan dan penghormatan yang sama pula. Adalah niku jenenge tiang kos. Ono wong kok jaran ngundang titik mulai sing diundang tak teko jare urusan duit. Lek tiang gampang menilai orang dengan urusan duit kaya ngoten niku, berarti ngukur nang awake dhewe. Awake dhewe niku lek diundang urusan duit tok. Lek duit gede teko, lek ndak ana duit ndak teko. Jadi siapapun yang diundang awake lek teko dianggap urusan duit. Boleh ndak ana duit, krana apa krana awake lek diundang wong kaya ngoten. Ngoten lho nggih. Aduh, menungso niku para rawuh. Mila saking menika mandarmu kok kula mbek sampean iso dadi wong slamet dunya akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa haluhum utawi tingkae khoso innama huwa angin pastine iku innama huwa angin pastine utawi haluhum alqanaatu iku nerimo binadzrillahi taala kelawan oleh ningali Allah taala ilahi mare khoso yatlubuna podo nuprih sapa khoso minallahi saking Gusti Allah asatro ing tutup-tutup ana saking maksiat biaya riba kelawan yento biaya riba ana dharihim wala yakturo biayu ghayibahum biayu ghayibaha kelawan yento nyamarakan sapa Allah aing maksiat ana dharihim saking peninggalane khoso wala yukhtirulan orang rentekakan sapa Allah aing maksiat bikulubihim kelawan piro-piro atine khoso patamilu mongko condong opo maksiat patamilu mongko condong ilaiha maring maksiat opo nufusuhum piro-piro atine khoso wayak maluna lan padha nglakoni sapa wayak maluna lan padha nglakoni sapa khoso ha ing maksiat wa inna ma talabu angin pastine nubri sapa khoso lalika ing mengkono-mengkono asatru khosyata sukutihim krana kuatir gugure khoso min nadzaril maliki saking peningali zat kang ratoni saking reksanane zat kang dadi ratu al-haqiqah hak dadi lek tiyang niku khoso mereka itu akan menerima hanya dengan pemandangannya Allah saja kepada mereka mereka itu menuntut supaya ditutupi dihalang-halangi dan dijauhkan dari maksiat nyaluk nang Gusti Allah panjenengan tuhaken Gusti kula saking maksiat tuhno wis nang makhluk niku kula ojo sampai tersirat di hati kula niki kepingin maksiat jadi keinginan untuk menjauhi maksiat itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan makhluk rotop beleng saya kepingin atau saking maksiat ndak kepingin awak ini ku ngelakoni maksiat tapi kira-kira wong rio ndak roh boten wis pokoknya jaluk secara total ya apa sekiranya awak itu dadi wong selamat nyaluk secara total ya apa sekiranya awak ini ku dadi wong sing didono saking maksiate Gusti Allah napa kok ngoten sing dijaluk wa innama talabu dzalika khosyata sukuti min nadharil malikil haq krono mereka niku kuatir jatuh dari pandangannya Allah bukan dari pandangannya manusia bukan lek pandangannya manusia tentang kaene pandangannya Gusti Allah karena mereka hanya membutuhkan rahmat saking Gusti Allah dan ingin mendapatkan maghfirah saking Gusti Allah bukan dari yang lain mboten duduk saking sing liya mboten hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi awak ini ku katanya ngelakoni maksiat khawatir elek nang uang mboten awak ini ku wedi nang maksiat krono wedi elek nang Gusti Allah dia katanya ngelakoni ibadah yo mereka pingin cedak nang Gusti Allah lain daripada Allah tidak ada jadi ngelakoni oh poai plek kabeh ini ku rujuan datang Allah lek mboten krana Allah mboten. Niku jenenge innama huwal qanaatu binadrillahi ilaihi. Yatlubuna minallahi asatra anhum. Mereka hanya minta dijauhkan saking kemaksiatan. Yang diminta adalah Allah, bukan minta kepada yang lain. Kan mergani kepingin ditono saking maksiat, wedi elek nang Gusti Allah, wedi ndak dikarepi Gusti Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, namung mekaten ingkang saged dalem aturaken dalam nyunakipun pangapunten. Mandar muka wonten manfaati, lek bener teko Gusti Allah, lek salah saking awak kula dhewe. Akhirul kalam, wal afwa minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga Muslim, demikianlah sajian kajian kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Bustami.

0: pukul 6 sore.
1: Tepat pukul 6 sore.
0: Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agarilus Series, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.

Radio Jaringan Pilihan Masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore kembali keluarga sehat Indonesia. Coba kembali bersama aja sekeluarga sehat ya, atau kedidang di sore ke malam. Ada persembahan ya, atau juga magnesium kering. Ya kan teman-teman keluarga sehat ya, 1 jam 30 menit ke depan. Atau yang mau ikut tergabung boleh di 08 12 12 12 11 310. Atau juga untuk di Facebook keluarga sehat ya, untuk di Radio Tri Rama FM. Selamat malam, jangan lupa untuk menjalankan ibadah sholat maghrib bagi menjalankan keluarga sehat ya. Patang Radio Tri Rama dong pastinya.

juga masih di persulasikan dari Jalan Kawan Desa Taman Negeri Kecamatan Wai Bungur Lampung Timur. Halo sayang kecinta ke semuanya. Gimana kabarnya untuk di malam ini ya? Di malam Senin. Ada mau Senin lagi. Perasaan tadi masih bisa rebahan santai ya kan. Menikmati hari Minggu. Aduh. Udah Senin lagi. Semangat pokoknya keluarga saya dia harus disyukuri ya. Betul banget karena ya kalau kita tidak melakukan dengan ya rasa penuh syukur keikhlasan ya semuanya pasti akan merasa berat ya pasti. Dan pasti juga jangan lupa diimbangi dengan mendengarkan atau dedang dasar ke malam ya dengan dedang-dedang dangdut original yang sudah saya hadirkan di malam ini ya. Atau yang mau ikut tergabung boleh di 0812 12 12 13 10 atau juga untuk di Facebook ya atau di Radio Tri Rama FM. Oke dan untuk ini keluarga sehat ya untuk ya di malam Senin seperti biasanya aja juga ditemenin bareng ya Zigo Magnesium Cream keluarga sehat ya. Zigo Magnesium Cream ini produk ya herbal terbaru kita keluarga sehat yang satu-satunya berbentuk gel atau krim dengan kandungan ada magnesium terus juga ya untuk kandungannya keluarga sehat ya, Indonesia ada keladi tikus, glukosamin, pegagan, kolagen ya. Ini juga manfaatnya luar biasa sekali ya apalagi untuk keluarga sehat Indonesia yang punya permasalahan ya untuk seperti asam urat atau mungkin untuk ya meredakan gangguan pencolan, meredakan begal, nyeri otot dan sendi, bantu menurunkan tekanan darah, menjaga kesehatan jantung, menstabilkan gula darah dan juga menjaga kesehatan tulang, meredakan nyeri haid dan bantu insomnia ya, bantu meringankan asam urat, asam lambung dan juga masa salah kulit agar hasilnya lebih maksimal keluarga sehat ya jangan lupa diperpadukan dengan yaitu madu nomorafit ya karena untuk madu nomorafit sendiri keluarga sehat ya jadi maupun juga tidak kalah bagusnya. Nah mungkin untuk tadi Zigo Magnesium Cream dioles ini kalau madu nomorafit diminum ya besti dengan kandungan madu murni, daun sidaguri, meniran hijau, batang protowali, sambiloto ya ini bisa membantu meredakan nyeri dan pegel linu pada sendi, bantu mengurangi keluhan ya kebas, kesemutan serta asam urat ya, menunjang kelancaran sirkulasi darah dan menjaga kadar kolesterol normal, ya membantu melihara daya tahan tubuh serta ya yaitu tubuh secara alami keluarga sehat. Nah itulah untuk manfaat dari madu nomorafit. Kamu ingin mendapatkan best silahkan datang ke Radio Tri Rama ya untuk mendapatkan produk herbal ya herbal kita atau pemesanan herbal kita sekarang nggak usah ribet ya hubungi call center kita ya beli untuk pesan sekarang ya kita antar sekarang keluarga sehat. Oke. Yang jauh nanti kita bisa kirim lewat SBDC ya Bes ya. Mudah pokoknya May. Dan untuk kirim juga selamat malam, selamat menikmati serap malam bersama keluarga tercinta. Jangan lupa juga untuk menikmati santap malamnya. Kesehatan itu yang penting, makan, istirahat, olahraga, minum air putih ya. Hindari makan-makan yang kurang sehat apalagi ya terlalu berlebihan keluarga sehat. Jangan ya. Lagi untuk yang mau ikut tergabung masih ditunggu apalagi yang mau COD pesan antar boleh ya. Atau yang ada di Kecamatan Wai Bungur Purbolinggo, Raman Utara seperti Raman Arumbiang. Ya baru seperti banyak bisa banget ya. Lagi satu dedang kembali keluarga sehat ya. Atau menemani di Seradi sore ke malam, dedang dut sore ke malam persembahan Zigo Magnesium Cream.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Guys, pernah nggak sih lagi di rumah, internetnya dipakai rame-rame, tapi tetap pengen koneksi yang nyaman dan nggak bikin kantong jebol? Nah, sekarang ada kabar seru dari Orbit. Khusus di kotamu, ada Hyperdeal Orbit cuma Rp75.000, dapat 75GB untuk 30 hari. Nggak cuma itu, kamu juga udah bisa dapetin bonus paket Fantasix dengan total kuota hingga 150GB selama 6 bulan. Jadi, mau dipakai buat streaming, scrolling, kerja, belajar, atau internetan bareng keluarga dan teman, semua lancar. Karena pastinya, Orbit ikut maumu. Praktis, hemat, dan internetan di rumah jadi makin puas. Buat kamu yang lagi cari modem baru, langsung aja dapatkan modem Orbit di Grapari, website myorbit.id, atau official store Orbit di e-commerce favoritmu. Yuk, jangan sampai kelewatan untungnya Hyperdeal Orbit ini.
3: Apakah kamu mengalami sakit dari pinggul menjalar ke ujung kaki, yang sakitnya ke paha belakang dan betis belakang? Kemudian ada juga yang sakitnya dari pinggul menjalar ke paha samping dan menjalar ke betis samping sampai ke ujung kaki. Kram, kebas, kesemutan. Terus dari pinggul menjalar ke depan, kemudian sakit di lutut yang sakitnya luar biasa ke bawah. Bisa jadi Anda mengalami syaraf kejepit atau HNP, nyeri pinggang, nyeri lutut, pengapuran tulang. Langsung saja minum susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium. Rutin konsumsinya agar Anda terhindar dari syaraf kejepit, nyeri pinggang, kebas kesemutan, pengapuran tulang, dan asam urat. Susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium mengandung protein dan mineral esensial seperti kalsium dan magnesium yang mampu mengurangi peradangan dan rasa sakit yang disebabkan radang sendi, serta mencegah kerusakan jaringan pada persendian. Pesan dan minum susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium sekarang juga.

0: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
1: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
0: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
2: Dangdut sore ke malam.

0: Terima kasih keluarga sehat ya, sudah setia menemani di yang the sore ke malam. Jangan lupa juga untuk keluarga sehat ya, dapatkan produk herbal kita ya, untuk yang asli hanya bisa dapatkan untuk di Radio Trigrama dan juga jaringan. Kita tidak tersedia di toko online manapun. Selamat malam magang akhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau requestnya dong, nada-nada cinta. Kirim salamnya buat Neng Gelis Daramalang, Jenita Putra Setia, Amanda Vera, Buddha Sri Suprabdi, ada Maklum, Buddha Muslimah, Pejaga Cinta, ada Mom Bagas. Untuk gajinya terima kasih. Terima kasih kembali buat dirimu ya. Ada Kang Ahyar yang ada di Kota Gajah sedang menyatu. Satu penelpon yuk please. Di 0812-1212-1310. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya?
0: Kabarnya sehat, alhamdulillah. Sebaliknya gimana tuh?
1: Gimana kabarnya?
0: Kabarnya sehat, alhamdulillah. Sebaliknya

0: gula putih aja.
1: Gula aren.
0: Oh, gula aren. Pakai es enggak?
1: Iya. Enggak.
0: Oh, enggak.
1: Iya.
0: Oke. Spesialnya buat siapa?
1: Buat Aji ya. Selamat sore, Mu. Selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Panjang umur.
0: Amin.
1: Murah rezeki.
0: Amin.
1: Iya, terima kasih.
0: Oh iya, terima kasih kembali. Doa terbaik juga buat dirimu, Lia.
1: Iya.
0: Ditunggu dedangnya Pantang Radio.
1: Pantang dirimu dong.
0: Iya dong.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, siapa yang bisa niruin suaranya Lia nanti tak kasih 2000 ya. Nanggung amat aja 2000. Buat beli ST jumbo aja enggak dapat ya. Ah, tempatnya Ajis dapat kok ya. Nanti homemade ya bikinin Ajis. Oke, terima kasih buat Lia ya. Selamat malam juga ada Bu Diana. Malam aja semalam juga hadir dong atau kedenangnya gadis miskin ya. Thank you, terima kasih buat Bu Diana. Dedengnya gadis miskin bes. Thank you, terima kasih sudah menyatu dedeng dosari ke malam. Atau persembahan ya untuk Zigo Magnesium Cream keluarga sehat ya. Terima kasih untuk kedemani yang sudah mendapatkan Zigo Magnesium Cream atau juga untuk produk-produk herbal lainnya. Ada Pak Judi Gedung Rejo Sakti ya, sudah mendapatkan Zigo ya 26. Ada Mbah Kemis ya, sedang agung, sudah mendapatkan Zigo Magnesium Cream. Terus juga ada siapa lagi? Ada Pak Selamat Trisno Mulyo ya, keluhan ke Julino, sudah mendapatkan Zigo Magnesium Cream. Dan juga BLC. Selamat teman juga untuk ini keluarga sehat ya. Terima kasih ada Mbak Meli yang ada di Veteran ya, sudah mendapatkan Zigo ya 26 nya keluarga sehat ya. Semoga yang konsumsi nanti selalu diberikan kesehatan. Amin. Ada Mbak Jumeri SB11 ya, sudah mendapatkan Zigo Magnesium Cream Biosi Sifat dan juga Bubuk Batuk Asma. Selamat teman juga untuk ini keluarga sehat ya. Ada Pak Uno Unit 9 keluhan Bencolan atau Uci-Uci ya, pertama kali mendapatkan Zigo Magnesium Cream-nya. Terima kasih Bapak, saya selalu ya. Jangan lupa ya diolesin secara rutin ya Bapak ya. Terima kasih pokoknya. Untuk yang belum mendapatkan, silahkan merapat di Radio Tiga Rama atau ya sekarang dapatkan produk ya herbal kita. Nggak usah ribet, hubungi call center kita, pesan sekarang, kirim sekarang. Yang mau cari pesan ntar boleh, mau dikirim lewat ekspedisi boleh. Mas Wigi, selamat malam Jess ya. Dedengnya dong Asmar Kelapala Muda ya, spesial buat Nini Sari. Waduh, ada love-love-nya ya. Terima kasih buat Mas Wigi. Ada Bu Lipis Putih juga ya, hadir Kang. Iya Kang, apa kabar Kang, sehat Kang? Butet Dang Desari Kemalam, assalamualaikum. Hadir Bang dari kawasan ya Bandar Lampung, selamat bertugas, semoga sehat dan tetap semangat untuk Bang Ajesnya. Terima kasih banyak abangku. Dirinya pagar makan tanaman. Jangan kemana bes, tetap di Dangdut Sari Kemalam persembahan atau Zigo Magnesium Cream.

0: Samila, buat deh.
1: Jinji, enten apa, Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet, zigo krim wingi, raose pripun nggih.
1: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
3: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapak iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kata suci uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak oleh si zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapak ya wis sudo iki. Zigo krim pancen endah tenan.
3: Saya temenan nggih.
1: Zigo krim pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to zigo krim niko?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate zigo krim ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing zigo krim bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
4: Zigo krim ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
1: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne zigo krim supados badane sehat lan boten keculinu.
5: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Berita terupdate, ternyata penyakit paru-paru menempati peringkat ketiga setelah penyakit kanker, yaitu sebanyak 2,3 juta kasus. Hal ini dikarenakan banyak yang menyepelekan penyakit ringan dari masalah pernafasan. Bila bapak atau ibu mengalami batuk, lendir berlebih di tenggorokan, sesak nafas dan nyeri dada, jangan disepelekan. Segera atasi sebelum parah. Ada satu cara alami untuk mengatasi pernafasan, yaitu dengan konsumsi susu kambing Etamed Premium. Dengan kandungan florin dan beta-kasein pada susu kambing terbukti ampuh membersihkan virus dan bakteri di paru-paru hingga 95%. Akan tetapi, jika minum susu abal-abal malah bisa menyebabkan keracunan. Anda konsumsi susu kambing Etamed Premium saja. Terbuat dari 100% susu kambing Etawa murni tanpa campuran bahan kimia. Jadi aman tanpa efek samping. Cukup rutin konsumsi susu kambing Etamed Premium 2 gelas sehari, pasti sudah ada perubahan yang jauh lebih baik. Ayo, buktikan manfaat dan khasiat susu kambing Etamed Premium yang hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
2: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
1: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
2: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
1: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen.
1: Jam 7 malam di Besti. Nikmatnya konsumsi jahe merah premium Agarilus bersama keluarga. Jahe merah premium Agarilus, nikmat, hangat, dan sehat.
2: Dian Pramesti.

0: Renovasi Radio Lampung Tengah. Dikutip dari tribunlampung.co.id, estafet kepemimpinan di jajaran Polres Lampung Tengah Polda Lampung resmi berganti. AKBP Zaldi Kurniawan dipercaya memimpin Polres Lampung Tengah menggantikan AKBP Charles Pandapo Bolon. Pergantian kepemimpinan tersebut berlangsung sebagai Wadir Reskrimum Polda Jawa Timur. Kedatangan AKBP Zaldi Kurniawan sebagai Kapolres Lampung Tengah ditandai dengan terdapat kekurangan maupun hal-hal yang kurang berkenan. Nah, yang baru AKBP Zaldi Kurniawan komitmennya untuk melanjutkan program-program yang telah berjalan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan Demikian lintas terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, jaga kesehatan dalam tubuh, mendukung fungsi ginjal, ringan, dan keseimbangan jantung. Cukup konsumsi 3-5 tetes, 1-2 kali sehari sebelum makan. Biosi Sihaga, dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan Radio 3.

Dangdut Sore ke Malam. Dangdut Sore ke Malam.

Agama Sri Wangsulon Sigana dari Jalan Gama Desa Taman Negeri Kecamatan Waibungur Lampung Timur. Terima kasih keluarga sehat ya sudah setia berbagi di Dangdut Sore Kemalam di malam Senin. Atau mempersiapkan besok ya untuk aktivitas seperti biasa keluarga sehat, kalau aja semua nggak ada kata libur. Ya, jadi untuk keluarga sehat ya persiapkan tubuh yang fit ya, itu juga tidak semudah ya tangan membalikkan telapak tangan. Gimana dicoba? Banyak yang perlu keluarga sehat ya, dari silakan. Mungkin seringkali juga ya kesehatan itu ya masih menjadi nomor sekian ya, mungkin bagi untuk keluarga sehat ya, dari Jakarta mengabaikan ya dari pola makan, istirahat ya, konsumsi air putih, padahal penting banget keluarga sehat ya, apalagi ya untuk air putih sebagai detox juga, terus juga sebagai mencukupi kebutuhan untuk cairan tubuh, apalagi di musim waduh yang panas seperti ini. Kayaknya ya apa ya yang bisa mengatasi hal-hal tersebut gitu. Atau kita keluarga sehat di Indonesia yuk ya, mungkin untuk keluarga sehat di Indonesia bisa untuk

mengkonsumsi produk-produk herbal kita, atau juga mungkin untuk keluarga sehat yang sudah capek dengan badan karena aktivitasnya rasa pegel-pegel linu persendian, bisa untuk mendapatkan Zico Magnesium Cream. Oles di bagian tubuh yang sakit persendian, mungkin tulang yang punya bencolan, permasalahan kulit, yang penting jangan dioles di mulut, di mata. Hindari itu hindari hal-hal bagian tubuh yang sensitif Zico Magnesium Cream ini juga produk pertama, satu-satunya juga yang berbentuk gel dan krim. Oles, rasakan sensasi kehangatan jangan lupa sambil dipijit, diurut-urut agar hasilnya lebih maksimal lagi. Keluarga sehat bisa dicoba sehari sekali, boleh dua kali juga bisa, keluarga sehat yang penting dipakai setiap hari jangan sampai enggak. Selain untuk Zico Magnesium Cream, ada juga untuk BioCC Haga, produk terbaru kita, keluarga sehat produk dengan solusi praktis menjaga kesehatan dari dalam, cukup dengan berapa tetes setiap hari, dengan kandungan alami seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, rumput teki, tomat bit, kedelai hitam, dan mineral laut dalam, dengan manfaat menjaga daya tahan tubuh, bantu melewati untuk melawan bakteri, virus, dan jamur, menjaga kesehatan atau pencernaan, bantu detoksifikasi alami, mengurangi lelah, pegal, dan mendukung fungsi hati dan juga metabolisme, keluarga sehat atau pencegahan cukup 3-5 tetes, atau pengobatan 5-7 tetes Oke, terima kasih juga untuk hari ini sudah mendapatkan untuk produk-produk herbal kita, keluarga sehat baik untuk Zico Magnesium Cream atau juga untuk produk herbal lainnya. Selamat malam juga untuk game keluarga sehat salam sehat selalu. Dan kita bergoyang lagi satu dendang spesial untuk menemani di malam Senin. Ada pagar makan tanaman, keluarga sehat. Kalau pagar makan soto, kayaknya bukan pagarnya kayaknya penyiarnya patang terus di dangdut sore ke malam. Persembahan Zico Magnesium Cream.

lagi. Terima kasih keluarga sehat ya, sudah setia menemani di dangdut sore ke malam. Waktunya just pamit sayang. Nanti dilanjut ya di goyang malam. Asik sekali besi. Aja sagar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batang Radio, Tri Rahma. Bye bye sayang. We're gonna do a song that you never heard before.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali Besti.
1: Asyik sekali Besti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga sehat Indonesia. Kembali berjumpa dengan Della Besti di malam hari ini. Tentunya ketemu lagi di hari Minggu 11 Oktober 2026. Della kembali hadir menemani malamnya kamu sampai nanti jam 10 malam. Pantang terus di sini aja ya di Goyang Malam. Asik sekali Besti.

0: 93.1 Tri Rama FM.
1: Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.

Lesti, ketemu lagi sama aku ya di malam hari ini, masih di edit 93,1 Radio Tirama FM, nemenin kamu sampai jam 10 nanti. Untuk kamu yang mau gabung sama Dila, silahkan ya. Ditunggu tentunya, bisa bergabung di WhatsApp, telepon ataupun SMS di 0812 12 12 93 10. Dan boleh ya dicek di Facebooknya Radio Tirama, sudah ada postingan terbaru di sana. Silahkan untuk bisa dikomentarin. Dan juga keluarga sehat, Dila tunggu ya untuk bisa bergabung di TikToknya Radio Tirama. Dila juga lagi live di sana. Untuk kamu yang mau request lagu, mau sapa-sapa juga silahkan ditunggu Bisti. Nah untuk malam hari ini juga jangan lupa ya, Dela ngingetin selalu untuk keluarga sehat di rumah, bisa dikonsumsi terus Herbal Biosis Siaganya. Dapatkan ke Radio Tirama, langsung datang ke sini aja di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur ya. Ataupun juga bisa nih di COD Indes. Kamu tahu kan COD itu apa? Nah COD itu misal kamu gak bisa kesini minta dianterin ya, bisa banget. Jadi tinggal COD aja di tengah-tengah, ataupun misalnya dianterin ke rumah juga sekalian gak apa-apa gitu. Jadi sesuai request, yang penting kamu bisa chat aja di call center kita by WhatsApp ya, ataupun telepon silakan di 0831 760 600. Nah keluarga sehat yang lagi ngalamin lelah dan juga pegel kayak aku nih, malam hari ini tuh hari Minggu ya, kan harusnya libur dan kita tuh berlibur gitu. Tapi mungkin sebagian dari kita tuh masih punya kegiatan ya kan, best dari pagi sampai dengan malam ini tadi yang belum kelar nih pegel-pegelnya ataupun lelahnya gitu kan ya, dia tahan tubuh tuh kayak jadi menurun aja gitu. Bisa banget ya kamu konsumsi

Isi siaga untuk bisa jaga kesehatan tubuh kamu. Dikonsumsi rutin ya, 3 kali sehari 10 tetes, diteteskan aja di 1 gelas air hangat tentunya. Sebelum tidur juga boleh ya dikonsumsi ini nanti malam ini untuk kamu yang sudah pada borongin herbal biusinya. Nah, dan untuk kamu yang mau borong juga ya Bes, kamu nanti juga bakal berkesempatan tentunya mendapatkan kupon undian untuk 11 tahun Trirama nih. Nanti kita akan ada acara di 11 tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kamu bisa ikutan ya, kumpulin kupon nanti akan diundi dan tentunya bakal dapat banyak banget hadiah di 11 tahun ini. Ya keluarga sehat bisa bergabung tentunya sama aku dan bisa datang ke Radio Trirama malam ini juga, silakan ya. Kita berminggu ya, walaupun udah kemalaman ya kan, meskipun bisa Senin ya. Semangat terus keluarga sehat untuk aktivitas ya. Kita lanjut dulu berdendang, ditunggu untuk bisa gabung. Pantau terus di Goya Malam, asis sekali Besti.

0: Pak Udin.
1: Pak Udin.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: Pak? Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox. Membersihkan tubuh dari racun. Serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan. Dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirem FM. Biosi Sihaga.
4: Biosi. Dapatkan herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Trirama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831-760-600. Promo herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net.
3: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas.
5: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
3: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
5: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
3: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku, aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badane gak penak tuku Biosi, gak aku terus sehat iki sampe yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 malam.
4: Pantun radio, pantun dirama,
5: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
6: Asyik sekali.

0: Oke, keluarga sehat untuk kamu yang mau gabung sama Adila di malam hari ini, ditunggu banget ya. Silakan, sudah aku buka kesempatan malam hari ini di 08 12 12 12 93 10. Cus untuk kamu yang mau gabung sama aku di minggu yang ceria ya, minggu malam yang ceria, malam Senin. Besok gak kerasa udah weekend, udah weekday lagi, udah mulai beraktivitas seperti biasanya ya kan. Gitu, jadi kamu aku harap bisa semangat malam hari ini ya Bes ya. Boleh request-request silakan Nila, tunggu tentunya untuk malam hari ini. Yang di TikTok juga tadi sudah beberapa ya masuk untuk requestan lagu ya, ditunggu aja. Kalau ada ntar aku kasih untuk kamu. Nah, aku mau sapa untuk kamu yang sudah hadir di WhatsAppnya Radio Trirama, selamat malam. Diucapkan ada Mas Wahyu Endra dari Seputih Raman menyatu, terima kasih. Ada juga Ibu Damiasi ya, selamat malam. Ada juga selanjutnya, oke sudah habis ya, baru dua orang tentunya yang masuk di WhatsAppnya Radio Trirama. Ini ditunggu untuk kamu bisa bergabung juga di telepon malam hari ini. Sambil tentunya aku ingatin untuk selalu dikonsumsi herbal biosi siaganya ya. Kamu yang udah dapetin ke Radio Trirama, terima kasih. Dan juga untuk yang hari ini sudah COD, terima kasih juga ya Bes. Semoga lancar terus tuh rezekinya, jadi bisa repeat order. Dan juga untuk keluhan-keluhannya bisa teratasi dengan biosi siaga. Amin. Oke, sambil menunggu ya besi-besi, aku makasih juga nih untuk kamu tentunya yang kemarin-kemarin mungkin juga sudah datang ke sini. Terima kasih pokoknya ya, sudah pada borongin ya herbal biosi siaganya. Dan juga jangan lupa ya berdoa kencang-kencang nanti di pertengahan bulan ini udah tanggal 11. 4 hari lagi ya, karena ada pengundian juga ini di pertengahan bulan. Semoga kamu beruntung dapetin hadir juga dari kita ya. Dan juga nanti sampai di
1: lagi iya. Ngeliatin cucu anu naikin layangan.
0: Naikin layangan kecil. Kecil apa gede?
1: Ini sama bapaknya Didi.
0: Emang awal malam masih
1: bapaknya Pak Warno.
0: Emang awal malam masih ada angin malam. Justru ada, malam ya.
1: Kabiran kan gak mau kalau angin
0: kecil. Gitu, jadi yang kecil-kecil. Oke deh kalau gitu.
1: Ya sini kamu ikutan sini.
0: Gitu, aku lagi live di TikTok, malam gak nontonin aku.
1: Oh gitu. Jadi tak ulur lepas kayak layangan.
0: Hey, itu mah sepertinya statusku seperti itu. Enggak, status bestie, bukan status aku. Bukan, aku enggak ditarik ulur ya.
1: Tarik ulur.
0: Okay.
1: Emang cinta kayak layangan, tarik ulur.
0: Dengerin tuh, enggak boleh ditarik ulur ya, Bes.
1: Jangan dong.
0: Boleh, kalau gitu malam nemenin malamnya mau request apa ikutan aku?
1: Aku tak request keju dan singkong.
0: Keju?
1: Singkong dan keju.
0: Singkong dan keju, coba ya malam ya.
1: Iya.
0: Oke. Singkong dan keju tadi ya.
1: Itu loh. Ya itu kan anak-anak singkong itu loh. Bukannya judulnya itu singkong dan keju.
0: Anak singkong judulnya. Iya. Oke. Boleh dikasih salamnya gue yang siap.
1: Buat Julius, Lia, Penny malam. Ada Mbak Neri, ada Mbak Atunnya malam. Ada Mbak Wandiranya juga malam. Campur Kentung, Penjaga Cinta, Amir Khan. Terus sama Mr. X juga malam. Ada Mas Broto, Mas Iki, Mas Edi PW, Kang Ayar malam. Terus ada Bunda Jaiska juga malam. Ada Bu Ediana, ada Mary Susanti juga malam. Ada Bu Edena, ada Pak Gatot, Bu Suprapti, Mbak Indah. Terus ada Bu Muslimah, Manelin Le, Turino malam juga. Grand Mama Ruti juga, Mama Moklas, Mama Bagas, Bunda Samba Bung juga, Kang Iri Pasing, Pak Jimiran malam. Putra LA, Dara Malang, Bapak Ieni, Bunda Ulfa, Bu Sri, Bu Sriati.

0: ini Bu Rumi aja, Bu Wati ini, Bu Datris di malam buat
1: semuanya aja.
0: Ada juga semuanya.
1: Spesialnya
0: kecuali buat dirimu no.
1: Siapa? Oke. Okay.
0: Cantik selalu.
1: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya malum.
0: Sama-sama, Dok.
1: Oke, kalau gitu Panorama Radio.
0: Atang Dilama dan Dela, Dok. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada maklum juga sudah bergabung malam hari ini ya. Kita selanjutnya menyapa kembali di belakang maklum, Bes. Halo, Goyang Malam. Halo.
2: Iya.
1: Iya, Pak Rustam, selamat malam di Bandar Lampung ya.
2: Iya.
1: Baik kabarnya.
2: Ya, gimana kabarnya?
1: Aku
2: udah lama gak ada kabarnya.
1: Aku kabarnya baik, alhamdulillah, Besti. Luar biasa. Malam hari ini sehat terus pokoknya, walaupun aku menghilang kemudian hadir lagi ya.
2: Oh gitu ya.
1: Iya. Besti sehat di Balam ya, gimana cuaca, aman di Balam ya?
2: Cuaca cetar membahana.
1: Oke, boleh boleh, baik. Terima kasih, sama kayak di sini juga sih gitu. Oke. Okay. Bes, mau request sama ikutan aku nemenin malamnya kamu, silakan.
2: Mencari alasan ya.
1: Mencari alasan, kenapa sih harus cari-cari alasan? Ya.
2: Iya, sebab Delanya menghilang aku. Mencari alasan sih Delanya.
1: Oh, benar. Ya, dicek dulu sama aku ya. Dikasih salamnya untuk saya, silakan.
2: Salamnya buat Maklumintul, Pak Warnonya, dengan Bunda Muslimahnya, dengan Neri Melakenutnya. Selamat malam ya. Buat Pak Gatotnya, Pak Iripasinya, selamat malam. Buat Bunda Supriyati ya, Supriyati ya, selamat malam. Buat siapa, Bu Senanya, selamat malam. Bunda Kristinya juga selamat malam. Mami Melda, Mami Sukawati, Mama Arifnya juga selamat malam. Pak Sukijonya juga selamat malam. Buat Mr. X juga selamat malam ya. Buat Lianya juga selamat malam. Untuk semuanya aja kali ya.
1: Semuanya ya, spesial dikasih untuk siapa, silakan.
2: Spesialnya buat Bella aja yang cantik ini, yang imut-imut ya.
1: Amin, terima kasih.
2: Semoga sehat selalu. Dipermudah cara urusannya maupun jodohnya mau rezeki ya.
1: Amin. Terima kasih, Bes. Kalau gitu.
2: Oke.
1: Papa Radio.
2: Mantap, terima dong. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Pak Rustam di Kota Bandar Lampung. Oke, keluarga sehat, masih ada lagi yang mau gabung gak sama aku ya. Satu penelpon lagi ditunggu, nanti lanjut lagi kita untuk berdedang tentunya ya. Oke, kira-kira kamu lagi pada ngapain nih? Kira-kira nih, hati-hati di jalan ya untuk kamu yang mungkin lagi berkendara di hari Minggumu, lagi habis pulang liburan nih ya. Pasti ada, aku tebak pasti ada yang habis liburan, jadi kamu harus hati-hati di jalan ya, Bes. Ataupun untuk kamu yang memang ya biasa berkendara gitu kan. Oke, dilanjut kembali telepon ya. Halo, Goyang Malam.
2: Asik sekali, Besi.
1: Halo, selamat malam, Bes.
2: Selamat malam juga.
1: Ini dengan siapa? Di mana?
2: Nah, ini salam kenal dengan Pak Warno.
1: Pak Warno, selamat malam. Di mana Pak Warno?
2: Ya, di dekat Maklum ini.
1: Oh, alah. Iya. Oh, Maklum. Ini Pak Warno ternyata.
2: Iya.
1: Gitu. Mau request sama apa enggak?
2: Iya, sama aja.
1: Sama. Ya, udah dikasih goyang iya. Boleh Pak Warno. Goyang untuk siapa?
2: Iya. Untuk yang di Bandar Lampung.
1: Untuk yang di Bandar Lampung.
2: Ya, Pak Rustam. Pak Andre, Tambang Tampan, terus siapa lagi ya? Bunda Christine, Sangpur Kentuh, aku sadar ini.
1: Okay. Gak apa-apa, semuanya.
2: Iya, untuk Bu Isena, Bu Lima. Dan Pak Marudi. Ya, untuk semuanya aja lah tanpa terkecuali.
1: Semuanya. Baiklah, terima kasih Pak Warno. Ada spesial untuk aku enggak?
2: Ya, untuk spesial untuk Bella.
1: Oke. Terima kasih ya, Pak. Kalau gitu, maklum ya. Juga. Ada ada aja nih berdua ya. Terima kasih. Pantang radio. Bestie.
2: Irama dong.
1: Oke, terima kasih keluarga, sehat. Baiklah, Dila lanjutkan kembali ya untuk berdinding di malam hari ini. Sambil kamunya lagi aktivitas juga, ditemenin sama aku sampai jam 10. Pantau terus, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam. Asik sekali, Bestie.

0: Sekarang sudah jauh mendingnya. Rutin minum Biosi.
1: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh.
0: Iya, Pak.
1: Iya.
0: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dan jadi
2: Terus
3: membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-Net. Biosi.
4: Desember 2026.
5: Jadi, ayo segera ikutan unit Radio FM.
4: Gelegar hadiah.
6: Toko Larissa melayani pembelian busa inoak, eceran, dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur limotif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri. Dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 011-366-58319. Ayo, datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegal.

0: hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
1: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
2: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
1: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
2: Hubungi CS kami di 0831 760 600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
3: Keluarga Sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
4: Nama ini sinten, Bu?
5: Hadijah.
4: Ibu Hadijah. Ya. Alamatnya di mana, Bu?
5: Alamatnya 28 Purwosari,
4: Metro
5: Utara.
4: Iya. Jadi kan ruangnya sebelumnya apa, Bu?
5: Ruangnya adalah asam urat. Dan apa itu? Di leher ini ada benjolan kecil gitu.
4: Anjir. Jadi kan minum Biosi, pripun Bu Ausi?
5: Ya, alhamdulillah ya banyak lah.
4: Perubahannya.
5: Perubahannya banyak.
4: Tapi mboten jenengan mawon Bu sing minum, Bu?
5: Ya, dalam bapak dan
4: sekeluarga nggih. Ya. Mboten telas pinten, Bu?
5: Biosinya habis 2.
4: Mboten telas kali lah. Pesen-pesennya pripun, Bu? Kali
5: kali masyarakat monggo sami konsumsi Biosi, kados pripun niku muga-muga penyakit e ijah.
4: Amin. Nggih, matur suwun nggih, Bu.
0: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
6: Biosi Haga.
0: Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
6: Biosi
7: 93,1 Trirama FM.
8: Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Bestie.

0: Dengar ya, sehat kembali lagi sama Dela Mas yang digoyang malam, asik sekali bisnis. Selamat malam ya bis untuk kamu yang baru bergabung tentunya di malam hari ini. Silakan aku tunggu untuk bisa menyatu lagi di telepon di 0812 12 12 9310. Halo, goyang malam.
1: Asik sekali Desti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Neri di Kota Gajah, selamat malam.
1: Selamat malam juga, apa kabarnya?
0: Baik, sehat. Mbak Neri sehat ya di situ?
1: Alhamdulillah, aku selalu sehat.
0: Oke, kalau gitu nemenin malam harinya, mau request aja atau ikutan aku malam ini?
1: Yes ya.
0: Apa requestnya?
1: Ini kalau masuk ini apa, lumpur dan berlian ya.
0: Lumpur dan berlian. Oke,
1: iya.
0: Coba dicek dulu ya. Dikasih goyangnya.

Gak ada Pak Anggit, ibunya Anggit malam. Terus itu sama Pak Warnonya malam. Mm-hmm. Mas, apa ya? Oh, gurih-gurihnya sama Caca Munawarohnya ya malam. Mas Yara Martabak. Ada Amir Khan ya, selamat malam. Ada Atun Dikalara, selamat malam. Mm-hmm. Ada Bu Muslimah, ada Om Yusuf, selamat malam. Mm-hmm. Ada Bu Jira.

0: Karno, selamat malam. Ada Mama Bagas, ada Nelin, Joni Wira Manggala Kota, selamat malam. Ada Pak Irwin, selamat malam. Bapaknya Mirjaya, selamat malam. Terus ada Julius ya, malam. Terus ada Kang Broto, ada Pak Gatot. Terus ada Bunda Samba. Ada Bu Suprapti, selamat malam.
1: Ada spesial untuk siapa, Bes?
0: Spesialnya buat yang lagi siaran ya. Selalu panjang umurnya, murah rezekinya.
1: Terima kasih kalau masih gitu. Gimana, Bes? Lagunya ditunggu ya, aku cek dulu ini. Kalau terlalu melo aku enggak kasih lo ya.
0: Ya.
1: Oke, terima kasih, Besti. Ditunggu ke tenang aku aja ya. Pantang radio.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, terima kasih ada Mbak Neri. Di Kota Gajah ya, terima kasih sudah hadir dan bergabung tentunya di malam hari ini. Untuk warga sehat juga yang mau gabung silakan, aku tunggu ya. Selamat malam yang ada di WhatsApp, ini ada Mbak siapakah ini? Mbak Ayu Lelasari ya, selamat malam di Raman Utara, spesialnya buat bapakku Kusnan di rumah ya, dan era di Wardana di Taman Bogor. Terima kasih Mbak Dela, sama-sama ya. Ada juga Pak Yusuf ya. Terima kasih Besti sudah bergabung tentunya sama aku ya. Oke Bes, kita lanjut lagi di telepon ya. Selamat malam. Halo Goyang Malam.
2: Asik sekali Besti.
1: Selamat malam. Ini ada Pak Pur.
2: Ya, malam Dela.
1: Gimana kabarnya Pak Pur?
2: Alhamdulillah baik dan sehat.
1: Baik dan sehat ya. Oke.
2: Okay.
1: Aku juga baik dan sehat, Bes. Besti. Gimana?
2: Request lagu.
1: Apa requestnya?
2: Pacar lima langkah, Cila.
1: Pacar lima langkah.
2: Iya.
1: Pacar lima langkah coba ya, sebentar ya. Dikasih salamnya tentang siapa, silakan goyangnya.
2: Salamnya buat Bunda Christine ya, mat malam. Grandpa, grandpa, rondonya dibagi grandpa. Buat Amirkan juga mat malam. Di TV malam, yang baru turun siapa Dela?
1: Baru turun tadi sebelum Pak Pur tuh ada Mbak Neri.
2: Iya, buat Mbak Neri Gajah yang muai. Mat malam. Buat Mbak Atun juga mat malam. Buat Limasu mat malam. Mbak Sumiran juga mat malam. Pak Sarti, Bu Sarti juga mat malam. Pak Gatot malam, Pak Gatot. Pak Putih juga mat malam. Malu Mintu, Pak Warno, mat malam. Bu Esena, Bu Muslima, Bu Supapi, Nelin, Bu Ribun juga mat malam. Buat Bu Rumiasi, Pak Ngatia, Bu Kamengah juga mat malam. Buat Pak Miswani, Pak Tukimin juga mat malam.
1: Oke, selamat malam.
2: Dan Mbak Kastam, Yusarti, sama Pak Simbadi juga mat malam.
1: Untuk semuanya ada spesial?
2: Buat semuanya celah dilah.
1: Oke, terima kasih kalau gitu.
2: Terima kasih, lagunya ada dilah.
1: Lagunya ditunggu insya Allah bisa hadir ya. Oke, pantang radio Pak Pur.
2: Banteng drama dong Besti. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Pak Pur Kentung ya. Terima kasih sudah bergabung juga di malam hari ini. Kita coba sapa kembali Besti. Halo Goyang Malam. Halo Goyang Malam.
3: Asik banget.
1: Oke, asik sekali Besti. Oke, ini ada
3: asik sekali.
1: Ini Pak, Mas atau Bang Izul?
3: Izul, betul.
1: Di mana, Besti?
3: Di Bandar Lampung.
1: Di Bandar Lampung, selamat malam ya.
3: Iya.
1: Oke.
3: Betul ya.
1: Nemenin malam ya kamu.
3: Dengan
1: nih.
3: Mbak.
1: Mbak Dela.
3: Iya, dengan Mbak siapa ini? Mbak Dela. Salam kenal aja Mbak Dela.
1: Iya.
3: Soalnya setiap ngikutin acara ceramah itu kalau malam itu goyang begadang.
1: Oke. Oh, dengan, gitu.
3: Sering dengan iya, cinta. Jadi jarang.
1: Oke deh. Kalau gitu karena sudah bergabung di sini ya sama aku.
3: Terima kasih.
1: Request dulu boleh atau mau ikutan aku?
3: Request boleh nggak, Mbak?
1: Requestnya apa coba nih, kasih kalau ada nih sama aku.
3: Antara dan tiada kalau Bu Adon.
1: Antara ada dan tiada ya. Oke.
3: Betul.
1: Dikasih salam
3: dong.
1: Boleh untuk siapa goyang?
3: Untuk Bunda Samba. Selamat malam Bunda Esena, selamat malam Panji Irawan, selamat malam untuk princessnya Webungur ya, untuk Julius, selamat malam untuk Kang Devanya juga, selamat malam untuk Pak Panji Irawan, selamat malam Pak Heri Pasing, selamat malam Ibu Muslimah, selamat malam. Yang tadi barusan terus siapa? Pak Purnama ya?
1: Iya betul.
3: Pak Pur, oh iya, salam kenal aja Pak Pur. Selamat malam, yang sebelumnya Pak Pur tadi lupa.
1: Mbak Neri.
3: Mbak Mary, selamat malam. Untuk Nelin, selamat malam. Untuk Ira yang di Pringsewu, selamat malam. Ya udah untuk semuanya dah.
1: Semuanya
3: untuk
1: ya?
3: Spesialnya untuk yang siaran aja okay. Lah iya.
1: Terima kasih.
3: Tadi saya gitu. Yes.
1: Apa? Nonton live.
3: Sama Panteng Tri Lama
1: okay.
3: Dong.
1: Oke, terima kasih Bisti. Ada Izul ya di Bandar Lampung. Keluarga sehat, kita lanjutkan kembali ya untuk berdendang di malam hari ini. Dan jangan lupa juga aku selalu ngingetin untuk bisa konsumsi biosis siaga ya sebelum tidur. Dela lanjutkan ya, pantau terus tetap di Gaya Malam. Asik sekali Bisti.

0: Pagi kembung, siang kembung, makin kembung. Itu bukan masuk angin, ialah sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Sumbatan itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan madu si lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan madu si lambung di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 700 60 600. Kami melayani pesan antar atau COD serta bayar di rumah.
1: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Pak Rusli, alamat Jati Datar, Kecamatan Seputi Bandar Mataram, Lampung Tengah.
3: Dulu Pak D punya keluhan

0: kenapa?
1: Keluhan asam urat, asam lambung, Mbak, sakit boyok.
0: Udah berapa lama itu sakitnya, Pak De?
1: Kurang lebih 1 tahun lah.
0: 1 tahun. Yeah. Terus langsung konsumsi Biosi.
1: Mbak.
0: Langsung konsumsi Biosi. Tahu Biosi si harga dari mana, Pak De?
1: Dari radio, Mbak.
0: Dari radio. Berarti selalu dengerin radio, terus tahu Biosi si harga. Terus udah konsumsi berapa botol, Pak De?
1: Sudah habis 3 botol ini, Mbak.
0: 3 botol. Yeah. Sampai sekarang masih konsumsi, Pak De?
1: Masih lanjut. Biar sehat. Terima kasih Biosi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
3: Sekarang sudah jam 9 malam. Sebelum tidur, jangan lupa konsumsi Agarilus dulu ya.
4: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
5: Inilah Lintas Terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat. Persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Bersama saya Farid Radugis, Tara Lampung Barat. Dikutip dari Kupas Tuntas. Kebakaran hebat melanda sebuah rumah warga di Pekon Balak, Kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 8:30 menit tersebut menghanguskan satu unit rumah semi permanen milik Andri Baston yang berada di Pemangku 6, Pekon Balak. Api dengan cepat membesar hingga melalap bangunan rumah beserta harta benda di dalamnya. Akibat kejadian ini, rumah korban tidak berhasil diselamatkan dengan total kerugian material ditaksir mencapai 350 juta rupiah. Pratin Pekon Balak, Sarnada, membenarkan peristiwa kebakaran tersebut. Ia menyampaikan bahwa api telah berhasil dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran melakukan penanganan di lokasi. Dalam proses pemadaman, 2 unit armada pemadam kebakaran dikerahkan, masing-masing dari UPT Pemadam Kebakaran Balikbukit dan UPT Pemadam Kebakaran Belalau. Sementara itu, penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik atau hubungan arus pendek, namun dugaan tersebut masih bersifat sementara. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk rutin memeriksa instalasi listrik di rumah guna mencegah terjadinya kebakaran. Demikian Lintas Terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
4: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio

0: akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
1: Iya, Bu. Itu malah bagus. Karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
0: Betul. Kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
1: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan. Kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
0: Terus itu minum apa?
1: Ini Shipahit, madu hitam pahit.
0: Oh, yang madu hitam pahit itu.
1: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
0: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
1: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi Shipahit madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu Shipahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.
2: Saatnya ikuti Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026. Bapeda Kabupaten Lampung Timur, semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur. Punya ide inovatif dan kreatif untuk kemajuan daerah? Inilah saatnya ikut berpartisipasi dalam Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur 2026. Persyaratan 1. Warga Lampung Timur dibuktikan dengan KTP dan pelajar SMP, SMA atau SMK yang bersekolah di Lampung Timur dibuktikan dengan kartu pelajar. 2. Karya dapat dibuat 4 orang. 3. Karya belum pernah diikut serta. 4. Karya di ke Bapeda melalui WhatsApp ke nomor yang tertera pada kontak person. Dan tentunya ada hadiah menarik bagi para pemenang. Hubungi kontak person Sari 0813-7900-7924, Linggar 0821-8682-4844, dan Yesi 0812-7952-051. Update informasi terbaru dan follow Instagram Bapeda_Lamtim. Mari tuangkan ide, kreativitas, dan inovasi untuk kemajuan Lampung Timur. Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026 diselenggarakan oleh Bapeda Kabupaten Lampung Timur. Semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur.
3: Guys, kebayang gak sih lagi kumpul di rumah, satu orang asik streaming, yang lain sibuk scrolling, terus ada yang lagi meeting. Tapi koneksi tetap lancar dan pastinya gak bikin kantong jebol. Ada kabar seru banget nih dari Telkomsel Orbit. Sekarang lagi ada promo Hyper Deal Orbit yang sayang banget buat dilewatin. Bayangin aja, cuma dengan Rp200.000, kamu udah bisa dapetin kuota super gede 350GB untuk 30 hari. Sesuai banget sama janjinya, makin puas internetan, makin hemat pengeluaran. Jadi, mau dipakai buat streaming, kerja, belajar, atau internetan bareng keluarga dan teman, semua lancar. Karena pastinya, Orbit ikut maumu. Promo ini hanya berlaku di kota-kota tertentu loh. Yuk, cek detailnya dan beli modem Orbit barumu di aplikasi My Telkomsel atau www.myorbit.id. Nikmati untungnya sekarang bareng Hyper Deal Orbit.

0: keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Selamat pagi, Bu.
2: Pagi.
1: Atas nama siapa, Ibu?
2: Ibu Marni.
1: Alamatnya di mana?
2: Di Bina Karya Jaya.
1: Bina Karya Jaya, Lampung Tengah?
2: Iya.
1: Nah, Ibu kalau boleh tahu, dulu keluhannya apa?
2: Ginjal mengecil, udah cuci darah.
1: Gitu, udah cuci darah.
2: Satu kali. Kayak sekarang disuruh cuci darah lagi, aku minum obat ini, obat apa? Biosi dari Rumbia itu. Kan di badan kok enak, terus obat punya dari bandar itu nggak tak minum. Sudah enak kan itu, udah sekarang ngejar sampai sini.
1: Oke, Ibu kalau boleh tahu, Bu, dulu yang dirasain sebelum minum Biosi apa atau gimana?
2: Oh, setiap hari perutnya pegas, pokoknya susah tidur.
1: Susah tidur, perut pegas, sering muntah gitu.
2: Sering
1: ya, Bu,
2: muntah,
1: ya? Setiap hari muntah
2: 5 kali sekarang.
1: Terus setelah minum Biosi gimana, Bu?
2: Alhamdulillah benteng semua, bisa tidur mau kemana-mana ke ladang. Dan cuma minumnya baru setengah botol, belum ada.
1: Setengah botol belum ada, tapi alhamdulillah udah banyak perubahan ya, Bu, ya.
2: Makanya beli sekarang, beli lagi.
1: Sekarang beli lagi Biosi, Bu.
2: Biosi.
1: Oke. Terima kasih, Ibu, pesan-pesan dulu buat masyarakat, Bu.
2: Ya, masyarakat yang sakit, daripada kita kesana-kesana, lebih baik kita kesini, cepat sembuh.
1: Oke, terima kasih, Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio 3.

93.1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.

0: Bisti, masih lanjut sama Dela ya di Goyang Malam. Asik sekali Bisti. Selamat malam keluarga, sehat kembali hadir ya sama aku di sisa waktu kita yang kurang lebih 37 menit ke depan. Dela bakal sapa untuk kamu tentunya yang malam hari ini tadi sudah bergabung di Facebooknya Radio Terama. Dan juga terima kasih ya yang udah pada gabung di telepon, menyempatkan waktunya tentunya untuk ya sekadar ngobrol sama aku dan juga kirim-kirim salam untuk orang tercinta. Nah, sambil aku cek dulu yang di Facebook, boleh untuk kamu yang mau gabung di telepon masih ada kesempatan di 0812-12-12-9310. Halo, Goyang Malam.
1: Asik sekali, Mbak
0: Bu Muslimah.
1: Iya, malam juga, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Bu?
1: Kabarnya aku alhamdulillah sehat, segar, waras.
0: Okay.
1: Mbak,
0: tidak peduli apa pun. Alhamdulillah. Ini kok belum tidur, Bu? Udah malam loh, Bu.
1: Belum kan mau masukkan Mbak Dela tadi.
0: Masukkan apa?
1: Bisa dari tadi.
0: Iya, benar. Sekarang udah bisa.
1: Mau, masukkan belum tidur ya, nanti tidur.
0: Sekarang. Jadi nggak bisa tidur ya, Bu, kalau belum bisa masuk ya, Bu. Belum kepikiran pengen request DL aku gitu, pengen diwujudkan, pengen nyapa juga. Oke, siap. Terima kasih loh, Bu, iya udah menyempatkan melek dulu ya sebelum tidur ya ngobrol sama aku. Kalau gitu ibu nemenin, ibu mau request apa ikutan aku nih malam ini, silakan.
1: Kopi pahit, Mbak, ya.
0: Kopi pahit dicek dulu, digoyang untuk siapa? Silakan.
1: Itu yang ngatur kentung, ada Mbak Neri, bukan Mus, ada Mama Bagas, Mama Muklasnya. Terus juga ada Kamas Broto, ada Mas Julius juga, Mas Malem. Ada Pak Iruri, ada Pak Ika, Pak Idafi, Pak Irati, Pak Anggit ya, Mas. Ada Pak Tuban, Pak Suharta, Malem, Pak Iruri, Mas Malem. Ada Bunda Samba, Mama Eka, Mama Dita, Mama Aja, juga Mama Mega, Selamat Malem. Ada Mak Selamat Malem. Ada Centini, Kang Ipulnya, Selamat Malem. Ada Nelin, ada lagi

0: pengamat malam, ada Melisti, ada Tua Meyang mat malam, ada Pak Bukat mat malam, ada lagi Mas Adiknya mat malam, siapa lagi ya?
1: Semuanya spesial untuk siapa? Silakan. Terima kasih. Amin. Terima kasih ya, Bu.
0: Sama-sama.
1: Lagi di depan radio.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Besti, Bu Muslimah ya sudah bergabung tadi juga. Dan minta disenggol nih Mas Andi Travel di Purbalingga. Dan juga Besti-Besti ada di Purbalingga ya, di Proliman. Ada Om Agus Kutus, Siona Martabak, terima kasih. Dan semuanya yang pokoknya lagi pantang juga di Pasar Taman Negeri, selamat malam. Di Raman juga selamat malam ya. Dan kembali untuk kamu yang sudah hadir ya, Rasa Sanjaya dan aku baik kabarnya ya. Ada Mas Anto juga hadir, Bunda Elizabeth SB6, terima kasih. Ada juga Socha di Jawa Tengah, terima kasih sudah bergabung di Facebook. Kalau gitu kita lanjutkan untuk perjumpaan kita di sisa waktu kita yang sedikit lagi ini. Pantang terus ya, tetap di Goyang Malam. Asik sekali Besti.

0: mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan kepentingan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari. Dapatkan si jaringan Radio Trirama FM Net.
1: Mah, main si Titin teman aku cerita.
2: Cerita apa, Dek?
1: Cerita, ada cerita. Terus? Itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pengen berenang, deh.
2: Oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
1: Asyik.
0: Tempat wisata.

air. Kolam renang Telaga Putri memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air, mulai dari wan dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air, mulai dari water

0: Wahana Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
1: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
0: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.

0: saya benar-benar khawatir.
1: Kenapa, Bu Sita? Kok khawatir sekali?
0: Anak saya, Raka, sudah 2 tahun ini, tapi belum bisa lancar bicara. Dia juga belum bisa merangkai kata-kata. Apa yang harus saya lakukan, ya?
1: Nah, tenang saja, Bu. Dulu, anak saya Dinda juga mengalami hal yang sama. Tapi sekarang, Dinda sudah lancar bicara.
2: Lihat, Ma. Ada kupu-kupu.
1: Oh, iya, sayang.
2: Ma, Dinda tangkap ya kupu-kupunya.
1: Hati-hati, sayang.
0: Wah, Dinda pintar sekali sekarang. Apa rahasianya, Bu Rina?
1: Oh, saya memberikan jamu tetes baking setiap hari.
0: Jamu tetes baking?
1: Jamu ini kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang baik untuk nutrisi otak, Bu. Selain itu, jamu tetes baking membantu mengatasi keterlambatan bicara pada anak-anak.
0: Gimana cara memberikannya?
1: Mudah sekali, Bu. Cukup teteskan jamu tetes baking ke dalam minuman dan rasanya enak. Anak-anak pasti suka.
0: Terima kasih, Bu Rina.
1: Oh iya, Bu, sama-sama.
0: Saya akan coba jamu tetes baking untuk Raka. Semoga dia bisa cepat lancar bicara seperti Dinda ya, Bu.
3: Jamu tetes baking sangat dianjurkan untuk anak di usia 12 sampai dengan 18 bulan yang belum bisa berceloteh, belum bisa berjalan, serta di usia 2 sampai dengan 3 tahun belum bisa merangkai kalimat pendek, belum bisa berjalan, dan di usia emas buah hati belum bisa memahami langsung perintah orang lain, pengucapan artikulasi kurang jelas. Segera gunakan jamu tetes baking. Jamu tetes baking tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM.
4: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
5: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
4: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
5: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
3: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
6: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
3: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2020.
6: 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
3: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FM didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi sehat.

0: sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama

0: Putih Bandar Mataram, Lampung Tengah.
1: Udah berapa lama itu sakitnya Pak De?
0: Kurang lebih 1 tahun lah.
1: 1 tahun. Yeah. Terus langsung konsumsi Biosi.
0: Mbak.
1: Langsung konsumsi Biosi. Tahu Biosi Siaga dari mana Pak De?
0: Dari radio Mbak.
1: Dari radio. Berarti selalu dengerin radio. Terus tahu Biosi Siaga. Terus udah konsumsi berapa botol Pak De?
0: Sudah habis 3 botol ini Mbak.
1: 3 botol. Yeah. Sampai sekarang masih konsumsi Pak De?
0: Masih lanjut. Biar sehat. Terima kasih Biosi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Siaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Siaga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri

guys ya, terima kasih untuk kebersamaannya di malam hari ini. Yang gak kerasa banget waktunya sudah habis. Aku nemenin kamu, terima kasih. Dan aku harus pamit ya dari ruang dengar kamu. Dilahiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam keluarga sehat Indonesia. Apa kabar untuk dimana keluarga sehat ya? Atau kedisi di malam Senin atau di tanggal 11 Oktober 2026. Coba kembali bersama aja sekeluarga atau di album nostalgia persembahan atau si madu dari jam 10 sampai jam 12 malam nanti. Jadi untuk keluarga saya yang mau ikut tergabung boleh ya. Atau di 08 12 12 11 310. Atau juga untuk di Facebook ya, untuk di Radio Tri Rama FM. Satu didang untuk kembali di perjumpaan kita keluarga sehat ya. Atau di album nostalgia harus bahan atau si madu bersama aja sampai jam 12 malam nanti.

kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1.

Oke, masih di Pasur Wasigen dari Jalan Gawa Desa Taman Negeri Jawa Terwai Bungur Lampung Timur. Asih ya di album Nostalgia persembahan atau kesimadu bersama aja sekeluarga sehat ya. Ya kan teman-teman, ini 2 jam ke depan dari jam 10 sampai jam 12 malam nanti. Atau yang mau tergabung boleh banget ya, atau request dedang-dedang album Nostalgia. Atau ke di 08 12 12 12 9 3 10. Atau juga untuk di Facebook ya, di Radio Teri Rama FM juga sudah ada status baru. Jadi untuk keluarga sehat ya, untuk yang pastinya yang mendengarkan dedang-dedang ya album Nostalgia ya, sama untuk keluarga sehat ya, sambil menemani di sela-sela aktivitas atau juga untuk istirahat malam di malam ini atau di malam Senin. Yang penting untuk keluarga sehat ya, besok mulai beraktivitas jangan begadang. Seakan ya jam 10 lah ya paling malam untuk istirahat agar besok pagi badan kembali fit ya, bisa melakukan aktivitas, tidak ada halangan sedikit apapun tentunya keluarga sehat ya. Yang penting juga tetap menjaga selalu pola makan, hindari makan makanan yang kurang sehat ya. Belum perlu juga untuk keluarga sehat konsumsi madu ya, si madunya baik untuk pemadu, si lambung, si pahit, aduh pala, nomor fit ya. Cukup dikonsumsi sehari sekali untuk pencegahan atau pengobatan dikonsumsi hari 3 kali keluarga sehat ya, atau dibagi siang dan juga di malam hari sebelum tidur. Dosisnya ya 1 sampai 2 sendok makan keluarga sehat ya. Dicampur dengan air hangat-hangat kuku. Rasakan manfaat ya, sensasi yang luar biasa saat keluarga sehat ya konsumsi untuk ya si madunya keluarga sehat. Atau mendapatkan produk herbal gitu juga nggak usah ribet, cukup duduk di rumah, tinggal telepon atau WhatsApp di 08317760600. Nanti bisa diantarin sama kita keluarga sehat, bisa COD, pesan antar atau dikirim lewat ekspedisi. Atau yang baru pertama kali jangan lupa konsultasikan terlebih dahulu ya, silakan hubungi di call center kita atau ke di 08317760600. Dan selain untuk produk-produk ya si madunya keluarga sehat ya, banyak produk herbal lainnya seperti Biosi, Agar Drop, Drink Solding, Morinda, Squalene, Cardinal Brand, Prokanda, Proren ya. Ada juga ada baking atau untuk madu stamina, ada madu Trirama Kaji. Dan untuk ini keluarga sehat ya, terima kasih untuk di hari ini yang sudah mendapatkan untuk ya si madunya, baik untuk di Radio Trirama atau juga jaringan ya, atau yang sudah cium di pesan antar keluarga sehat. Pokoknya untuk di malam ini terima kasih, semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan selalu, karena kesehatan merupakan kunci ya kebahagiaan kita keluarga sehat ya. Oke, untuk di keluarga sehat selamat malam. Terima kasih sudah mendapatkan untuk ya si madu. Selamat malam untuk ini keluarga sehat ya. Ada Mbak Meli yang ada di Veteran sudah mendapatkan si lambung. Ibu Suratin tambah subur pertama kali beli. Lan asam lambung sudah mendapatkan si lambung dan juga Biosi si Haga. Terima kasih Bu, semoga lantaran atau kemadu dan juga herbal kita menjadi kesembuhan untuk keluarga sehat tentunya ya, amin. Teman-teman juga ada Pak Kamto Trimurjo ya, BD1 dengan keluhan diabetes ya, sudah mendapatkan untuk si pahit ya. Teman-teman juga ada Mbah Jumeri SB11 ya, SB11 sudah mendapatkan si pahit, Zigo Magnesium Cream, Biosi dan juga bubuk batuk dan asma. Selamat teman-teman juga ada Mas Sundi
Sedemikian demikian untuk madu pala, squalene, proren, agarulus seli dan juga biopsi. Selamat malam juga untuk keluarga sehat ya, ada Mbah Suyati alias Mbah Gampring Rumbia, ini sudah langganan, sudah mendapatkan BOC Sulti dan juga madu nomor afidnya keluarga sehat ya. Untuk yang belum silakan keluarga sehat ya, hubungi call center kita, tadi bisa dianterin atau COD atau dikirim lewat ekspedisi. Pembari bisa transfer, COD juga bisa, mudah sekali ya. Dan untuk ini juga selamat malam, selamat beristirahat. Dan jangan lupa untuk yang mau request dendang ya, album Nosol ya, atau ke Dinal Draven ya, 12 12 12 13 10, atau untuk di Facebook di Radio Tri Rama FM Keluarga Sehat. Atau dendang ya untuk di Keluarga Sehat ya, bagi kita untuk di menit 23 di jam 10 atau waktu Radio Tri Ramadan sekitarnya. Selamat malam dan selamat bernostalgia.

Saat lagu lama menyapa rasa, ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

0: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan madu si lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan madu si lambung di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 700 60 600. Kami melayani pesan antar atau COD serta bayar di rumah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi un. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur, dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

0: Feda, ini diminum nak.
1: Apa ini bun?
0: Sudah, diminum dulu.
1: Iya bun.
0: Ucap bismillah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Gimana?
1: Manis rasanya. Feda sangat suka.
0: Ini namanya madu nutrisi otak agarilus.
1: Oh, madu nutrisi otak agarilus.
0: Iya, bentar lagi kan Feda mau semester. Biar tambah konsentrasi belajarnya dan semangat. Makanya harus rutin minum ini.
1: Iya bunda, makasih ya bun. Satu lagi produk hebat dari Agarilus, madu nutrisi otak Agarilus, bermanfaat untuk meningkatkan konsentrasi, sangat cocok diberikan pada anak-anak dalam masa pertumbuhan, meningkatkan daya ingat dan semangat belajar, anak tumbuh sehat dan cerdas.
2: Madu nutrisi otak Agarilus juga sangat baik dikonsumsi oleh orang dewasa. Bahkan, madu nutrisi otak Agarilus sangat dianjurkan bagi Anda yang sedang mengkonsumsi herbal drink Agarilus, sel teh ataupun Agarilus drop sebagai terapi berbagai keluhan penyakit.
1: Madu nutrisi otak Agarilus bikin anak sehat, cerdas, dan semangat.
3: Dapatkan madu nutrisi otak Agarilus di Trirema FM.
4: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
5: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
4: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
5: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda. Albumna. Album Nostalgia Trirama. Kenangan.

video album Nostalgia persembahan Otak Si Madu. Ada si Lombung, si Pahit ya, Madu Pala, Madu Nomor Robin. Jadi untuk keluarga saya yang punya permasalahan asam lambung, banget ya, bisa konsumsi si Lombung. Cukup dikonsumsi 2 sendok sehari 3 kali sebelum makan ya. Dan untuk setiap pembelian si Lombung, bonus susu kambing Etawasi. Promo juga hanya bisa dapatkan untuk di Radiator Kerama dan juga jaringan saja. Untuk yang mau cewek di masa nantar juga nanti bisa dapatkan yang promo ya guys ya. Dan untuk selanjutnya ada si Pahit ya. Walaupun rasanya pahit tapi kalau untuk ya manfaatnya luar biasa. Untuk penderita darah tinggi, stroke, kolesterol, diabetes, dia bisa banget keluar geser. Untuk pengobatan tetap sehari 3 kali, dosisnya 2 sendok makan pagi, siang dan juga di malam hari. Atau madu pala ya, atau penderita ya mungkin sakit migrain, susah tidur, ini juga untuk nutrisi kecerdasan otak anak juga sangat bagus ya. Tadi juga untuk ya di malam ini yang terakhir ada madu nomrafit. Pada penderita ya pastiin juga untuk asam urat rematik osteoporosis pengapuran ke baselino persendian, bisa konsumsi madu nomrafit keluarga sehat. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi di call center kita di 0831 760 600 untuk pemesanan dan juga konsultasi. Pemesanan hari ini langsung dihantar hari ini, tapi pesannya pagi ya. Kalau malam besok berarti ya. Atau mungkin untuk keluarga yang mau kirim lewat ekspedisi juga bisa. Selamat malam buat Mang Nanang, Mang Magicom yang ada di Tanjung Kesuma. Depan SD 1 Tanjung Kesuma, selamat malam. Salam Magicom. Terima kasih. Atau kirim juga yang sudah menyatu di album Nostalgia. Kita sama juga yang sudah menyatu di WhatsApp ya. Selamat malam, atau kirim keluarga sehat ya. Ada siapakah atau kirim malam ini? Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tri Rama. Album Nostalgia Jesse ya Kang Ahyar guys, lagunya dong Satu Hati. Satukan hati kami berdua dari DNP Sisa. Kirim salami buat Ninggelis Sedara Malang, Jenita Putra Setia, Maklum Bu Muslimah, ada Mama Bagas untuk kajiannya, terima kasih. Terima kasih kembali buat dirimu. Dan juga selamat malam ada Bu Diana hadir ya, selamat malam kembali. Selamat malam juga ada Pak E. Haziza dari Sendang Agung. Salamnya buat semuanya aja ya. Terima kasih kembali buat Pak E. Haziza. Bu Muslimah, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya di malam ini Bu Muslimah? Semoga kabar baik ya. Untuk di malam ini, selamat malam Mas Aji Sarges dong ya, untuk kereta senja. Untuk di malam ini ya, salam spesialnya buat Aji, semoga saya selalu berkah ya, rezekinya berpanjang, begitu juga untuk keluarga aku. Salam buat semua pendengar radio dari Rama dan juga jaringan, salam sehat selalu pastinya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk ya Bu Muslimah. Untuk Griman juga selamat malam. Salam buat keluarga yang ada di veteran ya. Pokoknya untuk Griman juga selamat malam. Thank you. Selamat malam juga ada Pak Endro. Juragan Mania yang ada di Taman Negeri ya, yang punya kawasan Taman Negeri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sudah hadir. Untuk juga selamat menikmati denang-denang album Nostalgia, lagunya Hitam Putih Fotomu. Salamnya buat semuanya aja. Untuk Mas Ajisnya selamat malam dan selamat ya beraktivitas tentunya. Ditunggu untuk Pak Indro ya, atau denangnya Hitam Putih ya. Fotomu keluarga sehat ya. Thank you, terima kasih. Selamat malam dan juga selamat ya
bersantai bersama keluarga yang lagi mancing. Pokoknya tetap semangat ya, semoga dapat banyak ikannya. Amin. Kita bernostalgia kembali keluarga sehat ya. Di malam Senin di tanggal 11 Oktober 2026.

0: Akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
1: Iya, Bu. Itu malah bagus. Karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
0: Betul. Kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
1: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan. Kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
0: Terus, itu minum apa?
1: Ini, si pahit, madu hitam pahit.
0: Oh, yang madu hitam pahit itu.
1: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
0: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
1: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi si pahit, madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu si pahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
7: Nah kan, sekarang jalannya udah lurus. Terus udah bisa jalan jauh toh pak, gak kayak kemarin.
8: Bener bu, kemarin rasanya persendian ini tengceng kerut. Ngilu, lenu. Semenjak dibelikan madu Namurafit, alhamdulillah badan dan persendian di kaki dan tangan ini rasanya lebih ringan dan gak sakit lagi loh bu.
7: Udah dibilangin kok, madu Namurafit ini khasiatnya bisa membantu meredakan pegel linu dan nyeri pada persendian.
9: Memang benar, kalau Anda merasakan pegal linu dan nyeri pada persendian akibat asam urat atau rematik atau saraf terjepit, madu Namurafit solusinya. Ingat, cukup 3 kali sehari bagi penderita kronis dan 2 kali sehari untuk gejala awal. Untuk pencegahan, cukup dengan sehari sekali.
7: Alhamdulillah Pak, semenjak minum madu Namurafit, sekarang kalau mau tidur, Bapak udah nggak ngeluh badannya pegal, linu, dan sekarang udah nggak mijitin kaki ini Bapak lagi toh.
8: Iya.
7: Jadi aman pokoknya.
8: Bu, anu.
7: Apa tuh pak? Mumu, madu Namurafit apa?
8: Masa nggak paham lu
10: Madu Namurafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotowali. Madu Namurafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga madu Namurafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan MB RadioNet.
11: Madu Namurafit, asam urat, kolesterol, semua dilibas.
12: Sekarang sudah jam 11 malam. Konsumsi rutin sirup tala sebelum tidur atau 1 jam sebelum berhubungan. Sirup tala

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

0: hele toto. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh kak, lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
1: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
5: Keluarga sehat Indonesia, di zaman modern seperti saat ini, produk herbal masih terus digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit. Salah satunya, baking, jamu tetes herbal yang menggunakan ekstra buah-buahan yang kaya vitamin A, C, D, dan E untuk meningkatkan kesehatan dan melengkapi nutrisi tubuh. Dengan kandungan ekstra buah apel, ekstrak buah salak, pegagan, kayu manis, ginseng, dan lidah buaya yang bermanfaat membantu memelihara kesehatan tubuh, meningkatkan fokus anak dalam belajar, membantu memperbaiki kecerdasan anak sebagai pendamping tumbuh kembang anak. Dapat digunakan untuk penderita speech delay, autis, dan ADHD. Membantu memperbaiki fungsi otak pada pasien demensia atau pikun. Dan bagus juga untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari berbagai macam penyakit, terutama sebagai terapi khusus untuk penderita penyakit stroke. Baking, solusi tepat untuk keluarga sehat Indonesia.
4: Putar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93.

sini luas again dari Jalan Kawan Desa Taman Negeri Jabatan Wai Bungur Lampung Timur. Asli di album Nostalgia Keluarga saya ada persembahan untuk yang madu Tri Rama Kaji, madu untuk mendekatkan atau stamina pria dewasa keluarga sehat. Madu Tri Rama Kaji bisa mematikan libido di juga resi, obati jugalah sidini lemah sawat di boden, mengandalkan sperma keluarga sehat ya, meningkatkan daya tahan tubuh, pelajarkan peredaran darah dalam tubuh, bantu tetap segar bugar setelah berhubungan. Khusus untuk yang sudah punya pasangan suami istri ya, bisa dikonsumsi untuk pria dan juga wanita. Konsumsi 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan. Madu Tri Rama Kaji dengan formulasi yang sudah disempurnakan dari sebelumnya, madu kuda cingkrak ya, madu kuat tahan lama. Jadi untuk madu Tri Rama Kaji ini bisa ya, again untuk keluarga saya dirutinin selama 2-3 hari 1 sendok ya sebelum tidur. Baru deh untuk di hari kedua ketiga bisa langsung 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi di call center kita di 0831 760 600, keluarga sehat ya. Dan untuk ini juga terima kasih sudah mendapatkan ada produk-produk herbal lainnya keluarga sehat ya. Selamat malam, ada Bu Tiung. Selamat malam Mas Ganteng Dewi. Lagunya dong Dinding Pemisah. Terima kasih Mas Ganteng, salam bertugas. Tak temenin dari warung ini Mas. Oh semangat ya buat Dio. Untuk aktivitasnya di malam ini di Purbolinggo ya. Untuk dendangnya Dinding Pemisah ya. Dinding Pemisah semoga ada ya. Untuk dendangnya Dinding Pemisah. Ternyata belum masuk ini dendangnya. Mungkin bisa diganti ya. Terima kasih untuk Bu Tio yang ada di Taman Indah Purbolinggo. Untuk ini juga selamat malam, sudah menyatu juga keluarga sehat ya. Selamat malam juga untuk ini keluarga sehat ya, ada Mama Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam bes, waalaikumsalam. Malam kembali Gedung Batu menyatu. Ya baru pulang lembur nih, regis dong, satukanlah hati kami. Tadi sudah ya Mama Mega ya. Selamat malam untuk Bu Tia, didangnya diganti ya Bu ya. Untuk dinding pemisahnya gak masuk ternyata ya. Ada beli bis putih yang ada di Punggur Lampu juga, selamat malam. Selamat juga ada Butet. Album Nostalgia, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam. Hadir Bang dari kawasan Bandar Lampung, salam untuk semuanya tanpa terkecuali. Untuk Bang Ajesnya, selamat bertugas ya, pulangnya hati-hati, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih untuk dendanya Tirai Sulam Emas. Tirai Sulam Emas ya. Semoga ada untuk dendangnya ya, Tirai Sulam Emas. Adanya tirai aja nih dari Rafika Duri. Yang dari Boy Sandi belum masuk. Mungkin bisa diganti ya untuk Butet ya. Maaf ya Butet ya. Diganti yang pertama dari Panca ya. Oke siap, terima kasih buat Tio. Untuk Grimo juga selamat malam. Salam juga buat Mas Ajis ya, semangat ya. Untuk aktivitasnya dan juga selamat malam. Ada Bang Yadi, selamat malam Ajis, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Bang ya. Lagunya dong Tak Ingin Sendiri. Atau Ajisnya, terima kasih kembali kasih buat Bang Yadi yang ada di RP E3 Raman Utara. Atau gedengnya Tak Ingin Sendiri. Thank you, terima kasih. Sudah menyentuh keluarga sehat. Dan untuk kediman keluarga sehat yang ingin dapatkan ya cara COD atau pesan antar,
bisa banget keluarga saya ya, hubungi di call center kita. Nanti bisa diantarin sama Jessy yang keluarga sehat ya. Bisa COD atau pesan antar juga bisa banget ya. Dan untuk promo juga masih tersedia. Atau pembelian 1 Tri Rama Kaji gratis 1. Promo juga hanya bisa dapatkan untuk di Radio Tri Rama dan juga jaringan, dan kita tidak tersedia di toko online manapun. Tak ingin sendiri, spesial untuk keluarga sehat. Bang Yadi, selamat malam. Panjang batang terus keluarga sehat ya. Atau di album Nostalgia persembahan untuk Madu Tri Rama Kaji, madu untuk meningkatkan stamina pria dewasa, juga bisa dikonsumsi untuk wanita keluarga sehat ya. Cukup 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan. Selamat malam dan selamat bernostalgia.

lagu lama menyapa rasa. Ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

0: Hele,
1: Toto.
0: Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
2: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
3: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
5: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
6: Sebagai seorang ibu, saya ingin yang terbaik untuk anak saya. Seperti memberikan nutrisi yang tepat untuk konsentrasi dan daya ingat anak. Dalam hal ini, saya selalu percaya dengan herbal Beking. Terbuat dari bahan herbal alami, terdapat vitamin B kompleks yang berguna untuk meningkatkan fungsi otak, daya ingat, kecerdasan, fokus dalam belajar, dan mampu memperbaiki saraf otak. Herbal Beking, nutrisi tepat untuk kecerdasan anak.

0: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
1: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
0: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
2: Album Nostalgia Trirama. Kenangan lama kembali terasa. Nada cinta, cerita kita. Di album Nostalgia Trirama.

studio album Nostalgia Keluarga Sehat ya. Sudah di menit 37 atau di jam 11 ya, waktu Radio Ramadan sekitarnya. Masih bersama aja juga Keluarga Sehat ya. Ada Madu Tri Rama Kaji juga Keluarga Sehat ya. Yang sudah COD juga terima kasih. Besok ya mau COD silakan hubungi di call center kita di 0831 760 600 sih. Dan untuk di juga Keluarga Sehat, jangan lupa produk herbal kita tidak tersedia di toko online manapun. Jadi untuk keluarga bisa hubungi call center kita, pesan pagi itu, hari itu, langsung dikirim hari itu juga Keluarga Sehat ya. Yang penting pesannya jangan malam ya. Kalau mungkin kalau pesannya lewat ekspedisi mungkin bisa langsung diproses ya. Tapi kalau yang COD atau pesan antar yang ada di sekitar mungkin Waibungur, Purbolinggo, Sukadana, Raman Utara, seperti Raman, Arubia, mungkin pengirim bisa di pagi hari, siang ya. Yang penting konfirmasi sama JS-nya langsung aja ya, basic. Promo juga masih tersedia untuk pembelian BLC, juga masih bonus ya. Dapatkan kupon di dalam kemasan ya untuk setiap pembelian BLC. Pembelian agar terbuka juga bonus ya. Susah kami ketawa. Beli 1 drink gratis 1, beli 1 selti gratis 1, beli 1 morinda gratis 1, beli si lambung bonus etawasi, beli si pahit bonus etawasi, beli 2 baking gratis 1 baking dengan kemasan yang sama. Beli 1 Tri Rama Kaji juga bonus 1 tentunya. Promonya bisa dapatkan untuk di Radio Tri Rama dan juga jaringan. Dan selain untuk ya produk-produk isi madu atau juga untuk Tri Rama Kaji, ada juga untuk Zigo Magnesium Cream. Ini produk satu-satunya berbentuk krim ya, dengan cara pemakaiannya dioles ya di bagian yang sakit dengan sensasi hangat ya. Jadi hindari area sensitif seperti mata, mulut ya best ya. Zigo Magnesium Cream dengan kandungan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Manfaatnya bisa meredakan gangguan benjolan, meredakan pegal, nyeri otot, dan sendi. Bantu menurunkan tekanan darah, menjaga kesehatan jantung, menstabilkan gula darah, dan menjaga kesehatan tulang. Meredakan nyeri haid, membantu insomnia jantung, menstabilkan gula darah, dan menjaga kesehatan tulang. Meredakan nyeri haid, membantu insomnia.

0: Heleh,
1: tok.
0: Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
2: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
3: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrak. Yuk ah, Mas.
5: Sekarang hadir dengan kembali.

0: Kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Di zaman modern seperti saat ini, produk herbal masih terus digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit. Salah satunya, baking, jamu tetes herbal yang menggunakan ekstrak buah-buahan yang kaya vitamin A, C, D, dan E untuk meningkatkan kesehatan dan melengkapi nutrisi tubuh. Dengan kandungan ekstrak buah apel, ekstrak buah salak, pegagan, kayu manis, ginseng, dan lidah buaya yang bermanfaat membantu memelihara kesehatan tubuh, meningkatkan fokus anak dalam belajar, membantu memperbaiki kecerdasan anak sebagai pendamping tumbuh kembang anak, dapat digunakan untuk penderita speech delay, autis, dan ADHD, membantu memperbaiki fungsi otak pada pasien demensia atau pikun, dan bagus juga untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari berbagai macam penyakit, terutama sebagai terapi khusus untuk penderita penyakit stroke. Baking, solusi tepat untuk keluarga sehat Indonesia.
1: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pesawat demi di 0831 06.
2: Nikmati istirahat keluarga bersama album Nostalgia. Persembahan Radio Trirama 93.

Terima kasih untuk Rima Keluarga Sehat ya, sudah sedia menemani atau di album Nostalgia. Atau di sini malam Senin di tanggal 11 Oktober 2026 ya. Waktunya Jis pamit, sayangku cintaku. Nanti dilanjut di Begadang ya. Aja sakir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantang Radio Tri.

.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Samus. 4,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: Duh, gak bisa tidur nih.
1: Kenapa sih mas, gak bisa tidur? Kita begadang yuk.
0: Gimana?
1: Mama 12 ponselnya.
2: Bener banget tuh. Daripada malam harinya bingung mau ngapain, pantang aja di begadang. Begadang, persembahan madu kuda cingkrak, madu kuat tahan lama.
3: Hari ini lagi pada nemuin diriku, iya mau begadang barengan diriku di pagi hari ini boleh. Dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti diriku menemani besti-besti tayang-tayang, well-well aku semuanya. Bakalan ngasih yang enak-enak, bakalan ngasih yang asik-asik, bakalan ngasih yang mantul-mantul biar pada semangat, biar pada hobah, biar tidak bisa tidur semuanya besti-bestiku, iya. Masih di acara begadang persembahan spesial daripada madu kajatri Rama madu kuat tahan lama.

0: Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu gua tahan lama.
2: Tapi semangat hari masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya katanya aku sudah ndak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
6: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
6: Jadi, segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi sehat.

0: oleh si Zigo Cream wingi, langsung kroso penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kayak wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
1: Saya temenan nggih.
0: Zigo Cream pancen pas.
1: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream niko?
0: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
1: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
0: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Ugi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
2: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM.net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
0: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
1: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
0: Jika domisili ribet cari kemana-mana,
1: hubungi CS kami di 0831-760 lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
3: Masih di acara Begadang.
4: Begadang.
3: Persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

aktivitas yang memang lagi pada ngelembur, yang memang lagi pada sip malam. Cuan. Cuannya pada lancar. Ngomong cuan harus banyak biar jadi kenyataan. Cuannya juga jadi banyak. Amin ya rabbal alamin. Anda juga yang memang lagi pada beristirahat, juga selamat pagi, selamat beristirahat. Sama menemani istirahat di pagi hari ya. Yang memang lagi pada jatah ronda, juga selamat pagi bapak-bapak ronda semuanya. Mudah-mudahan kabar terbaik. Gak cuma ngarengkol saja di pos ronda, gak cuma pindah tidur dong. Cuma ngarba ronda keliling-keliling desa, mengamankan yang namanya keamanan desa, biar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Ataupun juga yang memang lagi pada jatah satpam, juga selamat pagi bapak-bapak satpam. Udah pada ngopi belum di pagi hari ini? Ngopi dulu biar tambah seger, biar semakin hubah, biar tidak ngantuk ya, apalagi sambil pantengnya diriku. Wow, amazing. Ataupun juga yang memang lagi pada di perjalanan, juga selamat pagi, selamat di perjalanan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Menggunakan aplikasi Noise, juga selamat pagi, best. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Aku di Rantra, apa kabar warga Palembang, Sumatera Selatan? Juga selamat pagi warga Bandar Lampung. Adapun untuk besti-besti aku, tayang-tayang aku, well-well aku, yang memang lagi pada pantang diriku di 101,3 efektasnya. Kalau sudah berganti hari, berganti jam, berganti tanggal, berganti menit, berganti detik, berganti penyiar tadi yang cantik, ganteng, gagah perkasa, idaman para wanita, atau namanya Wahyu Dinata, the bestie. Menemani bestie-bestie tayang-tayang, well-well semuanya. Jangan lupa ikutan bergoyang bergi hari ini. Pergunakan di 08 12 9310. Boleh di PSMS, telepon, WhatsApp, ataupun juga yang memang lagi pada Facebook.

0: kasih. Assalamualaikum. Udah waalaikumsalam aja. Tidak ya, Bes ya, tidak ya. Tapi kalaupun ada yang seperti itu, jangan tunggu lama-lama, Bes. Buruan langsung dikonsumsi begitu ya. Silakan langsung dikonsumsi rutin. Konsumsinya rutin sekemampuannya ya. Langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini. Boleh juga COD, delivery, ekspedisi juga boleh banget. Informasi pemesanan di 083-600 ya. Terima kasih ya, Bes, yang selalu rutin mengkonsumsi Madu Kaja Tri Rama FM. Si Madu Kaja Tri Rama FM menambah keharmonisan di dalam rumah tangga ya. Si Jamang Bes, Bu.
1: Madu kuat.
0: Aha. Bu, kok te lupa lu nama. Elin.
1: Lah, ya lupa. Bersam di TPN-nya juga
0: pagi.
1: Bacara Malang, Bang Master X ya, Mas Pak Andre, Hasan sehatnya juga, Mas
0: pagi.
1: Buat Mas Agusnya juga, Mas pagi. Buat Grand sama Rupi ya,
0: Mas pagi.
1: Buat semuanya aja ya.
0: Semuanya aja, Nelly. Baru yang digisting gitu. Yang dirimu gak ada celuki saiki, spesialnya gak dirimu loh.
1: Apa sih?
0: Gisting Nelin. Nelin wis teko purung yo gayane giran. Lah giran ketemu koyo kepo kena banyu ngelempuruk, baen meneng, baen. Gayan. Nuwun Nelin, mudah-mudahan dirimu sehat selalu ya Nelin.
1: Ya amin.
0: Panteng
1: ya.
0: Radio.
1: Antong Sri Rama dan Mas Gigi-nya dong.
0: Halo pagi begadang bersebar Madu Kaja Tri Rama FM. Salam Madu Kudo. Di mana ini, Bes? Siap. Salam kenal kembali. Mudah-mudahan yo betah anak gue ya.
2: Amin, Bang.
0: Terima kasih.
2: Sampai jam berapa nih, Bang?
0: Sampai dengan jam 3 pagi.
2: Oke, lanjutkan.
0: Pokoknya mah lanjutkan. Suatu saat nanti bisa 24 jam nonstop. Ben.
3: Ya.
0: Sehat?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah yo sehat.
3: Ya.
0: Sehat.

0: Kenya apa, Ben? Tata desa cekar yangnya. Waalaikumsalam. Nelin, muncul Nelin.
1: Lanjut.
0: Alhamdulillah, sing, dirimu sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Apa mana mau ada suara? Ya udah.
1: Kali ini wong
0: udah. Lah. Sing. Kelingan tahun wingi.
1: Kelingan banget
0: toh ya. Satu-satunya yang joget sama artis cuma Fahri Passing coba, guys.
1: Ada tangga muda.
0: Weh, Jen. Satu-satunya yang nanyain Nelin kepada diriku, yut Nelin wis teko apa urung, yut Nelin wis teko apa urung, kembretik takoni Nelin giran ketemu kaya kapu kena banyu kalau puruk bain. Ora isa ngomong gur meneng bain ngelirik tok anak kue tapi ora isa ngomong anak kue gaya nek
1: apalagi kok Nelin nung video ngajak saya tarik.
0: Alah ya Nelin ya tahun wingi ngono Nelin saksi nih
1: tenang lun
0: buktikan
1: Yud.
0: Di tahun ini
1: Yud.
0: Dari
1: memang belian sweeting tersno jaran toko kulino
0: cinta tumbuh karena sering ketemu gitu
1: tapi kalau saya enggak Yud
0: kenapa cinta tumbuh dari karena jarang ketemu atau enggak pernah ketemu makanya cinta bisa tumbuh dengan sendirinya iya giran ketemu malu-malu sendiri iya dan belum ketemu kayak iya-iyaan pengen ketemu Nelin pengen ngobrol Nelin giran ketemu kayak kapu kena banyak kalau buruk lain
1: itu dari Yudhi.
0: Lah, memang terakhir yang ngono kuwi kenyataan nek.
1: Sokong dari pet.
0: Lah.
1: Pasti wajib sih moto iyo.
0: Nek neng telpon koyo iyo spesial buat Nelin. I love you, I miss you. Kiran ketemu koyo kapu kena banyu kalau perubahan. Gur meneng bain.
1: Ada apa ngono Lin?
0: Lah ya iya. Lele, kendang gegas ngono kuwi lho pendang konsumsi manuk acing ngono kuwi lho.
1: Ane yo wis ala wis.
0: Sing.
1: Sing.
0: Nelin ya wis kesuwen, awakmu ya wis kesuwen. Aku bingung kok sing. Engko dadak ngewarai dhisik kepiye carane.
1: Lah
0: ya kok aku dadak ngewarai dhisik piye carane ngono kuwi lho. Mending nek sing diwarai iki yo sing cilik-cilik sak ngisorku lha iki. Gusti, moga dirimu arep request lagu ne apa?
1: Requestnya surga dunia lah.
0: Surga dunia ada di Uman Agung Tugu Pacul sing.
1: Tentu saja.
0: Wah Jen, rayuanmu to sing. Rayuane, wanita cuma mung telepon tok kena kue, gusti. Ya Allah sing, digoyang dulu buat siapa sing?
1: Goyangnya paling pertama untuk Nel.
0: Trikiti.
1: Kedua untuk bibinya.
0: Ponakane.
1: Ponakane mama pak.
0: Lah iya, masa iya nggo Nelin terus nggo bibike. Kewali.
1: Lanjut ora iki?
0: Ya lanjut. Gila sih.
1: Bapak sih kan ngomong.
0: Cara cedak ngono tak kelinteng bes.
1: Ya nih.
0: Pagi.
1: Aduh panas.
0: Pagi.
1: Udah muslimah.
0: Pagi.
1: Ademan Bandar Lampung.
0: Wah, aku bengak-bengak ning kene koyo nek beda ya, guys.
1: Sedewo.
0: Pagi.
1: Malumintu, Pak. Blorin, Mak. Malumintu nggih.
0: Mak. Mas sing nom dhisik ya, Mak. Sing nom tahun 50.
1: Pagi tunggu.
0: Pagi.
1: Mulai
0: pagi.
1: Abin bulu-bulu.
0: Pagi sing.
1: Tengah Gus Prinsewu.
0: Pagi.
1: Terus Bang Johan.
0: Pagi.
1: Ada lagu Bang Jul.
0: Pagi. Pagi.
1: Ada lagu buat Mami Santi.
0: Pagi.

0: Malaysia. Pagi
1: Mas. Langgengnya wisium.
0: Masnya juga udah WhatsApp sing, pagi juga passing jerene.
1: Ya gara-gara. Kita gara-gara di Mbak Atun. Cuma berduduk Mbak Otak.
0: Ojo ganggu Mbak Atun. Mbak Atun ya jadi cingkra-cingkra jadi ganggu sakno.

0: Je pagi.
1: Semuanya
0: aja. Sing spesial sing buat siapa sing sing?
1: Spesialnya biasa.
0: Buat siapa?
1: Lilin.
0: Siapa?
1: Lilin.
0: Siapa?
1: Andre Radio Yu. Santeng drama.
0: Ngono kuwi yo Mas Singki. Ngono kuwi yo Mas Singki. Mbok yo sing jelas ngono kuwi lho. Spesiale nggo sapa sing? Gonelin ala piu ngono. Heeh, lah iki lah jan-jan. Iyalah koyo ngono kok yo pengin ketemu ngono kuwi. Kok giliran ketemu koyo kapungan banyu ngelempuruk, ben gur meneng pojokan koyo wong ilang ngono kuwi koyo taun wingi yo sing yo. Terima kasih ya Pak Sing. Ya selalu ya Sing, biar kita nanti bisa berjumpa lagi ya Sing ya. Apa kabar ada Maisya? Selamat pagi Maisya. Madu kuat tahan lama dendangnya dong, miliknya Rana Rani. Judulnya Rindu Menanti ya. Gembayangnya untuk calon suamiku ada Kak Alek yang baik hati. Sehat terus ya sayang, katanya. Amazing. Kemudian buat Mas Yudinya, terima kasih kebagiannya ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, siap, terima kasih ya. Mami, Mami Melda, selamat pagi Mi. Besi ya warga Bandar Lampung dan juga sekitarnya ya. Kemudian apa kabar? Ada juga Pak Endro, Mai Endro, Taman Negeri, Waibungur, Lampung Timur. Mudah-mudahan kabar terbaik juga di pagi hari ini. Bestiku, tayangku, welku semuanya. Ada juga Grandpa Maruti juga, selamat pagi Grandpa Maruti. Sehat selalu juga Mama, malum itu. Masa no lo maklum itu ya urung rampungan lo maklum itu ki. Lah iya lah kepriwek arep rampungan Mas Yudi katu winginan yang ngantai saiki ya urung rampungan. Lah ilmu ne ilmu tajur ngan aku. Cekelingan aku jan-jan. Halah Mak, Mama, Gusti wis rampung napa dereng ma? Nek dereng Lampung dilanjut dise ma? Dilanjut dise. Ilmu nek kuwi lho Gusti. Mbak Neri. Halo Mbak Neri, yo kalah kalau maklumin tuh. Lah Mbak Neri kesel yo leren dengan aku. Halah, opo leren kuwi Mbak Neri? Ilmu nek maklumin tuh kalau sing dinggo. Lek kesel ki yo tetep tajur sik ngene aku. Terima kasih ya. Ada Mbak Dari kecelakaan not. Mudah-mudahan kabar terbaik juga. Bunda sama Trinatul Lampung Timur. Selamat pagi Bun. Sudah lama loh kita tidak berjumpa. Mudah-mudahan tahun ini Bunda Samba nanti hadir ya. Nggak cuma kayak tahun-tahun sebelumnya nggak hadir ya. Mudah-mudahan sekarang bisa berkumpul nanti insya Allah ya. Di akhir tahun 2026 Bestiku tayangku welku ya. Kemudian apa kabar lagi Bestiku? Apa kabar? Selamat pagi ada Mama Rehan juga, selamat pagi. Oh ada Pak De Parimin katanya dari Raman Utara ya. Terima kasih Pak De. Mudah-mudahan kabar terbaik ya Pak De ya. Sehat terus, semangat bersama keluarga tercinta tentunya di pagi hari yang luar biasa cerah ini Pak De ya. Yang mau konsumsi madu KJ Pak De, boleh Raman Utara nanti bisa diantarkan sama AJS Sulistioningsi, di list aja dari sekarang. Besok pagi bisa diantarkan nanti sama AJS Sulistioningsi. Terima kasih Pak De, sehat selalu, semangat juga. Ada juga nomor baru ujungnya 2107. Terima kasih, segmen selanjutnya nanti aku buka pihak telepon lagi. Masih banyak kebersamaannya sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Masih di acara Begadang, masih persembahan madu KJ Trirama, madu kuat tahan lama.

0: Pantang terus Rirama FM 22 jam non-stop. Keluarga Sehat Indonesia, Sekarang sudah jam 1 pagi.
1: Pantang Radio, Pantang Rirama, digoyang-goyang asyik.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi tetap harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
3: Nah, itu, Kang. Istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu. Jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat. Maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Adit, sudah main HP-nya?
8: Tapi Bu, aku mau main game ini.
7: Sudah berapa kali Ibu bilang jangan main HP terus?
8: Tapi aku nggak mau.
7: Tidak. Ibu tidak mau dengar alasan lagi.
8: Oh, Ibu.
7: Adit.
9: Wah, Bu Ika, ada apa ini?
7: Oh, Ibu Rina.
9: Ini si Adit, Bu. Setiap hari maunya main HP terus. Saya khawatir, Bu. Si Adit jadi kecanduan main HP terus. Nggak mau belajar.
10: Oh, gitu toh. Tenang-tenang, Bu Rina. Saya ada solusinya kok.
7: Oh, iya, Bu.
10: Ini juga saya terapkan kepada anak saya.
7: Oh, iya, Bu Rina.
10: Sangat membantu pokoknya.
7: Ah,
10: coba
7: betul,
10: deh,
7: Bu.
10: Kasih jamu tetes baking.
7: Oh.
10: Jamu ini juga membantu menstimulasi terapi untuk anak yang susah diatur dan kecanduan main HP.
7: Oh,
10: bahkan
7: iya,
10: juga
7: iya,
10: bisa
7: iya.
10: membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara.
7: Serius nih, Bu Rina?
10: Iya, Bu. Saya sudah buktikan sendiri. Terus, jamu baking ini juga, Bu. Cocok juga loh untuk terapi untuk orang yang terkena penyakit stroke.
7: Wah, banyak banget ya manfaatnya. Terima kasih, Bu Rina, ya.
10: Iya, Bu. Sama-sama.
7: Saya segera coba jamu tetes baking.
11: Jamu tetes baking, ramuan herbal tradisional yang diformulasikan khusus untuk mendukung perkembangan anak, kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang sangat dibutuhkan untuk nutrisi otak anak Anda. Jamu tetes baking tidak hanya membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara atau speed delay, juga efektif sebagai terapi bagi anak-anak yang susah lepas dari kecanduan HP. Juga bisa digunakan sebagai terapi tambahan untuk penyakit stroke. Dapatkan jamu tetes baking di jaringan Radio Trinama FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
12: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
13: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
12: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
13: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan.

0: Hai. Lagi kita bergoyang barengan diri kadang sebentar sama FM.
1: Madu kuat tahan lama.
0: Mbak Neri.
1: Iya.
0: Dirimu cek kalah karo maklum itu.
1: Ya iya. Ya maklum.
0: Lah ya iya. Lah dirimu kesel leren, lek maklum itu kesel enggak leren.

0: Ya.
1: Baik. Ya. Apakah dirimu tidak merasakannya, Besti?
0: Oh, tidak.
1: Kenapa dirimu tidak bisa merasakan apa yang aku rasaku mencintaimu, Besti?
0: Karena jauh.
1: Ah, yang benar. Berarti kalau dekat ya bisa merasakan karena gue. Iya. Lek cedek iso, Bes. Jangan kan mungkui, Bes, ngajari ya iso. Mbak Dery.

0: Lia, bangun Lia. Kumpul sini, kumpul, nanti aku ajarin.
1: Ada 9, 9, 9, 9.

0: Semuanya spesial ada Mbak Dery.
1: Buat Vera, Isi Nengki.
0: Yang mana lagi itu, yang mana lagi?
1: Super spesialnya buat

0: Jadi tangguh.
1: Mama.
0: Nen.
1: Dari mana mereka?
0: Dari Murne.
1: Lah.
0: Aku ini bu takon judi ngono aku.
1: Bu Esena, Renio tak warai multajur Renio. Renio Bu Esena, Renio tak warai.
0: Budi, andingin.
1: Pak Budi, ora sido aku ora sido warai, ora sido wis ora sido.
0: Pak Budi dongol kandingin.
1: Jare Pak Warno arep ngilmu tajur Pak Warno. Gusti.
0: Pak Warno perlu ditempu ya
1: ini. Jan, pokoknya waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Tuhan. Sebarumat, malam itu, Maria, aku mudah-mudahan begitu ya, Bes, ya. Guru kita yang mewariskan ilmu.
2: Pie, Jose, pie.
3: Sampai balang itu.
2: Se, tenang. Se, tenang.

0: Pantang terus Rirama FM
1: 22 jam non-stop.
0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 2 pagi.
2: Sekarang usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jengkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah tidak sejengkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jengkrak sana, jengkrak sini.
0: Tunggu dulu, jengkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet. Masih di acara Begadang.
5: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
6: Apakah kamu mengalami sakit dari pinggul menjalar ke ujung kaki, yang sakitnya ke paha belakang dan betis belakang? Kemudian ada juga yang sakitnya dari pinggul menjalar ke paha samping dan menjalar ke betis samping sampai ke ujung kaki. Kram, kebas, kesemutan. Terus dari pinggul menjalar ke mineral esensial seperti kalsium dan magnesium yang mampu mengurangi peradangan dan rasa sakit yang disebabkan radang sendi, serta mencegah kerusakan jaringan pada persendian. Pesan dan minum susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium sekarang juga.

0: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
1: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
0: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
2: Masih di acara Begadang.
3: Begadang.
2: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Best, dilanjut lagi kita bergoyang. Masih ditemani barengan diriku sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Diriku menemani besti-besti bayang-tayang. Well, bakalan ngasih yang enak-enak, yang ngasih-ngasih ke

Biar pada sehat, biar pada semangat, biar pada hobah, biar tidak bisa tidur, begitu ya bes ya. Selamat pagi untuk anda semuanya di pagi hari ini. Jangan lupa juga untuk rutin mengkonsumsi yang namanya dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada madu kajet Rirama FM ya. Silakan lot atau COD dari

0: Hele, baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh kak, lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Ki, masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah itu kang, istriku loh, sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
2: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Sisa si kuda cingkrak berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
5: Bode Samila, bode.
6: Jinji, enten nopo, Pak Mislan?
5: Kulo badhe tangklet, zigo krim wingi, raose pripun nggih?
6: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
5: Oh, nggih, nggih.
6: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak olesi zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
5: Saya temenan nggih.
6: Zigo Cream pancen pas.
5: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
6: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
5: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream ngake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
7: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utama.
4: Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
7: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
8: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
7: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
8: Hubungi CS kami di 0831 760 600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
9: Masih di acara Begadang.
10: Begadang.
9: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Rabu maknane apa? Kue doa lantaran dari mantu. Ini sudah siap resiko merda bedanya. Mantu ya sendiri. Pernana beda nih mulai nih siap segalanya. Mulai nih wujudnya mertua karo mantu lah. Mertua mantu mantu mertua. Tidak ada mertua mertua. Tidak ada genya gedang setundun seepek rong epek dan sebagainya. Kemudian ketika ibu hamil petang bulan pitung bulan. Anak bulan lepet. Kupat telu, siji kupat cinta, loro kupat lepet, telu kupat selamat. Kupat cinta, siapa ngaku lepat, siapa ngaku lepat, kaluputan di ngapura gara Allah. Kupat kupat selamat, siapa gelem ngaku lepat, selamat dunia, selamat akhirat. Allahumma. Kula matur, doa ada dua, satu ada doa yang omong seomong. Temen nomor dua adalah doa yang disimbolkan namanya bertafa'ulan. Namanya bertafa'ulan. Dek. Kibar Ashari bin Bapak Suroto Ibu Pupung, jadilah keluarga yang sakinah mawaddah rahmah barokah solawat, mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi aktsaruhum alayya solatan, yaitu orang yang memperbanyak membaca solawat. Semoga-moga berkah kita solawatan. Pengen jajan apa ora? Nang saja bismillah. Ini disutuk siji kayak bakul-bakul ditukoni acara ditukoni ya. Ya, kene ge sing kublu kemen sing ngene ge. Ora kene bae kene kene mlaku nganeset ya, mlaku ngene set meneng ge. Kene ngene jago. Ya, bismillah nih. Nah, ditambani yang ngul. Salim ya salim. Ya, sing ana kene mana? Jajan langsung jajan. Gua mari ngene sing gak jajan pada mangan yang garis selawatan. Terus dadi sing tertib, latihan tertib. Nah, wis. Sing sunat terus wis disanguni wong akeh. Sing sunat karo penjalupe cek priwe kok. Lah, kibar kibar. Song ning sunat disangune nang ramane sing jaluk bae kon bocah-bocah iso ora apa-apa iso muga-muga berkah. Ene wis kana jajan langsung jajan tuku pokae sapa tuku pok ning ana. Wis engko mari ngene mak ning garis selawatan ya, garis selawatan. Wis ngene kana jajan muga garis selawatan. Wis temenan nggih.
1: Yang sedang ada dengarkan Kasana Pagi.
0: Kasu aksila maca waking aku urung rampung waking wis keluruk ayam tutup. Dari bersing marem-marem aja mending keluarga arep apa mending arep ngedepana tangga Allah tangga ni kumbutan yang dileng tai korpelason orang gena kayak orang gena loh kan begitu mulanya siapa yang menolong ini korak Gusti Allah karo Gusti Allah nyuwun karo Allah ya Allah muga-muga perkosaane keluargane sing berkah ya Allah enggak usah ngung ibadah enggak usah ngubot semangat sekolah enggak usah ngabeh ibadah ya Allah sawise rampung badan jit maring pasar esuk-esuk pada maring kantor perlu ne pada macul bumi langit dadi sogrek bumi ne dipacul apa mung kuwe Pak Haji ora Mas lho nopo nomor telu puasa anane hebat merga sekang tirakat anane ini mulia merga seneng rekasa wong-wong sing pada kabeh toko di mana-mana ana gilingan watu di mana-mana nika cerita kali kula mane duwe kaya gara-gara wong gara-gara nyong kencoten mien bapak nyong mangan angel nyong ngulit panganan panganan angel tapi modal ding nyong obah daripada mati kencoten berarti wong semakin kencot hebat ngosok kisi panganan apa bu? Nah berarti urung biasa kencot wong terbit gampang dadi karena apa? Wetange kencot pikirane jalan tapi ini keblendringan kakian mangan kue karep itu apa ya bang? Ini wetange kencot bisa mangan nyungkutu iya kencot dadi gede pikirane dawa pikirane beda nih kakian mangan karep yang ngubangup karep yang ngub angup dadi pikirane raubah orang gelem ngapa-ngapa wetange warik bisa orang gelem ngapa-ngapa wong kayak toko-toko nang kroya sepanjang jalan nikah nikah orang ado kang wetange kencot asale sukses gara-gara gelem kenapa ngosongi weteng betah kencot ya asale gara-gara gara-gara daripada mati kencot kan bisa bismillah dong kalau niku timbangi karo puasa wetone dipuasani sing nomor papat soda usaha pager puasa pager batin sedekah pager sosial nang nusa wungu pager tembok kue ternyata ana sing luwih kuat namanya pager mangkok cara mbah kaji ngendika luwih kuat pager mangkok daripada pager tembok saya ulangi luwih kuat pager mangkok daripada pager tembok apa yang gane mangkoknya di semen Mas Udin utung lah mangkok semen dadak mboten maksude pager mangkok adalah kita masak apa tanggane nyamelu mangan kita masak apa mandanake banyune mandanake duduwe nyapak soto nyapak bakso umpak suroto le nyapak soto nyanggo melu kong esuk puasa Ramadanan misale nyangge mok neras

soto nyanyanya le niku kan bager mangkok kita punya ne apa duwe bakso ne ayame nyabak mok pen ngrasakna soto nyong mine nyong bakso nyong le nyong yo mbak dhuwur lah kaya ngapa tapi wong sing duwe umat dipekerte mok dhuwur 7 meter kaya ngapa mental medit ake wong pada kepeng nyolong walaupun dipeker soki beling pecang kaya ngapa tapi mental medit colong beda cerita walau jadi colong apa kan colong rusa nyolong apa wong jaluk beti wey kader pelem mira ora nambahi dosa petengel gara-gara mangan barang arom mira ora tambak namaring dokter mutu beda kek iku ya kang rusa nyolong wong beti wey kan itu seperti itu hasilnya kenapa mental memberi aliyatul uliya min yati sufri atas lewi utak maksudnya nusa bungu tadi wong sing mental memberi tapi tak harap kembali kaya mentale sakca ibu bocang genyut napo bocah kan orang mungkin barang gede bocah kek wawis sukses maring ibu sekitar 500 kali tapi kasih sayang anak karo wong tua sepanjang galak maksudnya sepanjang pring kue anawat tapi kan harap kembali lagunya kebri mas.

ning ajare tambah ho ahu elu ya. Ngulo ahu aja ya. Niku berarti kon belajar mental, mental memberi, tapi gini ku mental memberi tapi aja gampang berharap untuk diberi. Diberi ditambani alhamdulillah, tapi mental isin, mental mental memberi aja mental peminta-minta. Ewan den diparingi ditampani. Esuk-esuk tangane jujuk wortel, tangane jujuk gandul apa-apa aja gampang nolak rezeki, walaupun sifatnya mung banyu segelas cingkir kopi aja ditolak. Alhamdulillah, luar biasa. Walaupun kopi aja ditolak, kenapa ki rezeki? Mbok menawani mung kebarbalengane rezeki gede siapa ngerti. Kakan besengute maring wong liya dosa. Yo coba. Wong niku menampakkan besengut merengut maring wong liya kaya wong susah banget. Kula matur, di dunia kali diuji. Bibu yang lagi diuji, Pak Surto ya dengan kelas, dengan tim masing lagi ngelakoni orang, lagi diuji dengan masing. Karo dalang anak guyube ya karo dalang anak gelute ya pada karo dalang. Aja maning dalang, aja maning mungduran, mungkanu tukang bawon be pada gelut-gelutan. Lo ya, kaya siapa besi melu kaki anu mah nyongor para melu dibuang big bagregit buang nawa dibuang anak panik buang menyomo nyongor melu ngerkai melu lah kan berarti mung tukang bangun kan kesel be pada gontok-gontok muka.

pagi hari ini. Apakah sudah siap untuk memulai hari-hari yang sangat dar-dar-dor ini? Deh, soalnya kalau misalkan Vina ngalamin itu, benar-benar semuanya tuh kayak mau ngapain aja mager gitu ya. Perkara sakit gigi doang ya, Bes ya. Tapi bukan hanya masalah sakit gigi, tapi juga problem di dalam tubuh kita juga bisa jadi salah satu dampak dari kita gak semangat ya menjalankan hari-harinya. Mungkin Bes benar-benar tercapai gitu ya, moodnya tuh baik. Dan pastinya juga apa aja hari ini sampai tuntas nanti ya. Pokoknya selama 1 jam ke depan Vina nemenin kamu sama Denang-Denang yang asik.

0: penting.
1: Rini, kok sering cek tekanan darah?
2: Iya, Bu. Itu malah bagus. Karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
1: Betul. Kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
2: Makanya, sekarang saya mulai jaga pola makan. Kurangi garam, rutin cek tekanan, padukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu Shipahit, teman untuk melengkapi.

0: Kapi pola hidup sehat.
1: Waspada dan pastikan juga kita tuh menjaga daya tahan tubuh kita supaya kita nggak mudah ngedrop, Bes. Karena tiba-tiba ngedrop tuh nggak enak banget, apalagi kalau pekerjaan masih menumpuk ya. Itu bikin bad mood, bikin bete. Aku bete sama kamu, aku sebel sama kamu. Pokoknya benar-benar bete ya, Besti. Kalau kita lagi semangatnya, rekomendasinya sih biosi siaga aja deh. Karena biosi siaga tuh kecil-kecil cabai rawit gitu ya, bukan cabe, tapi ini istilah aja, pepatah aja ya, Besti ya. Kalau menyatakan bahwasanya walaupun kecil tapi itu manfaatnya luar biasa gitu loh. Mungkin Besti udah ada yang merasakan gitu kan manfaat dari biosi siaga, ada juga yang belum, ada yang masih bimbang mikirin gitu ya. Dan pastinya kita tuh benar-benar bisa menjalankan rutinitas tanpa kita mengeluhkan rasa sakit ya. Kalau kita ngedrop, otomatis apapun itu pekerjaan akan terhambat ya. Kitanya harusnya udah satset wat-wat ya, selesai, karena kita daya tahan tubuhnya menurun, kemudian juga minum air putih yang cukup 8 gelas setiap harinya, kalau bisa malah 1,5 liter, 2 liter kalau bisa ya, Besti, itu jauh lebih baik. Terus Besti juga harus olahraga. Olahraga gak perlu yang berat-berat ya kan. Udah mendingan Besti jalan kaki aja 30 menit itu juga udah lumayan sih. Ini salah satu obat herbal yang benar-benar Vina rekomendasiin untuk Besti-Besti semuanya, menjaga daya tahan tubuh kita dari dalam, penyembuhan dari berbagai keluhan penyakit juga dari dalam ya. Semuanya akan diatasi dari dalam, Besti. Organ-organ di dalam tubuh kita yang mungkin mengalami kerusakan

0: nggak perlu ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda. Pagi kembung, siang kembung, lambung. Madu Silambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Silambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Silambung.
2: Ya ampun. Parah gak sih kamu tuh ngalamin kayak jantung berdebar-debar gitu ya? Atau kamu ada problem di kolesterol kamu yang sering banget naik itu ya, mungkin kamu sore malam itu biasanya akan mengalami serangan jantung secara tiba-tiba mendadak kalau kita udah ada problem di

gak sih Bel sih? Soalnya Vina juga kalau lihat kelapa tuh seger banget, ya kan? Endul. Kalau Besti tim mana nih? Suka kelapa yang muda atau kelapa yang tua? Kalau Vina semuanya suka ya, tapi paling suka lagi kelapa muda dengan air yang masih ada rasa manis-manisnya. Tapi jangan salah loh, kalau udah tua juga rasa airnya tuh manis banget nih gitu ya. Dan kita juga bisa dapetin manfaat dari air kelapa ini Besti, sangat banyak banget, terutama menurunkan tekanan darah ya, karena tingginya kadar radikal bebas karena adanya antioksidan yang membantu melindungi sel-sel tubuh kita dan juga kerusakan ya. Menjaga kesehatan kulit juga bagus loh Besti, kelapa ini karena nutrisi alami di dalamnya itu membantu menjaga kelembapan dan juga mencegah penuaan dini ya. Terus apakah benar bahwasanya air kelapa itu bagus sekali untuk kesehatan jantung? Di gliserida yang pastinya berkaitan juga pada kondisi kesehatan jantung ya, bisa juga melancarkan aliran darah Besti, ada kandungan antioksidan di dalam, pastinya bisa kita manfaatkan sebaik mungkin dalam porsi yang wajar ya. Sebenarnya setiap hari kita konsumsi air kelapa tuh malah bagus loh, karena air kelapa itu benar-benar manfaatnya bisa kita rasakan ya, kita jadi lebih enteng badannya. Karena kalau misalkan, dan pastinya untuk besi-besi juga yang mengalami permasalahan jantung, bisa kita jaga kesehatan jantungnya dengan kita konsumsi air kelapa rutin ya. Tapi by the way jangan salah loh Bes, air kelapa ini juga ada pada komposisi biosisiaga. Luar biasa banget gak tuh? Karena manfaat dari kelapa ini sangat luar biasa, makanya ada pada komposisi biosisiaga yang sudah dicampur dengan bahan-bahan herbal pilihan. Makanya kenapa sangat direkomendasikan sekali untuk kita yang memiliki permasalahan darah tinggi ya, permasalahan yang sifatnya degeneratif atau juga penyakit kronis, itu bisa dengan biosisiaga serta produk-produk herbal yang tersedia lengkap di seluruh jaringan Tri Rama FM Net ya. Jadi gak perlu khawatir untuk besi-besi semuanya yang ingin hidup lebih sehat, konsumsi saja biosisiaga herbal tetes premium masa kini yang bisa Anda dapatkan langsung di studio radio kesayangan kamu ini, atau mau pesan antar COD-an, bayar di tempat juga boleh banget, dan konsultasi terlebih dahulu bisa ya Bes, tinggal hubungi call center saja dari sekarang di 0831 760 600.

0: bukan sekadar madu biasa.
1: Memangnya apa yang bikin beda?
0: Karena madu Shipahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
1: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
0: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu Shipahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga

0: Ringan.
1: Saya boleh coba, Bu?
0: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
2: BioCC Haga. Jamu teh selalu ya, Bu. Konsumsi sekarang juga. BioCC Haga. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirema FM Net. BioCC Haga.
3: Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600.
4: Semangat Dangdut Pagi.
5: Semangat Dangdut Pagi.
6: Ibu Warti dari Tegidanang ya, terima kasih sudah dapetin BioCC Haganya, luar biasa ngeborong lah ya. Mas Iwan dari Toto Harjo juga selamat pagi. Ada Mbak Siti Aisyah dari Toto Mulya juga selamat pagi. Pak Eko dari Pagelaran juga ya. Ada Pak Kusmanto dari Mbal Satu Karya Makmur juga selamat pagi, udah ngeborong herbal-herbal yang tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net. Pak Mariono dari Kodim juga terima kasih sudah dapetin BioCC-nya. Pak Jita dari Kedung Rejo Sakti juga terima kasih. Nggak ketinggalan ada Pak Yanto dari Gedung Rejo Sakti juga tuh, luar biasa ya. Ada Mbak Songatikem dari Jati Datar juga sudah langganan sekali. Dan ada Pak Misfani dari Margo Toto, luar biasa nih, selalu setia juga dengan produk BioCC. Ada juga ini Mbah Wakijem dari Sendang Agung ya, terima kasih Mbak. Pak Yanto dari Gedung Rejo Sakti juga sudah mendapatkan BioCC siaganya. Pak Kartirin dari Subing Karya juga luar biasa loh ya. Semoga sehat selalu deh bersama produk-produk herbal, memalu produk-produk dan memalsukan tanpa rasa bersalah ya Bes ya. Jadi kita sendiri sebagai pembeli, konsumen selalu berhati-hati. Pokoknya Besi kalau misalkan mau dapetin produk BioCC siaga serta produk-produk herbal yang lain, itu harus berlogo Radio Trirama FM Lampung. Kalau misalkan tidak, kita tidak menjamin kualitas serta keasliannya. Kalau misalkan BSI mau yang pasti, Trirama FM Net.

0: Apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang gak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti gak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari.
1: Terima kasih ya kamu sudah pantengin Serap Semangat Dangdut Pagi untuk edisi kali ini persembah dari Biosi Siaga Herbal Tetes Premium masa kini ya. Tapi sayang sekali Bes,

0: Keluarga Sehat Indonesia. Terima kasih sudah pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi.
1: Keluarga Sehat, sudah jam 7 pagi nih. Semangat aktivitas ya.
2: Jembatan Wai Sekampung, Pekon Podosari, Kabupaten Pringsewu menyisakan sejumlah pertanyaan. Selain penyebab kecelakaan yang masih didalami, polisi juga menyelidiki keberadaan pengemudi truk Fuso bermuatan pasir yang dilaporkan meninggalkan lokasi kejadian. Kecelakaan terjadi pada Minggu 11 Oktober 2026 sekitar pukul 11 lebih. Adi Wibowo membenarkan kejadian tersebut. Menurutnya, penyelidikan masih mengumpulkan keterangan dan mendalami berbagai aspek untuk memastikan penyebab kecelakaan. Sejumlah kendaraan yang terlibat telah dievakuasi ke kantor unit Gakum untuk kepentingan penyelidikan. Polisi menyatakan informasi lanjutan, termasuk hasil penyelidikan penyebab kecelakaan akan disampaikan setelah terdapat perkembangan. Hingga informasi ini disusun, keberadaan pengemudi truk masih
3: membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Trinama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun. 5 FM Balik Bukit Lampung Barat, Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka Tanggamus, Batara 98,4 FM Bandar Lampung, Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu, dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga